0: Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
0: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
2: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
0: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah, dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Ini dari pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai, dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait, mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal, hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar. Dan nanti tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat di Dialog Palembang Menyapa, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711 369 977. Kita akan membahas, sudahkah KBIH dan Jemaah Haji memahami ketentuan Kementerian Haji? Nanti bersama Kabid Bina dan Pengendalian Kanwil Kementerian Haji Provinsi Sumatera Selatan ada Bapak Haji M. Muhibullah SAG MSI, dan nanti juga bersama kami Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang ada Bapak Saim ya. Nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369 977, atau juga melalui line WhatsApp di 0821 7927 900. Dan siarannya juga akan secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini pendengar, dan nanti kan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita di Dialog Palembang menyapa untuk pagi hari ini. Dan sudahkah KBIH dan Jemaah Haji memahami ketentuan Kementerian Haji? Nanti bersama kami Kabid Bina dan Pengendalian Kanwil Kementerian Haji Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Haji M. Muhibullah SAG MSI, dan bersama Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang ada Bapak Saim M ya. Nanti kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau melalui line WhatsApp di 0821792790.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Palembang menyapa.

0: 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kami mengajak Anda di Dialog Palembang menyapa untuk edisi hari ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Dan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan mulai menyusun strategi peningkatan layanan ibadah haji 2027. Langkah tersebut ini dilakukan melalui evaluasi penyelenggaraan haji embarkasi Palembang tahun 2026. Evaluasi dilakukan setelah seluruh jemaah haji Sumatera Selatan kembali ke tanah air pada Agustus 2026. Dan embarkasi Palembang ini menjadi layanan jemaah dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini kita akan berdialog pendengar di Palembang menyapa. Ini mengenai sudahkah KBIH dan jemaah haji memahami ketentuan Kementerian Haji? Kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kita sudah bersama Kabid Bina dan Pengendalian Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Haji M. Muhibullah SAG MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Haji Muhibullah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya untuk pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah hadir langsung kemarin minggu lalu via Zoom ya Pak ya, ya? Ini Zoom. Berkesempatan hadir langsung bersama kami.
1: Alhamdulillah bisa hadir.
0: Baik, dan kita nanti juga terhubung ya bersama Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang, ada Bapak Saim, dan kami akan mengajak Anda untuk di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Siaran ini secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang dan melalui aplikasi kami RRI Digital. Nah, ini untuk memahami ketentuan Kementerian Haji dan Umroh dari Pak Muhibullah nih Pak, ini untuk terkait hal tersebut apakah ada perubahan nih Pak dari tahun sebelumnya dengan tahun di 2026?
1: Terkait apa nih Mbak?
0: Ini ada perubahan atau ada ketentuan-ketentuan yang terbaru dari Kementerian Haji untuk tahun ini, apakah ada perubahan dari tahun sebelumnya nih Pak?
1: Untuk pelaksanaan haji maksudnya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah untuk pelaksanaan ibadah haji, karena ini adalah pelaksanaan ibadah haji pertama dari Kementerian Haji dan Umroh ya, yang dilaksanakan haji dan umroh. Secara umum proses pelaksanaan ibadah tidak ada yang berubah. Hari ini adalah hari Arafah, di mana seluruh jamaah haji berkumpul dan berwukuf di Padang Arafah. Itu merupakan puncak ibadah haji. Kalau dari regulasi ada beberapa perubahan, termasuk diantaranya penempatan jamaah di tenda-tenda, ada tanazul, ada murur, itu semua dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Yang berbeda pada tahun ini, pembagian kartu nusuknya dilaksanakan di tanah air, seperti itu.
0: Baik, untuk pemberangkatan kemarin ini mungkin yang menjadi bahan evaluasi juga nih pada di Kementerian Haji dan Umroh, apa saja mungkin yang sudah dilihat, yang menjadi catatan juga nih Pak?
1: Alhamdulillah semua proses pada waktu embarkasi dan pemberangkatan kita tidak ada masalah Bu, tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah prosesnya dapat dilaksanakan berkat kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada dan instansi terkait yang mendukung pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji Republik Indonesia.
0: Baik. Baik. Nah, untuk Anda yang bergabung bersama Pak Kabid Bina dan Pengendalian Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Muhibullah. Silakan di line telepon kami di 0713369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Dan ini memang kabarnya di Arab Saudi juga pemerintah ini juga sudah menetapkan Pak ya, kalau dulu-dulunya kabarnya memang boleh menetapkan atau mengapa ya kalau bahasa Palembang itu memberikan tenda-tenda atau kepada orang-orang yang tertentu gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk tahun ini seperti apa Pak? Apakah memang ada peraturan bahwa pemerintah sudah menetapkan tidak boleh dari KBIH ini menetapkan tenda-tenda khusus untuk para jemaah hajinya nih Pak Muhibullah?
1: Terkait masalah pemondokan atau tenda-tenda pemondokan, ya, di Arafah dan di Mina itu sama dari dahulu Bu, semuanya itu dikhususkan bagi jamaah. haji, baik itu haji reguler ataupun haji khusus. Cuman kemarin itu yang dibahas mungkin Ibu maksud yang ada di berita di pencopotan oleh Pak Wamen ya, tanda-tanda seperti itu.
0: Yeah.
1: Itu dilaksanakan sebenarnya KBIH bersama petugas kloter sudah melaksanakan survei di tenda-tenda di Armuzna. Kemudian untuk maksudnya mereka ingin memberikan tanda untuk jamaah dari KBIH-nya masing-masing. Tapi tahun ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh itu membuat perubahan besar dan alhamdulillah insya Allah semua tenda itu diberikan tanda oleh petugas haji, kemudian termasuk kapasitas dan nama-nama jamaah yang ada di tenda tersebut. Dan ini baru pertama kali dilaksanakan di tahun ini semenjak Kementerian Haji dan Umroh. Sama seperti ketika jamaah itu menempati kamar-kamar yang ada di hotel itu kan,
0: yeah,
1: di Makkah sudah ada
0: nama-namanya, daftar ya.
1: Jadi tidak ada perebutan, tidak ada apa namanya dorong-dorongan ataupun mencari-cari tempat untuk jamaah, sehingga jamaah bisa apa namanya menempati tempat duduk atau tempat tidur sesuai dengan nama yang ada di terdaftar di dalam tenda tersebut.
0: Berarti untuk sejauh ini aman ya Pak ya, untuk nama-nama yang sudah terdaftar di tenda-tenda tersebut ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, artinya kemarin kan jamaah sudah masuk semua semalam tanggal 8. Hari ini adalah puncak ibadah haji dan nanti setelah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur dimulai proses puncak ibadah haji yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah.
0: Baik, baik Pak Muhibullah, kita terima, kita juga sudah terhubung ya melalui via Zoom untuk hari ini dan bersama narasumber kita satunya lagi melalui via Zoom bersama Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang ada Bapak Saim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Pak Saim untuk pagi hari ini Pak Saim?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Saim, kita juga bersama Kabid Bina dan Pengendalian Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan Bapak Muhibullah ya Pak Saim ya? Yeah. Baik, nah ini untuk Anda yang bergabung, silakan kami ajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon di 0711369977. Kita ke Pak Saim dulu selaku Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang. Pak Saim melihat untuk ibadah haji ya untuk tahun ini mungkin dari MUI seperti apa nih Pak?
2: Ya saya kira pelaksanaan ibadah haji tahun ini sudah cukup baik ya. Artinya bahwa mulai dari kelolaan awal sampai ke hari ini, mereka yang berada di Arafah, saya lihat sudah cukup baik dan melalui bimbingan-bimbingan baik dan pembimbingan dari Kementerian Haji sendiri maupun yang dilakukan oleh KBH mereka masing-masing.
0: Kalau untuk yang penamaan atau tanda untuk tenda-tenda seperti yang disampaikan Pak Muhibullah itu sejauh ini seperti apa juga nih Pak? Kebijakannya ya, sudah
2: Saya kira seperti ini bahwa yang namanya jamaah haji ini kalau sudah berada di tanah suci Arafah di Mekah situ, Madinah situ di Arab Saudi, itu tidak ada lagi jamaah KBH anu KBH itu nggak ada lagi, semuanya jamaah haji Indonesia. Benar. Itu perlu dipahami betul. Jadi jamaah haji Indonesia. Nah pengaturan mulai dari hotel sampai ke tempat wukuf di Arafah itu sudah diatur oleh panitianya, baik dari Kementerian Haji Indonesia maupun Kementerian Haji Arab Saudi.
0: Iya.
2: Pertama, yang kedua, di dalam tenda itu sendiri bukannya KBH satu KBH, bisa dua, bisa tiga KBH yang berada di dalam situ. Dan belum tentu juga satu provinsi atau satu kota, mungkin bisa satu ini KBH dari Palembang, satunya mungkin dari KBH Medan, mungkin. Artinya bahwa tidak mungkin hanya satu KBH. Artinya beberapa KBH yang bisa satu provinsi, bisa satu kota, bisa di luar provinsi atau kabupaten kota lain. Tapi makanya tidak boleh masang nama KBH satu.
0: Yeah.
2: Akhirnya membuat masalah ini.
0: Baik.
2: Jadi sehingga sehingga jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang lain. Boleh saja dia membuat merek KBH-nya di depan pintu kecil, kertas kecil untuk mengingatkan jamaah jangan sampai nanti tersesat loh. Mana tempat saya? Mana tempat saya? Nah, ini barangkali boleh-boleh saja. Tapi kalau dengan merek yang besar, wah ini berbahaya ini.
0: Baik. Mungkin dampak yang bisa ditimbulkan selain kekacauan pada saat ibadah apa saja nih, Pak Saim?
2: Ya itu kadang-kadang penempatannya yang kadang-kadang ada yang salah. Di satu tenda itu mungkin sudah ada yang mengisinya satu KBH, ada dua KBH, terus ada lagi yang mau masuk. Dia mengatakan, wah ini kami juga di sini. Nah ini kadang-kadang permasalahan ini yang jadi betul-betul menjadi perhatian ya, baik dari panitia maupun KBH. Jangan sampai salah mereka menempatkan sesuai dengan petunjuk sajalah.
0: Baik, kita kembali ke Pak Muhibullah. Pak, misalnya kalau ada kejadian atau juga ada laporan bahwa di pada saat di sana KBH tertentu yang juga masih bisa dikatakan ngeyel ya Pak ya, masih pemberian nama, apakah juga dari Kementerian Haji dan Umroh di Sumatera Selatan akan juga memberikan teguran ke KBIH tersebut atau seperti apa ketentuannya nih Pak?
1: Ya. Begini Bu, benar apa yang dikatakan oleh Pak Haji Saim Marhadan tadi, bahwa ketika kita sudah berada di Saudi Arabia, tidak ada lagi namanya jamaah KBIH atau apa. Yang ada itu ada satu kloter, misalnya kloter satu embarkasi Palembang. Terdiri dari ketua regu dan ketua rombongan. Dan ketua rombongan itu bisa jadi tergabung di dalamnya adalah jamaah-jamaah dari KBIH ataupun jamaah mandiri atau jamaah dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan termasuk Bangka Belitung. Nah terkait regulasi, memang sudah semenjak dari dulu atribut-atribut KBIH dan selain dari petugas atau panitia PPIH Arab Saudi atau panitia Haji Republik Indonesia tidak diperbolehkan memasang itu. Dan kalau memang terbukti dan pelanggaran itu memang melanggar, mungkin ada teguran tergantung dengan tingkat pelanggarannya. Kita sudah menghimbau kepada seluruh KBH dari jauh sebelumnya bahwa dilarang menggunakan atribut-atribut itu seperti ketika melaksanakan ibadah umroh misalnya. Tapi ini karena apa? Haji itu adalah penyelenggaraan oleh negara, bukan klaim pihak-pihak tertentu, tapi di apa namanya, dikoordinir, dilaksanakan, dipantau dan seluruh negara elemen negara, elemen pemerintahan mengawasi pelaksanaan ibadah haji. Jadi seperti itu.
0: Baik, baik Pak Saim, Pak Muhibullah, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang bergabung bersama kita untuk pagi hari ini, Pro 1 selamat pagi. Baik, terputus ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di line telepon di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 0821792790. Pro 1 selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mbak Dela.
0: Selamat pagi Pak Zakaria di Kenten.
3: Ya,
0: silakan ada yang ingin sampaikan Pak.
3: Ya, assalamualaikum dengan Pak Muhibullah ya.
1: Ya, waalaikumsalam.
3: Dari Haji dan Umroh. Saya mau tanya begini Pak ya, masalah soal ini, Kementerian Haji ini, saya mohon misalnya, saya mendengar dulu beritanya baik sekali pelaksanaannya. Cuma maksudnya bagaimana tingkat pelaporannya soal kematian-kematian itu, seberapa banyak pengurangannya di dalam pelaksanaan ya. Kemudian jadi Pak yang banyak di RRI ini kan ada opennya kok jalu ya, kok kerja penyuluh itu mereka itu apakah didesain atau dikasih jatah gitu setiap tahun untuk berangkat naik haji yang dibiayai oleh Kementerian Haji dan Umroh, karena mereka itu kan orang-orang yang dakwah. Jadi kalau mereka sudah haji, otomatis kalau mereka dakwahnya mulai tentang haji ya, mereka sudah praktek ya gitu di lapangan. Mohon penjelasannya, terima kasih.
0: Baik.
3: Ini atur kesalahannya, terima kasih.
0: Baik.
3: Mbak Dela,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Muhibullah.
1: Baik, terima kasih Pak Zakaria. Yang pertama pertanyaannya terkait kuota ataupun porsi jamaah haji itu ditentukan oleh negara nantinya pada saat waktu tahun keberangkatan. Kemudian untuk penyuluh agama Islam berada di Pukjalu ataupun siapa yang ingin bertugas menjadi petugas haji, apakah dia petugas kloter yang mendampingi jamaah atau dia bertugas di panitia di Arab Saudi, itu semua ada ketentuannya dan ada proses rekrutmennya. Ada persyaratan tertentu dan ada tesnya, bahasa kitanya testing ya. Tes untuk pemilihan para petugas yang akan menjadi pendamping jamaah kloter atau petugas kloter dan petugas panitia ibadah haji, seperti itu Pak. Siapa saja boleh yang memenuhi syarat, karena syarat dan ketentuan untuk rekrutmen tersebut nanti diumumkan pada saatnya ketika sudah ada waktu untuk penerimaan petugas ataupun seleksi petugas panitia ibadah haji untuk tahun-tahun berikutnya.
0: Berarti siapa saja boleh ikut serta ya Pak ya?
1: Yang memenuhi syarat.
0: Yang memenuhi syarat, baik. Pak Saim dan Pak Muhibullah, kita terima telepon kembali. Ada pendengar kita yang bergabung, Pro 1, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Dela.
0: Pak Virgo di Banyuasin, silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih Mbak Dela. Ini semangat luar biasa untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, jemaah kita yang mungkin yang juga akan saat ini berada di Mekah ya, di Madinah ya, yang menjalankan ibadah haji. Ini impian banyak orang, dan kita yang di tanah air juga tetap merayakan hari raya Idul Adha besok ya, tepatnya di hari Rabu. Nah, ini terkait dengan topik pembahasan kita, ini menarik ya Bapak-bapak sekalian ya, narasumber Mbak Dela dan juga RRI, di mana juga ini harus diketahui bersama terkait dengan Kementerian Haji. Selama ini kan mungkin masyarakat identik ketika haji mengenalnya adalah menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama ya, meskipun ini sudah beberapa kali disonding, diinformasikan, sosialisasi oleh pemerintah kita sendiri bahwa saat ini kita sudah memiliki Kementerian Haji yang memang tugasnya mengurusi keberangkatan dan juga seluruh yang dibutuhkan oleh jemaah haji. Nah, ini menjadi pertanyaan dari saya nih Bapak narasumber ya, terkait dengan jemaah-jemaah haji. Nah, tahun 2026 sekarang mungkin jemaah sudah berada di sana gitu ya. Nah, kira-kira apa yang mungkin menjadi target juga untuk tahun 2027 setelah pelaksanaan haji tahun ini, sekalian harapannya juga nanti lebih baik lagi ya, begitu sudah ada Kementerian Haji yang menaungi secara khusus ya, jadi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari jamaah terutama masyarakat Indonesia juga bisa terpenuhi. Yang kedua, apakah dengan hadirnya Kementerian Haji ini bisa menambah kuota kita sendiri gitu ya, terutama di Indonesia atau di Sumsel? Artinya harapannya masa tunggunya tidak terlalu lama jika kuota yang kita dapatkan semakin banyak dari negara Arab Saudi. Nah, ini mungkin itu aja pertanyaan dari saya Mbak Dela. Semoga kita semua juga harapannya keluarga kita yang sedang beribadah haji bisa menjadi haji yang mabrur.
0: Baik.
4: Terima kasih Mbak Dela. Ya,
0: terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Sebelum kita ke Pak Saim, kita langsung ditanggapi Pak Muhibullah. Silakan Pak Muhibullah.
1: Terima kasih Mas Virgo di Banyuasin. Untuk yang pertama, tentunya nanti setelah pelaksanaan ibadah haji tahun ini, setelah pemulangan dan insya Allah tanggal 2 itu jamaah haji kloter 1 embarkasi Palembang itu sudah tiba di tanah air, dijadwalkan tiba di tanah air tanggal 2 Juni maksud saya. Jadi setelah semua jamaah pulang, proses pelaksanaan ibadah haji tahun ini selesai dilaksanakan, tentu ada evaluasi. Dari sana dapat diketahui mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus dirubah atau harus dibenahi, dan apa-apa saja yang memang pelayannya sudah baik dan perlu ditingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait masalah kuota, yang menentukan kuota itu adalah pemerintah Saudi Arabia. Walaupun kita sudah mempunyai Kementerian Haji sendiri, tapi kuotanya tetap dari pemerintah Saudi Arabia yang menentukan. Sementara untuk kita Indonesia, pada tahun ini ada perubahan besar yang terjadi untuk masa tunggu bagi para calon jamaah. Kalau selama ini masa tunggunya per kabupaten, ada yang provinsi, sehingga bermacam-macam jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi. Di tahun 2026 ini semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Jadi kalau dulu di Sulawesi Selatan misalnya masa tunggunya sampai 40 tahun, Surabaya, Jawa Timur bisa mencapai 30-40 tahun juga. Dan ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun, semuanya disamakan menjadi 26 tahun di tahun 2026 ini. Dan ini berimbas kepada jumlah kuota pada masing-masing provinsi. Artinya ketika jamaah yang mendaftar di tahun tertentu dan masuk kuota di tahun itu, bisa kuotanya bertambah, bisa kuotanya berkurang, karena tergantung dengan jumlah masa tunggu jamaah yang termasuk di dalam masa tunggu dan masuk di kuota pada tahun tersebut. Jadi untuk penentuan banyak atau tidaknya itu semua sudah seperti itu, Pak Virgo.
0: Baik, kita ke Pak Saim selaku Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang. Terkait yang ditanyakan dari Pak Virgo di Banyuasin, mungkin bisa juga ditanggapi Pak Saim, silakan.
2: Ya, saya kira mulai dari saya tahu saya, mulai dari Kemenag, dikelola oleh Kemenag dahulu. Artinya kalau setiap tahun mereka kan selalu evaluasi. Evaluasi di mana letak kekurangan, di mana letak kelemahan dan sebagainya. Tentunya kekurangan dan kelemahan ini kan menjadi satu pembelajaran. Yang mana sudah baik tentunya akan kita teruskan. Apalagi saya kira di Kementerian Haji yang sekarang ini saya kira juga sudah cukup baik pelaksanaannya, karena dia hanya mengelola masalah haji saja. Yeah. Kalau Kemenag itu banyak yang terlola.
0: Itu aja barangkali. Baik, kalau untuk terkait kuota lama masa tunggu 26 tahun seperti apa nih Pak Saim kalau dari MUI?
2: Ya saya kira kan karena sudah pengaturnya yang dikatakan oleh Pak Muhibul tadi, bahwa yang menentukan kuota itu adalah pemerintahan Arab Saudi. Kita tidak bisa, apa dia mau minta. Ya siapa tahu nanti tahun depan ditambahnya 10.000 lagi, mungkin akan lebih cepat lagi perangkatnya. Barangkali dia kasihan, wah terlalu banyak ini jamaah haji Indonesia sampai 26 tahun. Kita tambah 20.000 lagi, mungkin tidak sampai 26 tahun. Kita berdoa saja seperti itu, karena saking antusiasnya jamaah Indonesia, umat Islam di Indonesia ini khususnya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi jamaah Indonesia ini jamaah terbesar sebetulnya. Sampai 21 juta itu. 221.000. 221.000.
0: Baik.
2: 221.000 paling banyak dia.
0: Baik, kita kembali ke Pak Muhibullah. Pak Muhibullah, ini ada pertanyaannya masuk ya. Di 08217927900 dari Gwena di Bukit, mau nanya nih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhibullah, izin bertanya. Nah kalau untuk, biasanya kan untuk lansia itu ada prioritas untuk pemberangkatan haji. Bagaimana dengan teman-teman atau saudara kita yang disabilitas untuk Sumatera Selatan? Apakah mereka juga akan mendapatkan prioritas atau juga penanganan mekanismenya seperti apa pada saat pendaftaran dan keberangkatan? Boleh langsung ditanggapi Pak Muhibullah dari Gwena di Bukit.
1: Baik, Bu Gwena. Untuk jamaah lansia itu porsinya tersendiri, artinya 5% dari jumlah kuota jamaah provinsi. Jadi ibaratnya kita 5.000 sekian, 5% dari itu adalah kuota untuk

0: jamaah untuk kemudahannya selama menunaikan ibadah haji, dengan catatan yang akan mendampingi itu sudah terdaftar dan mendaftarkan haji dan sudah mendapatkan porsi haji minimal untuk tahun ini itu minimal 5 tahun. Jadi mereka diperlakukan sangat istimewa, dan bagaimana hashtag kita tahun ini adalah haji ramah lansia dan disabilitas perempuan. Soalnya di mulai di asrama embarkasi mereka sudah disambut oleh petugas khusus disabilitas, kemudian di pesawat juga sudah mendapatkan penempatan yang sesuai didahulukan. Insyaallah tujuan kita memudahkan jamaah, tetapi perlu kita sampaikan di sini bahwa mulai tahun ini juga istitoahnya sangat ketat, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi jamaah itu diutamakan untuk menjaga kesehatannya. Jadi kalau memang istitoah kesehatannya belum terpenuhi, jamaah tersebut tidak bisa melaksanakan melakukan pembayaran atau pelunasan biaya ibadah haji atau BP. Jadi untuk disabilitas, kembali ke disabilitas dan lansia tadi, boleh ada pendampingan, bahkan itu sangat wajib sebenarnya. Kalau memang di antara anak atau keluarga dari calon jamaah itu mempunyai rezeki, sebaiknya didampingi untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. 40 hari waktu di sana, Bu, tentunya bukan yang singkat, apalagi di tanah, di negeri orang, tempat yang berbeda, iklim berbeda, cuaca berbeda dengan kita. Tentu dibutuhkan fisik yang kuat. Kemudian kalau memang sudah uzur atau lansia tapi kondisi kesehatan dan fisiknya juga sehat, tentu masih memerlukan pendampingan sehingga proses pelaksanaan ibadahnya dapat berjalan dengan lancar.
1: Baik, baik. Kita ke Pak Saim. Pak Saim, yang mungkin ditanyakan tadi dari Mbak Gwena di Bukit ya, dari peran MUI sendiri ini dalam memastikan jemaah lansia dan juga bisa dikatakan saudara-saudara kita yang difabel di terkhususnya di Kota Palembang agar tetap bisa menjalankan ibadah haji ini sesuai ketentuan Kementerian 2026 ini, sejauh ini seperti apa peran MUI, Pak Saim?
2: Ya, sebetulnya kita mendorong ya, pelaksanaan seperti itu kita dorong. Artinya bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa jamaah haji itu harus istiqoah, punya kemampuan, baik kemampuan fisik, mental, maupun material. Nah, seperti itu. Saya kira kalau barangkali materialnya ada, mentalnya kuat, tapi fisiknya yang susah, nah ini yang barangkali perlu dipertimbangkan. Sepanjang masih bisa untuk melakukan, silahkan melakukan ibadah haji. Tapi kalau memang tidak bisa, saya kira tidak perlu dipaksakan. Walaupun tadi dikatakan memang harus ada pendamping, harus itu. Harus ada pendamping. Karena mengapa? Ya, yang namanya petugas haji kan tidak harus mengurusi mereka-mereka saja.
1: Yeah.
2: Banyak yang harus diurusi. Makanya perlu pendamping. Jadi kalau tidak punya pendamping, saya kira memberatkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji itu. Karena saya bilang tadi bahwa petugas-petugas haji itu tidak ngurusi lansia saja. Banyak yang mau diurusi. Karena perlunya pendamping itu, jadi perlu memang istitoah betul. Jadi fisik kuat, mental kuat, material ada. Walaupun dia sudah lansia, tapi kalau memang fisiknya mampu, silahkan berlakukan.
1: Baik, baik. Kita kembali ke Pak Muhibullah dari Kementerian Haji dan Umroh sendiri di Sumatera Selatan nih, Pak Muhibullah. Apakah juga memberikan sosialisasi kepada para jemaah kemarin sebelum keberangkatan, mengingat kemarin juga ada jemaah haji kita yang hilang ya Pak ya, yang sampai saat ini juga belum ditemui posisinya. Apakah juga memberikan edukasi bahwa selain ibadah tidak perlu kemana-mana atau seperti apa nih Pak Muhibullah?
0: Sebelum pelaksanaan itu hak-hak jemaah itu diantaranya juga mendapatkan pembinaan, Bu. Jadi kita sudah melaksanakan pelatihan manasik haji bagi jamaah calon haji yang akan diberangkatkan di tahun berjalan, dan pada saat pembinaan ataupun pelatihan tersebut sudah disampaikan semua kepada jamaah apa yang menjadi, bukan hanya rukun wajib haji dan sunnah-sunnahnya saja, tetapi dari seluruh elemen, dari kesehatan, kemudian ada dari penerbangan, termasuk juga dari imigrasi, itu diberikan pemahaman kepada jamaah haji kita.

0: calon jemaah haji kita. Dan untuk kasus yang seperti jamaah itu tadi yang sudah lansia dan ibu yang hilang itu berkemungkinan mengalami demensia. Jadi sampai saat ini belum ditemukan ibu tersebut dalam bentuk apapun kan seperti itu. Pemerintah tetap berusaha mencari. Yang penting sebelum jamaah menunaikan ibadah haji, pemerintah sudah berusaha baik di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten kota, dan terakhir itu pada saat di embarkasi jamaah mengikuti pelatihan manasik dan pemantapan bagi jamaah yang terkait dengan hal-hal yang harus dilaksanakan baik proses ibadah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi alam, adat istiadat orang Mekah, dan juga terkait peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Saudi Arabia.
1: Baik, ini ada pertanyaan yang masuk ya di 0811 36 di 0821 7927 9090 dari Rosmalisa di Sukabangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bapak-bapak narasumber, izin bertanya mengenai tentang haji puroda. Yang kemarin banyak artis yang menggunakan haji puroda dengan harga yang sangat luar biasa. Kenapa pada tahun ini ditiadakan? Mohon tanggapan dan penjelasannya dari Rosmalisa di Sukabangun. Silakan Pak Muhibullah.
0: Nah, baik Bu Rosmalisa. Bu Rosmalisa, bahwa mulai tahun kemarin dan tahun ini pemerintah Saudi Arabia itu hanya mengeluarkan visa untuk haji. Sementara haji furoda itu bukan masuk haji yang mendapatkan kuota dari Saudi Arabia, tapi itu sifatnya apa, undangan atau gimana gitu. Yang ada untuk Indonesia itu haji reguler dan haji khusus. Kalau haji reguler pendaftarannya di kantor Kementerian Haji Kabupaten Kota yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian kalau haji khusus itu didaftarkan melalui Biro Perjalanan Haji Khusus, dan itu merupakan kuota resmi dari pemerintah Saudi Arabia. Sementara haji furoda itu bukan kuota resmi dari pemerintah Saudi Arabia yang diberikan kepada jamaah manapun. Jadi itu terkait haji furoda seperti itu.
1: Baik, kita ke Pak Saim. Pak Saim, ini terkait beberapa tahun lalu ini ada mengenai tentang haji puroda. Kalau dari MUI sendiri soal tanggapan mengenai haji puroda yang tahun ini juga ditiadakan seperti apa Pak Saim?
2: Ya, saya kira seperti ini, bahwa jamaah haji itu jangan asal berangkat. Jadi lihat dulu puroda ini yang bagaimana sih, siapa penanggung jawabnya, apa memang sah atau tidak. Ini kan

0: hadap ke depan, artinya bahwa ikutilah aturan-aturan yang ada. Jangan sampai nanti setelah sampai di sana kita tidak diterima sebagai jemaah haji. Itu aja barangkali himbauannya.
1: Baik, ini ada pertanyaan yang masuk di 082179270090 dari, baik, kita terima telepon dulu ya di 369977 Pro 1. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Dela,
1: makasih Pak Zakaria. Ya, Pak Zakaria, silakan.
2: Iya, mau tanya lagi penjelasannya dari Pak Habibullah ya. Masalah soal pendamping ini, pendamping dari yang disabilitas sama lansia. Pertanyaannya begini, Pak. Masalahnya Pak itu misalnya yang pendamping itu memang harus di awal pendaftarannya, atau misalnya pendampingnya itu misalnya di dampingnya terlambat duluan yang disabilitas atau itu lansia, kemudian yang pendampingnya ini nanti tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, tapi itulah ketentuannya, atau misalnya pendampingnya 2 tahun misalnya duluan meninggal, so gimana ketentuan-ketentuan yang dilai dijalankan dari Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih.
1: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhibullah.
3: Baik Pak Zakaria, para pendamping haji itu pendaftarannya boleh berbarengan dengan jamaah haji yang lansia ataupun disabilitas tadi. Misalnya anak mendampingi orang tuanya setelah diperkirakan berapa tahun, misal estimasi keberangkatannya, oh kalau berangkat di tahun sekian, tentunya ibu saya ini sudah usia sekian, ada pendamping. Jadi syarat minimal untuk tahun ini, regulasinya syarat pendamping itu minimal sudah terdaftar dan mendapatkan porsi haji minimal selama 5 tahun. Jadi tidak mesti harus berbarengan, tapi harus keluarga terdekat supaya memastikan yang didamping itu mendapat perhatian yang benar dan perhatian yang khusus dan perhatian benar-benar diperhatikan. Misalnya anak kandung, ibu kandung, ayah kandung, saudara kandung itu boleh untuk mendampingi, termasuk kalau dia suami atau istri untuk pendampingan jamaah tadi Bapak sekalian. Kemudian ada lagi yang namanya, yang tadi kalau seandainya meninggal, itu ada pelimpahan porsi. Jadi jamaah yang meninggal sebelum diberangkatkan dan sudah mendapatkan porsi bisa dilimpahkan kepada anak kandungnya atau saudara kandungnya untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan porsinya nanti. Jadi mengganti jamaah yang meninggal dunia atau sakit yang tidak bisa disembuhkan atau berhalangan tetap. Jadi seperti itu bisa digantikan Pak Zakaria. Tapi prosesnya tentunya melalui proses, yang boleh menggantikan itu tadi hanya ahli warisnya saja, anak kandung, istri atau suami, atau saudara kandungnya. Itu mungkin Pak Zakaria penjelasannya.
1: Baik, kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1. Selamat pagi.
4: Iya, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana nih Pak?
4: Pak Andi di KM9.
1: Pak Andi di KM9, silakan Pak Andi.
4: Ya, selamat pagi buat narasumber kita. Mengenai KBIH, ini kan merupakan kelompok bimbingan ibadah haji ya. Nah ini baik untuk saudara kita yang mungkin di tahun ini punya kesempatan untuk berangkat ibadah haji, atau bahkan buat kita yang mudah-mudahan nanti di kemudian hari juga bisa bertandang ke tanah suci, yang kita pengen tahu untuk mengenai kepatuhan ini tentu sangat penting sekali ya, menghindari dampak seperti yang sering ada informasi hilangnya jemaah haji di tanah suci dan hal-hal lainnya, yang kita pengen tahu mengenai kepatuhan ini sejauh ini bagaimana nih, apakah efektif untuk diterapkan, dan juga mungkin sanksi ya kalau ada buat jamaah yang sengaja atau tidak sengaja untuk melanggar sehingga timbulnya problem ketika menunaikan ibadah haji, ini bentuk sanksinya seperti apa, sehingga ini bisa menjadi bentuk edukasi buat kita yang lagi menyimak dialog di pagi ini. Mungkin itu saja pertanyaannya, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Pak Andi, silakan Pak Muhibullah langsung ditanggapi Pak.
3: Terkait kepatuhan, tentunya ini tergantung dulu Pak ya. Di Indonesia, di tanah air sudah ada manasik pelatihan. Itu tentunya untuk menghimbau seluruh jamaah ketika sudah berangkat ke tanah suci, tidak ada lagi yang namanya KBH atau apapun. KBH itu kan adalah kelompok bimbingan ibadah haji, KBIHU sekarang namanya, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, yang membantu

0: Laksanakan proses bimbingan manasik haji dan umroh selama di tanah air. Kemudian di tanah suci sudah ada petugas kloter yang akan mendampingi jamaah satu kloter itu, terdiri dari pembimbing ketua kloter, kemudian pembimbing ibadah dan dua orang paramedis, satu dokter dan satu perawat. Itu yang akan mendampingi kloter. Terkait hal-hal kepatuhan, kalau terjadi pelanggaran, pelanggarannya dilaksanakan di Indonesia, tentu hukum Indonesia yang berlaku. Tapi ketika berada di Saudi Arabia, tentunya pelanggaran itu, kalau memang pelanggaran itu menyebabkan kegaduhan dan pelanggaran itu dinilai pelanggaran oleh pemerintah Saudi Arabia, bukan kita yang akan memberikan sanksi, tapi sanksinya dikeluarkan oleh pemerintah Saudi. Contoh, ketika pemerintah Saudi Arabia melarang untuk, tidak seperti di Indonesia, memviralkan sesuatu. Kalau di Indonesia kan mudah, Bu, di Palembang mudah. Yeah. Foto orang, videokan orang, siapa saja, itu bisa langsung disebarkan. Tapi kejadian kemarin, ada jamaah dari Indonesia yang memvideokan warga negara Saudi Arabia, warga negara Saudi Arabia yang tidak terima,
1: ditangkap
0: oleh petugas laskar, itu kan diproses-proses hukum. Dan itu sudah disosialisasikan waktu di asrama haji, embarkasi sebelum keberangkatan dan sebelum-sebelumnya, bahwa di negeri orang tidak boleh kita melakukan seenaknya mengambilkan pemotretan. Itu adalah hak privasi, ada undang-undang ITE-nya di negara-negara beda. Beda dengan kita di Indonesia, mungkin di tengah tetangga boleh, itu karena main-main atau dan sebagainya di media sosial, tapi di negara orang tidak bisa. Jadi yang akan menentukan hukuman itu di tentunya negara yang bersangkutan. Kita hanya menghimbau, menyampaikan ini kepada seluruh jamaah kita, jangan sampai ketika kita berada di negara orang, kita berhadapan dengan pasal hukum di negara orang tersebut, demi keselamatan, kemudian kenyamanan dan proses pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan lancar. Demikian, Pak. Jadi kepatuhan itu sudah kita informasikan, kita sampaikan, kita ulang-ulangi kepada seluruh jamaah haji, khususnya dari embarkasi Palembang.
1: Baik, Pak Saim, ini juga mungkin dari MUI Kota Palembang juga bisa memberikan himbauan juga ya kepada pendengar kita, bahwa pada saat beberapa beda eranya dulu, kalau pada saat kita masuk ke Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, itu askar juga sangat ketat ya. Pada saat kita masuk masjid tersebut, ini tidak boleh mengeluarkan handphone ataupun kamera berfoto-foto. Nah, bedanya zaman sekarang, tadi yang juga disampaikan Pak Muhibullah, bahwa banyak sekali masyarakat kita, terkhususnya Kota Palembang di atau Indonesia, ini sering memviralkan atau juga yang sering memvideokan foto di Masjidil Haram ataupun Nabawi. Nah, terkait hal tersebut, MUI juga memberikan himbauan juga kah kepada masyarakat, khususnya Kota Palembang nih, Pak Saim?
2: Ya, jadi sebetulnya mereka itu kan jauh sebelumnya, apa yang dikatakan oleh Pak tadi, sudah diberikan manasik, sudah diberikan arahan, sudah diberikan petunjuk. Nah, ini harus ditaati. Kita ini kan sebagai duyufullah, duyufurrahman, jadi tamu-tamunya Allah. Satu sisi tamunya Allah, satu sisi kita ini tamu antar negara kan. Jadi kalau dia sebagai tamu Allah, semua aturan pelaksanaan ibadah haji ikuti. Sebagai aturan tamu negara, apapun yang berlaku di satu negara, ikuti. Jangan menerapkan aturan di Indonesia. Utang-utang kita orang Indonesia, aturan Indonesia gunakan, tidak bisa. Berada di negara Arab, aturan negara Arab yang kita ikuti. Jadi di mana kita, dalam peribahasa kita, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau aturan Arab Saudi seperti ini, ikuti. Jangan sampai menimbulkan masalah. Yang akhirnya kan bermasalah. Bukan hanya dia saja yang bermasalah, tapi negara bisa menjadi bermasalah. Nanti dicap orang-orang Indonesia tidak patuh aturan. Ini kan yang perlu kita harapkan kepada jamaah kita. Ikutilah aturan yang sudah diatur, karena kita sebagai tamu. Contoh kecil saja, kita bertamu ke rumah seseorang, harus ikut aturan di rumah orang itu. Tidak bisa kita mau senang lah kita.
1: Iya, betul.
2: Nah, sama lah itu. Itu lebih besar lagi ke negara antar negara. Saya kira itu, Bu.
1: Baik, nah MUI juga sendiri apakah juga memberikan catatan juga nih Pak ke Kementerian Haji dan Umroh untuk Sumatera Selatan tahun ini Pak?
2: Ya saya kira Kementerian Haji kan lebih paham. Kita paling-paling memberikan artinya masukan-masukan yang barangkali bermanfaat untuk jemaah haji kita. Saya kira itu pihak Kementerian Haji kan lebih paham. Jadi saya kira yang penting koordinasi dan kerjasama saja lah yang penting.
1: Mungkin bisa digambarkan masukan seperti apa saja nih Pak Saim?
2: Ya artinya kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Habibullah tadi, artinya yang penting bagaimana kita setiap tahun itu ada evaluasi, itu aja. Yang penting evaluasi bagaimana yang barangkali belum sempurna kita sempurnakan, yang belum baik kita baikkan lagi, yang sudah baik kita pertahankan dan kita tingkatkan. Saya kira itu barangkali tidak perlu.
1: Baik, kita kembali ke Pak Muhibullah. Pak, ini kan pelaksanaan puncak haji sebentar lagi akan terlaksana. Mungkin untuk pelaksanaan koordinasi atau juga kepemulangan jamaah haji ini seperti apa nih koordinasinya Pak Muhibullah?
0: Saya ralat Bu ya, puncak haji bukan sebentar lagi tapi
1: hari ini
0: sudah
1: ya?
0: Sampai puncak haji sampai tanggal 13 Zulhijjah nanti. Hari ini hari tanggal 9 Zulhijjah jamaah wukuf di Arafah. Besok tanggal 10 sudah mulai mabit di Mina, melontar jumrah Aqabah sampai dengan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Sudah puncak haji, inilah puncak haji. Dan setelah puncak haji di tanggal 1 Juni jamaah kita sudah diberangkatkan dari Saudi Arabia menuju ke tanah air. Insya Allah tanggal 2 Juni untuk embarkasi Palembang pukul 6:05 pagi hari waktu Indonesia bagian barat, jamaah diperkirakan atau insya Allah landing di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Nah terkait ini kami sudah melaksanakan rapat panitia debarkasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dari imigrasi, bea cukai, TNI, Polri, Angkatan Udara, Badan Kesehatan, kemudian asrama haji sendiri dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terkait persiapan penyambutan kepulangan jamaah kita di kloter 1 dan seterusnya sampai dengan kloter 16. Jadi kita sudah berkoordinasi, sudah rapat kembali dan sudah membentuk panitia debarkasi atau pemulangan jamaah haji Indonesia khususnya di embarkasi Palembang.
1: Baik, mungkin ini terakhir kita ke Pak Saim dulu. Pak Saim dari MUI Kota Palembang, apa yang disampaikan kepada keluarga ataupun juga kepada panitia penyelenggara ibadah haji dan umroh untuk tahun ini? Ini untuk menyambut kepulangan jamaah haji kloter 1 hingga kloter 16 nantinya, silakan Pak Saim.
2: Ya, saya kira sesuai informasi Pak Mebola tadi bahwa tanggal 2 jamaah haji Palembang akan tiba di Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang ini. Tentunya kepada keluarga yang menyambut tentunya ikuti aturan saja. Jadi jangan uji basuh kita nyelonong-nyelonong. Jadi aturan-aturan tetap dia ikuti, walaupun kegembiraan dan sebagainya itu, euforia yang begitu sangat antusias kepada mereka yang pulang dengan selamat, mudah-mudahan dapat haji mabrur dan mabrurah ini, ya tapi tetap kita ikuti aturan, jangan sampai nanti terjadi permasalahan-permasalahan di negara Arab sini tidak ada permasalahan, sampai di Indonesia, sampai di Palembang punya masalah. Nah ini boleh kita hindarkan.
1: Baik, itu tadi dari Pak Saim selaku Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang. Kita ke Pak Muhibullah selaku Kabid Bina dan Pengendalian Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang disampaikan kepada pihak terkait, panitia ataupun keluarga nih yang akan menyambut kepulangan jamaah haji untuk tahun 2026 ini, silakan Pak Muhibullah.
0: Baik, kami dari Kementerian Haji dan Umroh sudah mengeluarkan surat edaran, himbauan dan pemberitahuan kepada kabupaten kota, kemudian juga kepada para KBIHU terkait mekanisme pemulangan jamaah. Jadi kepada jamaah yang berasal dari KBIHU ataupun yang dari Kota Palembang, itu penjemputannya, titik penjemputannya ditentukan oleh KBIHU sendiri, bukan di asrama haji Palembang. Mengingat situasi dan kondisi demi kenyamanan jamaah demi keamanan baik barang ataupun bagi jamaah itu sendiri. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana kata Pak Kiai Haji Saim Muhadan tadi. Kemudian bagi jamaah dari kabupaten kota tentu sudah dipersiapkan bis atau pengangkutan transportasi dari debarkasi, asrama debarkasi menuju ke kabupaten kota masing-masing. Setelah menerima edukasi, screening awal kesehatan, pembagian air zam-zam dan apa namanya koper besar jamaah itu diserahkan langsung kepada panitia dari kabupaten kota masing-masing. Sementara dari KBIHU itu diserahkan oleh kepada pengelola KBIHU-nya untuk dibagikan kepada jamaah. Bagi jamaah mandiri yang boleh mengambil tas itu jamaah itu sendiri dengan membawa paspor, atau boleh keluarga anak dengan membawa paspor sebagai bukti bahwa yang bersangkutan benar-benar tas tersebut benar-benar milik jamaah haji yang bersangkutan. Dan itu pun tidak diperbolehkan masuk ke asrama haji, hanya satu atau dua orang penjemput saja, dan harus izin dari pihak keamanan. Kita tidak menginginkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kehilangan tas dan sebagainya akibat perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu tentu demi keselamatan dan keamanan para jamaah itu sendiri. Jadi dimohon kepada keluarga jamaah, di tengah kegembiraan kita menerima kepulangan orang tua, saudara, kita pulang dari menunaikan ibadah haji, kita harus bersabar dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk beristirahat sejenak, dan juga jangan melupakan apa namanya keselamatan dan keamanan yang nanti akan menimbulkan masalah baru setelah kepulangan nantinya. Itu saja mungkin.
1: Baik, baik, terima kasih banyak Pak Haji Muhammad Muhibullah selaku Kabid Bina dan Pengendalian dari Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan untuk waktunya bersama Pro 1 pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Pak Saim ya, Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang. Pak Saim, terima kasih waktunya Pak Saim. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itulah pendengar bersama kedua narasumber kita, Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang Pak Saim dan Kabid Bina dan Pengendalian Kanwil dari Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan Bapak Muhibullah. Dan untuk Anda yang belum sempat mendengarkan siaran kami, bisa dengarkan siaran ulang kami di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Palembang menyapa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Tembang dari Roni Parulian, Pesona Sederhana. Dan ini sudah bawa kita 10 menit beranjak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Mungkin lagi persiapan untuk Idul Adha 1447 Hijriah besok ya. Mungkin ini ramai. Pasti kondisi jalanan, daerah pasar ataupun pertokoan yang akan menyambut Idul Adha besok atau Lebaran Haji ya. Dan jangan lupa untuk banyak-banyak berdoa hari ini. Semoga doa yang baik, permintaan yang baik, apapun hal-hal yang baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan menerima satu ekor sapi kurban dengan bobot 1 ton dari Presiden Prabowo Subianto untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Oku, Ermuni Saurimin, ini mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan Presiden guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan daging kurban untuk Idul Adha tahun ini. Sapi kurban tersebut ini diperuntukkan bagi masyarakat di 7 desa di Kecamatan Muara Jaya, meliputi Desa Surau, Karanglantang, Muara Sahe, Lubuk Tupak, Lontang, Kemala Jaya, dan Desa Beringin. Ia juga memastikan bahwa sapi kurban dari pemerintah pusat tersebut ini telah melalui proses seleksi dengan standar yang ketat. Jadi sesuai ketentuan, berat minimal hewan kurban yang diberikan oleh Presiden adalah 800 kg, sedangkan sapi yang diterima bahkan jauh melampaui syarat tersebut.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Siapa bilang Kang Guru tuh dia cuma ada di Australia? Kang Guru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama Kang Guru Pohon Mantel Emas atau Dendrolagus pulserimus. Kang Guru Pohon Mantel Emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

Pernah ngerasa minjem uang itu ringan? Tapi pas bayar, kok berat banget walaupun dananya sudah ada? Secara psikologis, saat utang terjadi, ada beberapa fenomena yang langsung aktif di otak kita. Yang pertama adalah prison bias. Otak cenderung fokus pada rasa nyaman yang bisa dirasakan sekarang. Begitu uang diterima, masalah terasa mereda, dopamin naik, stres turun. Bersamaan dengan itu, muncul temporal discounting. Beban di masa depan terasa jauh dan ringan. Janji untuk membayar nanti terdengar mudah karena otak belum memproses dampaknya secara utuh. Namun, saat waktunya membayar, situasinya berubah. Aktiflah satu fenomena lagi, loss aversion. Otak memandang pembayaran sebagai kehilangan. Melepas uang memicu rasa tidak nyaman yang secara emosional terasa lebih kuat dibanding rasa lega saat meminjam. Kabar baiknya, pola ini bisa dilatih ulang. Ketika utang dimaknai sebagai langkah menuju ketenangan, bukan sekedar pengeluaran, respon otak ikut berubah. Karena sejatinya, lunas itu bukan cuma soal uang, tapi soal kelegaan hidup.

kami, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya Dilawawi harus undur diri dan rawat dengan Anda untuk di Palembang pagi ini. Dan selain ini, Palembang siang ini bersama rekan kami Tata Edins. Jangan lupa untuk di program moderasi beragama ya, hingga mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Dilawawi, undur diri dan selamat.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Sanggar Sastra.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
7: Palembang siang ini.
6: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
7: Palembang siang ini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Palembang siang ini ditemani sama Tata hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak dialog moderasi beragama. Jangan kemana-mana, terus dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
10: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
9: Kilau Pancasila,

0: 92,4 FM Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar Time Song Indonesia Ismi Kita Indonesia, produksi Radio Republik Indonesia. Dan berger sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk beralih ke acara selanjutnya. Kita akan hadirkan dialog moderasi beragama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya moderasi beragama, sebuah ruang siaran edukatif yang memahami nilai-nilai moderasi beragama sebagai jalan tengah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi beragama.
0: Pendengar, di era digital saat ini, media sosial ini bukan hanya menjadi ruang berbagi informasi, tetapi juga menjadi tempat bertemunya berbagai pandangan, opini, bahkan perbedaan keyakinan. Nah, sayangnya di tengah derasnya arus informasi, masih banyak konten yang memprovokatif ya, ujaran kebencian, hingga paham intoleransi yang mudah sekali menyebar dan mempengaruhi generasi muda. Padahal sebagai bangsa yang dikenal kaya akan keberagaman suku, budaya, dan juga agama, sikap saling menghormati itu menjadi fondasi penting untuk menjaga persatuan Indonesia. Karena itulah generasi digital dituntut tidak hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dalam menyaring informasi serta menjaga nilai-nilai toleransi di ruang digital. Nah, pada kesempatan siang ini, melalui perbincangan ini kita akan membahas bagaimana generasi muda bisa menjadi pribadi yang kritis saat berlayar di dunia digital, namun tetap menjunjung tinggi rasa hormat, persaudaraan, dan juga kebinekaan. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi di dialog interaktif moderasi beragama siang hari ini, pendengar, adalah Bribtu Muslim SHMH, tim Satgaswil Sumatera Selatan, Densus 88 Anti Teror Polri. Kita akan membahas mengenai generasi digital, kritis berlayar, cerdas menolak intoleransi. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Kak Muslim, ini obrolan kita sangat-sangat diperlukan untuk saat ini ya.
2: Iya, Mbak.
0: Jadi tidak hanya cuman pas saat campaign pemilu dan pilkada saja ya. Kan biasanya rame kan kalau apa untuk media sosial ketika musim pemilu dan juga musim pilkada ya. Nah, jadi ini memang perlu sekali pendengar untuk kita untuk kita mengerti ya bagaimana kita harus menjadi orang-orang atau generasi muda yang boleh kritis ya, tapi harus cerdas juga untuk menolak intoleransi, pendengar ya. Nah, kita juga akan ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami nantinya di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821792790 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi di tengah derasnya arus informasi digital saat ini ya, bagaimana sih sebenarnya yang harus dilakukan generasi muda untuk membedakan antara ini kritik yang membangun dengan ujaran kebencian yang berpotensi memecah toleransi antar umat beragama dan yang ini tidak begitu?
2: Kalau untuk kritik membangun ya, Mbak.
0: Iya.
2: Mungkin fokusnya pada kebijakan, perilaku dan juga ide. Jadi menggunakan data dan juga fakta yang bertujuan untuk memperbaiki situasi dan juga disampaikan bahwa dengan bahasa yang santun tanpa merendahkan martabat manusia. Jadi, untuk ujaran kebencian atau hate speech yaitu fokus menyerang seperti isu SARA, suku, agama, ras dan juga antar golongan menggunakan generalisasi yaitu menganggap semua anggota kelompok tersebut buruk, perlu dicaci maki dan juga bertujuan memicu permusuhan atau mendiskreditkan keyakinan pihak lainnya.
0: Oke. Nah, sebagai bagian dari Densus 88 Anti Teror Polri begitu ya. Bagaimana teman-teman ini melihat perkembangan penyebaran paham intoleransi di media sosial khususnya yang menyasar anak muda saat ini?
2: Mungkin ya, Mbak, untuk perkembangan yang saat ini itu sangat dinamis. Dan juga polanya bergeser. Maksudnya bergeser yang dulunya sesuai data itu tahun 2022 ke bawah itu polanya itu pengajian segala macam itu, Mbak. Nah, kalau untuk sekarang ini, Mbak, lebih ke memanfaatkan algoritma di media sosial. Dan juga mereka ini menggunakan kemasan yang sangat modern, Pak. untuk video atau kontennya itu estetik, video pendek, dan juga memanfaatkan tren yang sedang viral. Jadi mereka menyasar ke anak muda ini karena mereka tahu anak muda ini menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan rela begadang hanya untuk bermain media sosial.
0: Nah, tanda-tanda awal nih khususnya ya, seseorang itu mulai terpapar paham radikal di lingkungan digital, yang perlu kita waspadai oleh keluarga maupun teman sekitar tuh seperti apa nih, Kak?
2: Kalau untuk tanda-tanda awal terpapar paham radikal di media sosial atau di ruang digital ya, perubahan pertama yaitu perubahan perilaku digital. Jadi seseorang ini sudah mulai sering untuk membagikan atau nge-share konten yang bersifat doktriner, yang juga gemar mendebatkan perbedaan dengan cara yang agresif. Terus dia ini sudah mulai memutus pertemanan dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan dia. Dan juga untuk sikapnya, mulai menarik diri dari lingkungan, menganggap kelompok yang di luar circle-nya, bahasa mudanya itu mbak, sebagai ya yang sesat mbak.
0: Oh begitu, oke. Tapi banyak juga nih kan anak muda itu yang merasa dia bebas loh berpendapat di media sosial ya. Nah, tapi menurut Anda sendiri seperti apa di batasan yang memang harus dipahami agar kebebasan tersebut itu tidak berubah ya menjadi intoleransi?
2: Kalau untuk batasannya ya mbak, memang setiap manusia itu kita ini memiliki hak asasi manusia. Jadi batasannya itu hargailah juga hak asasi ini orang lain. Jangan menganggap hanya kita yang memiliki HAM atau hak. Dan juga dengan adanya regulasi hukum seperti Undang-Undang ITE. Jadi kebebasan berpendapat di Indonesia bukanlah kebebasan yang mutlak, yang tanpa arah atau absolut, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsipnya sederhana mbak, jadi kebebasan kita itu dibatasi oleh hak orang lain untuk merasa aman dan dihormati. Memaksakan pendapat dan menghina keyakinan orang lain adalah batas merah yang tidak boleh dilanggar.
0: Oke, jadi ada rambu-rambunya juga ya, benar. Tidak terobos-terobos saja gitu ya.
2: Iya benar mbak.
0: Nah, kalau dalam konteks kritis berlayar gitu ya, gimana sih cara apa teman-teman dari Densus ini mengedu masyarakat supaya tidak mudah percaya pada konten provokatif yang ya kita tahu dong nuansanya pasti agama gitu kan ya.
2: Jadi caranya yaitu melalui kampanye verifikasi berlapis, yaitu edukasi kepada masyarakat untuk selalu menerapkan check and recheck. Jadi jika melihat konten agama yang provokatif atau merasa ganjil dengan konten tersebut, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dibandingkan dulu dengan fatwa lembaga keagamaan yang resmi dan kredibel seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan juga atau perwakilan tokoh masyarakat yang moderat, begitu mbak.
0: Oke, jadi harus ada pembandingnya dulu seperti itu ya, jangan langsung percaya-percaya aja seperti itu ya.
2: Betul, mbak.
0: Berarti itu balik lagi ke betapa pentingnya ya literasi digital dalam menjaga kerukunan beragama di Indonesia saat ini ya. Oke, khususnya di wilayah Sumsel ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita break dulu. Jangan kemana-mana pendengar, masih di Pro 1 Palembang karena informasi dan inspirasi. Kita masih di dialog moderasi beragama. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang karena informasi dan inspirasi.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng mas.
4: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
5: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Moderasi.

0: Hari ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih berbincang-bincang mengenai generasi digital, kritis berlayar, cerdas menolak intoleransi. Bersama narasumber kita, Bribtu Muslim SHMH, Tim Satgas Wil, Sumatera Selatan, Densus 88, Antiteror Polri. Dan di dialog moderasi beragama, kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya, Kak Muslim. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah... ada tidak kasus atau fenomena yang pernah ditemui ya di media sosial yang menjadi pintu masuk penyebaran paham ekstrim? Nah, ini yang di wilayah kita saja dulu begitu ya. Oke.
1: Okay. Jadi untuk kasus terpapar mbak ya di media sosial ya, tentunya sangat banyak mbak. Dan juga ada kasusnya yaitu di SMA 72 Jakarta. Jadi anak itu terpapar melalui media sosial, sehingga dia menginginkan atau didoktrin dengan paham ekstrim radikal. Dia didoktrin untuk melakukan aksi. Jadi ada latar belakangnya juga mbak. Jadi dia ini mbak, dia ini latar belakangnya dibully di sekolah oleh teman. Nah, jadi alasannya itu dia ingin membalas dendam.
0: Oke.
1: Dengan dia belajar di media sosial. Jadi dari media sosial itu dia diarahkan ke platform WhatsApp. Di dalam WhatsApp itu, di dalam grup WhatsApp itu dia didoktrin dengan video-video kekerasan, dengan narasi-narasi yang propaganda dan lain sebagainya. Terus setelah itu tim Densus 88 khususnya tim pencegahan kami melakukan pembinaan. Pembinaan terhadap anak tersebut dan juga kepada 111 anak di bawah umur yang terafiliasi dengan pelaku tadi mbak. Khususnya di Sumatera Selatan ini ada 9 orang yang tersebar di berbagai daerah. Di antaranya itu 6 anak SMP, 6 anak SMA, dan 3 anak SMP.
0: Jadi, 6 SMA, 3 SMP?
1: Iya, jadi kita sudah melakukan pembinaan agar mereka tidak mengulangi bahkan berniat untuk melakukan aksi.
0: Oke. Berarti sejauh ini tuh tindakan mereka tuh belum kesampaian gitu ya?
1: Belum
0: sampai terjadi gitu ya? Oke, udah langsung diketahui ya?
1: Iya benar.
0: Oke, jadi sampai sekarang nih masih terus dibina anak-anak ini ya?
1: Iya benar.
0: Oke, berarti aktivitasnya masih seperti biasa, mereka sekolah.
1: Benar.
0: Sejauh ini untuk progresnya mereka ini udah lose kontak sama yang kemarin berhubungan?
1: Iya, benar.
0: Udah sudah emang benar-benar contact. Udah clear dari paparan itu ya. Oke. Nah, generasi digital ini kan seringkali lebih dekat dengan influencer ya dibanding tokoh agama bahkan guru gitu kan benar, ya. Nah, terus punya strategi pendekatan khusus enggak sih agar lebih diterima oleh anak muda? Karena biasanya kan kalau anak muda tuh biasanya dulu tuh zaman ini kalau misalnya kita cuman ngasih materi apa segala macam kan itu kayaknya boring banget ya. Nah, kalau sekarang gimana pendekatannya nih, Kak?
1: Jadi kita pendekatannya kita itu harus menjemput bola, Mbak. Densus 88 khususnya tim pencegahan kami melakukan kolaborasi dengan tokoh agama yang moderat dan juga para konten kreator dan juga influencer. Dengan cara, Mbak, sudah berjalan di Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang, kita sudah sering kolaborasi dengan influencer dan juga konten kreator dengan kegiatan seperti contohnya kemarin kami ikut dalam kegiatan stand up comedy. Jadi di balik kegiatan itu kami menyisipkan edukasi kepada penonton dan juga masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.
0: Oh, responnya gimana?
1: Sangat baik, Mbak.
0: Oh, sangat baik ya. Oke.
1: Jadi masyarakat yang ikut atau menonton dalam kegiatan tersebut teredukasi kan dengan pencegahan ini penyebaran paham ini, Mbak.
0: Oke, jadi melihat juga ya apa kayak misalnya audiensnya dari mana saja ya, apa umurnya gitu ya. Oke, baik. Tapi kalau misalkan jemput bola ke sekolah-sekolah itu sasarannya tuh mulai dari sekolah tingkat apa sih?
1: Kalau untuk lembaga pendidikan ya kita lebih ke anak-anak SMA sih sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak SMP ini juga terpapar, Mbak. Karena ya mereka taunya seru-seruan aja, Mbak. Apa yang mereka tonton itu seperti contoh yang sudah kita tangani ini. Ada beberapa anak SMP itu mereka ada di dalam grup itu untuk melihat video kekerasan tersebut, merancang bom, segala macam itu. Ya mereka melihatnya seru katanya.
0: Iya. Dan tanpa tahu.
1: Iya, tanpa tahu apa tujuan dan ininya.
0: Padahal ada maksud di balik itu gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Oh. Mereka tidak mengetahui maksudnya.
0: Oh, iya.
1: Agak. Makanya kami katakan kalau mereka itu adalah korban. Bukan sebagai pelaku atau tersangka.
0: Tapi memang rata-rata yang maksudnya yang diincar gitu ya. Itu kalau dari segi apa akademis mereka di sekolah, ini tipe anak-anak yang gimana sih?
1: Kalau sejauh ini yang kami tangani,
0: iya,
1: khususnya di Sumatera Selatan, anak-anak itu yang biasanya yang introvert.
0: Oh, yang introvert.
1: Ya, rata-rata. Iya.
0: Tapi kalau misalkan terjadi sama anak-anak yang berprestasi segala macam, itu ada juga nggak?
1: Ada beberapa, Mbak. Tapi mereka ada dua anak yang menurut kami akademisnya lumayan lah, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia itu masuk itu hanya sebentar.
0: Masuk sebentar,
1: iya.
0: Terus?
1: Dia nggak lama dari situ dia keluar. Namun rekam jejaknya tetap ada, Mbak. Jadi tetap kami tangani agar dia tidak mendalami lebih jauh.
0: Dia masuk sebentar, terus dia keluar ngapain? Kemana?
1: Maksudnya keluar ke dari
0: grup WhatsApp itu. Oh, masuk ke grup WhatsApp
1: ya,
0: itu.
1: Dia singgah kayak 2 hari 3 hari.
0: Oh,
1: dia keluar. Ah, ini katanya grupnya enggak benar. Nah, itu
0: dia sadar sendiri gitu ya.
1: Oh, berarti sudah kami tangani, memang anaknya lumayan pintar.
0: Oh, berarti kayak enggak kena gitu ya. Oke. Nah, silakan buat yang mau tanya-tanya ya di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Oke. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Dari 0852-7321 sekian-sekian. Tidak disebutkan namanya. Saya mau tanya nih, Bapak-bapak Densus, kalau misalkan mengadakan apa edukasi sosialisasi itu ke kampung-kampung juga enggak atau hanya menyasar lembaga pendidikan saja? Nah, silakan dijawab.
1: Terima kasih untuk jawabannya, sangat bagus ini.
0: Pertanyaan.
1: Pertanyaannya salah. Jadi kita juga menyasar ke kampung-kampung seperti kalau di Palembang ini kita sudah sering kolaborasi dengan kelurahan. Yang dimana kita memanggil tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dan juga tokoh agama yang ada di kelurahan tersebut.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk ikut dalam sosialisasi kegiatan pencegahan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Ada beberapa kelurahan yang sudah kolaborasi, namun kami pastikan kedepannya bakal setiap kelurahan itu diberikan edukasi dan juga sosialisasi tentang pencegahan itu, Mbak.
0: Oke. Terbaru ke kampung mana nih?
1: Yang paling baru, kalau kampung ya, Mbak?
0: Iya. Atau lurah mana, kelurahan mana, kecamatan mana baru-baru ini?
1: Kalau baru-baru ini seingat saya di Kecamatan Ilir Timur 3.
0: Oh, Ilir Timur 3. Ya. Oke. Berarti ini memang plan-nya teman-teman Densus atau misal nih ada undangan gitu dari kelurahan tertentu atau kecamatan tertentu, bisa enggak sih seperti itu?
1: Bisa, Mbak.
0: Oh, bisa ya. Jadi siap aja gitu kan ya.
1: Iya, Mbak, siap.
0: Misalnya kayak Karang Taruna di mana?
1: Iya, benar.
0: Mau ini dong, Pak. apa, tolong dikasih materi atau menjadikan teman-teman Densus ini sebagai narasumbernya, yeah, bisa seperti bisa, itu Pak, ya. Bisa. Oh gitu ya. Pakai biaya nggak?
1: Tidak
0: biaya, Pak. Muslim takut gratifikasi. Oke, baiklah. Nah, lanjut lagi, silakan pendengar ya, buat yang mau tanya-tanya di line telepon 0711-369977 atau bisa WA juga di 0821-7927-9090. Ini dari Desi di Celentang. Mau tanya nih, Kak, gimana cara membangun ruang diskusi digital, tapi ini ruang diskusi yang benar-benar sehat ya, ketika kita dihadapkan dengan perbedaan pandangan, apalagi ini di lingkungan nongkrong kita nih kan sering banget nih, kalau misalkan diskusi agak serius sedikit, mulai berbeda pandangan, apalagi ini tentang agama gitu. Yeah. Oke, nah gimana itu?
1: Jadi kita pakai prinsip tabayun, Mbak. Tabayun, okay, konfirmasi. Dan mengedepankan etika dalam berdiskusi. Jadi sadari bahwa media sosial bukanlah tempat yang ideal untuk memenangkan debat, baik itu tentang agama dan juga perbedaan. Jadi fokus pada titik temu persamaan sebagai kita sesama warga bangsa dan juga sesama manusia, bukan malah mempertebal perbedaan. Itu aja sih, Mbak, kalau saran dari saya, Mbak.
0: Oke, baiklah kalau begitu ya. Nah, buat yang mau nanya-nanya lainnya juga boleh banget ya, di masih kita tunggu di WhatsApp, masih ada beberapa menit ke depan, masih ada sekitar 20 menit ke depan lagi kita masih ngobrol di Dialog Moderasi Beragama. Kita break dulu, jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kita informasi dan inspirasi.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
4: Sanggar Sastra.
5: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak

0: sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Zulu Rime yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Zulu Rime dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.
2: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
3: Aku genteng,
4: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu doang, cowok.
5: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Pendengar masih di Dialog Moderasi Beragama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih membahas mengenai generasi digital, kritis berlayar, cerdas menolak intoleransi. Bersama narasumber kita, Bribtu Muslim SHMH, Tim Satgaswil Sumatera Selatan, Densus 88, Antiteror Polri. Nah, bagi Anda yang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan saja ya di line telepon 0711-369977. Bisa juga melalui WhatsApp di 0821-7927-9090 atau aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita lanjut lagi ya Kak Muslim ya. Yeah. Kira-kira sampai besok lah obrolan kita.
1: Gak salah.
0: Oke, nah tapi ini Kak, menurut Anda ya, apakah intoleransi saat ini lebih banyak muncul atau justru lebih sedikit gitu di saat ini?
1: Intoleransi, Mbak.
0: Iya.
1: Kalau di ruang digital itu sangat banyak, Mbak.
0: Sangat banyak.
1: Iya. Apalagi intoleransi kan lawan kata dari toleran kan. Mm. Yaitu tidak menghargai pendapat orang lain, mm-mm, tidak menghargai perbedaan dan juga yang lain sebagainya. Jadi perbedaan itu memang tetap ada, Mbak. Jadi menurut kami intoleransi ini adalah akar dari sebuah paham teroris ini, Mbak. Kenapa akar? Karena dia ini paling bawah. Inilah yang kenapa kami mengedukasi, mensosialisasikan pencegahan paham ini, mm-hmm, agar kami bisa memutus rantainya dari akarnya, Mbak.
0: Oh.
1: Dari intoleransinya. Jadi kan terorisme itu sebuah tahapan, Mbak. Mm-hmm. Kita ibaratkan sebuah pohon dan juga ada buahnya.
0: Yeah.
1: Intoleransi ini di akarnya.
0: Mm-hmm.
1: Yang di batangnya itu radikalisme.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga yang terakhir itu teroris dan juga ekstremisme itu di buahnya.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa di akar? Karena inilah cikal bakal paham teroris itu, Mbak.
0: Mm-hmm.
1: Terus untuk radikalisme, mereka itu sudah terpapar di pemikiran yang sudah

0: mengarah ke ideologi, politik, dan juga bahkan gangguan keamanan. Yang terakhir, terorisme atau ekstremisme itu sebuah aksinya. Aksi dari paham tadi itu.
1: Oke.
0: Tinggal melakukan aksi aja kalau terorisme itu.
1: Oke. Nah, tapi kenapa ini lebih banyak muncul? Karena kurangnya pemahaman agama kah? Atau justru karena minimnya rasa kemanusiaan dan empati sosial?
0: Kalau Pak, kurangnya paham agama atau minimnya empati, mungkin keduanya itu saling berkaitan, Mbak. Karena kurangnya pemahaman agama yang mendalam membuat seseorang itu menerima tafsir tekstual yang kaku dan juga sempit. Namun hal itu diperarah oleh minimnya empati sosial. Ketika seseorang kehilangan rasa kemanusiaan, mereka dengan mudah melegitimasi kebencian bahkan kekerasan terhadap sesama manusia hanya karena perbedaan keyakinan, perbedaan agama, dan juga dapat dapat menghancurkan sebuah perbedaan itu, Mbak.
1: Oh, gitu. Tapi kalau misal kita berbicara soal tantangannya gitu ya, Kak Muslim ya, tantangan terbesar terbesar teman-teman Densus 88 ini dalam menanamkan nilai moderasi beragama di era media sosial yang serba cepat ini apa sih, Kak?
0: Yang pertama itu yang pasti kecepatan informasi.
1: Oke.
0: Jadi narasi provokatif, propaganda, dan juga hoax ini kan menyebarnya bisa dalam hitungan detik, Mbak. Dan menjadi viral. Jadi sementara untuk proses klarifikasi atau juga edukasi itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyusun data yang akurat. Maksudnya akurat itu sesuai fakta di lapangan. Dan juga untuk tantangan lainnya yaitu melawan anonimitas apa, Mbak? Yang suka anonimos itu, Mbak. Di internet di mana para penyebar ini, penyebar paham ekstrem, paham radikal, bisa dengan mudah membuat ratusan atau bahkan ribuan akun palsu untuk mengondisikan konten atau juga opini mereka di ruang digital.
1: Banyak gitu, berarti ya.
0: Banyak banget. Banyak juga yang sudah kita take down, kita kolaborasi dengan Komdigi.
1: Jadi enggak gerak sendirian gitu ya.
0: Oke.
1: Semangat dia langsung pas dia. Jadi enggak gerak sendirian ya. Iya, Mbak. Mampus kita kalau misalnya gerak sendirian ya. Oke. Nah, tapi gimana nih Kak Muslim kalau misalkan kita melihat kondisi saat ini, apakah generasi muda di wilayah kita ini sudah cukup kuat menghadapi propaganda digital yang mengarah pada radikalisme atau masih perlu terus untuk diedukasi terus gitu ya?
0: Menurut pandangan kami, sebagian mungkin sudah mulai sadar dan juga kritis ya, Mbak, dengan konten-konten propaganda ini. Namun kita tetap tidak boleh lengah bahwa potensi itu ada karena Gen Z, anak-anak sekarang itu adalah generasi yang sangat adaptif. Jadi tugas kita sekarang adalah terus memperkuat imun atau kekebalan dengan memberikan edukasi, kemampuan teknis, dan juga harus diimbangi dengan mendalami karakter Gen Z tersebut. Jadi pemahaman wawasan kebangsaan dan juga literasi keagamaan yang moderat agar tidak mudah goyah saat diterpa badai propaganda digital. Itu Mbak, pesan saya, Mbak.
1: Oke. Nah, kalau kita kan sekarang media sosial emang kalau generasi muda tuh kan aktif ya, bermedia sosial. Gimana mereka ini aktif bermedia sosial tapi tidak terjebak dalam konten intoleran maupun provokatif gitu?
0: Agar tidak terjebak
1: dalam konten intoleran maupun provokatif.
0: Jadi Jadikan media sosial itu sebagai portofolio kebaikan, bukan sebagai rekam jejak digital yang penuh kebencian. Aktif berkreasi, silakan ekspresikan dirimu, namun selalu ingat bahwa di balik akun-akun yang kalian ajak berinteraksi, ada manusia nyata yang memiliki perasaan. Putus rantai provokasi dengan cara tidak memberikan panggung seperti like, comment, share, dan juga subscribe pada konten yang intoleran maupun konten yang provokatif, gitu mbak.
1: Oke. Baiklah kalau begitu. Nah, kalau kita berbicara soal peranan keluarga dan juga lingkungan pendidikan sendiri untuk membentuk generasi yang toleran di era digital ini seperti apa nih Kak Muslim?
0: Untuk keluarga, keluarga ini merupakan garda pertama, Mbak. Jadi orang tua harus menjadi teman diskusi yang terbuka bagi anaknya, memantau aktivitas digital mereka tanpa bersikap otoriter, dan juga memberikan contoh sikap toleran di kehidupan sehari-hari. Dan juga untuk di lingkungan pendidikan harus menjadi ruang yang inklusif, yang mengajarkan untuk berpikir secara kritis, sehingga siswa ini tidak terbiasa menerima informasi yang instan dan mampu menghargai perbedaan sejak dini, gitu mbak.
1: Oke, nah terakhir mungkin ada harapan gitu terhadap generasi muda Sumsel sendiri untuk menjaga keberagaman dan persatuan ke depannya seperti apa, Kak Muslim?
0: Saya ada pesan-pesan nih mbak untuk ini mbak.
1: Boleh,
0: jadi, silakan. Agar kita cerdas menolak paham-paham ini, saat kita berselancar di internet gunakan rumus cerdas. C itu cek dulu sumbernya. Jadi jangan mudah kagum dengan akun yang bicaranya lantang tapi tidak jelas kredibilitasnya. Untuk E itu evaluasi isinya, apakah konten ini mengajak pada kedamaian atau justru memicu kebencian dan pemusuhan antar golongan. R, rasional dalam berpikir. Kelompok radikal sering menyentuh sisi emosional netizen. Jika melihat konten yang membuat kita langsung marah atau benci, berhenti sejenak, gunakan logika, jangan gunakan emosi. Untuk D, diskusi dengan ahlinya. Kalau menemukan pemahaman atau algoritma baru di internet yang membingungkan, tanyakan kepada guru, dosen, tokoh agama yang moderat, dan juga orang tua. Jangan langsung menyimpulkan sendiri dari Google atau FYP. A, yaitu amankan jempol. Jangan ikut menyebarkan konten yang berbau adu domba, propaganda, provokatif, dan lain sebagainya. Putus mata rantai penyebaran radikalisme di akun kita sendiri. Yang terakhir, S, saring sebelum sharing. Jadikan ini sebagai prinsip utama bermedia sosial. Itu aja mbak.
1: Baik, nah tolong diingat ya pendengar ya apa yang disampaikan barusan ya. Nah, terima kasih banyak nih Kak Muslim ya. Dan juga seluruh pendengar ya yang sudah mengikuti obrolan di moderasi beragama ini. Mudah-mudahan diskusi tentang moderasi beragama ini menambah wawasan kita untuk menjadi generasi digital yang kritis, cerdas, dan menjunjung toleransi. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali untuk di episode selanjutnya ya Kak Muslim ya. Mungkin ada pembahasan yang berbeda juga ya. Salam untuk teman-teman Densus 88 AT Polri yang ada di sini. Tetap semangat, sehat selalu ya. Yang pastinya selamat lanjutkan aktivitas kembali. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita sudah berbincang-bincang mengenai generasi digital, kritis berlayar, cerdas menolak intoleransi bersama Bribtu Muslim SHMH, Tim Satgaswil Sumatera Selatan, Densus 88 Anti-Teror Polri di moderasi beragama untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Kami masih akan terus menemani Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Moderasi beragama bukan untuk menyeragamkan, melainkan untuk merangkul perbedaan dalam semangat persatuan. Terima kasih telah menyimak program Moderasi Beragama. Mari terus menjaga harmoni demi Indonesia yang inklusif dan damai. Sampai jumpa.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga

0: diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKB.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meinhle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Wilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langlet tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langlet juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026, Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

92,4 FM, Radio Perusahaan Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar dari miliknya Armada Alas Jatuh Cinta, udah ngobrol kita ke pukul 11.49 waktu Indonesia Barat. Kami masih terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau.

92,4 FM, Merari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Palembang siang ini, dan masih bersama saya Tata Edin. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Mendengar dengan berkumandangnya azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Di ujung Afrika Selatan, ada bahasa yang tak tertulis, hanya terdengar. Namanya Ta, juga dikenal sebagai Klikko. Bahasa ini diucapkan oleh sekitar 5.000 orang di Botswana dan Namibia. Mereka hidup di tanah luas, menjaga warisan yang hampir punah. Ta bernafas lewat lebih dari 80 jenis klik. Setiap klik punya arti. Setiap napas menyimpan cerita. Para ahli menyebut Ta sebagai bahasa tersulit diucapkan di dunia. Satu kata bisa berisi 3 klik, 2 nada, dan 1 emosi tersembunyi. Kini para peneliti dan penutur tua berjuang merekamnya agar suara purba ini tak hilang di telan waktu. Bahasa Ta mengingatkan kita, sebelum huruf diciptakan, manusia lebih dulu menulis lewat suara. Klik, napas, dan keheningan, semuanya adalah kata.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kan lebih 3 menit waktu Indonesia Barat tadi, turun Rp5.000 ya, dari yang tadinya 2.803.000 menjadi 2.798.000 per gramnya. Begitu juga untuk harga beli kembali, turun ke angka 2.607.000 per gram. Jadi ini pendengar ya, kalau misalkan Anda ingin beli, potongan pajak harga beli emas ini sesuai dengan PMK nomor 34 garis miring PMK titik 10 garis miring 2017, pembelian emas batangan juga dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP. Jadi setiap pembelian emas batangan itu disertai dengan bukti potong PPh 22.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Yang dari Pelaju mengarah ke Jembatan Ampera itu kami arahkan ke Jembatan Musi 6. Yang dari Kertapati yang mau mengarah ke Ampera kita arahkan ke Jembatan Musi 7.
3: Penanganannya di atas 5 tahun. Jadi istilah kami itu sudah aging aspalnya. Aging itu apa? Yang kondisi jalannya sudah retak, sudah haus, sehingga dengan dipicu oleh cuaca yang ekstrim seperti saat ini, itu dia gampang menjadi lubang.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, pemerintah kota Palembang menutup sementara jembatan Ampera saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Cuaca ekstrim mempercepat kerusakan jalan di ruas Trawas Maur, Kabupaten Musirawas Utara. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Tata Edins. Pendengar, kami sampaikan informasi pertama untuk Anda. Pemerintah Kota Palembang menutup sementara jembatan Ampera saat pelaksanaan sholat Idul Adha.
1: Dalam rangka menjaga kelancaran dan kehusukan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, Polrestabes Palembang akan menutup sementara akses jembatan Ampera pada Rabu 27 Mei 2026. Penutupan dilakukan karena pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan Masjid Agung Palembang diperkirakan dipadati jemaah hingga meluas ke arah jembatan Ampera. Penutupan akses diberlakukan mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. KBO Satlantas Polrestabes Palembang, Bambang Haryanto mengatakan, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas selama penutupan berlangsung. Selain pengalihan arus lalu lintas, polisi juga menyiapkan sejumlah kantong parkir untuk jemaah sholat Idul Adha.
2: Jadi kami dari Polrestabes Palembang akan melaksanakan kegiatan penutupan atau pengalihan arus yang dari Pelaju mengarah ke jembatan Ampera, itu kami arahkan ke jembatan Musi 6. Yang dari Kertapati yang mau mengarah ke Ampera, kita arahkan ke jembatan Musi 4. Sementara yang dari Pangkal 7 Ulu, kalau mereka mau naik ke jembatan Ampera, itu menunggu waktu pelaksanaan penutupan. Jadi waktu pelaksanaan penutupan itu 05.30 sampai dengan 8.30.
1: Area parkir disediakan di bawah jembatan Ampera, baik di kawasan seberang Ulu maupun seberang Ilir. Masyarakat juga dapat memanfaatkan area parkir di sepanjang Jalan Kolonel Atmo, Jalan Raden Patah, Jalan Merdeka, serta Jalan Masjid Lama. Polisi menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mematuhi arahan petugas demi kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan sholat Idul Adha. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Desi Mayasari melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ekstrim mempercepat kerusakan jalan di ruas Trawas Maur, Kabupaten Musirawas Utara. Perbaikan pada ruas jalan lintas tengah Sumatera itu dipercepat dalam menghadapi masa angkutan Idul Adha.
3: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Wilayah Sumatera Selatan terus mempercepat perbaikan jalan rusak di ruas Trawas Maur, Kabupaten Musirawas Utara menjelang arus lalu lintas Idul Adha 2026. Kerusakan di jalur lintas tengah Sumatera itu terbilang masif. Hingga Mei 2026, BBPJN Sumsel mencatat sedikitnya 2.000 lebih titik lubang tersebar di sepanjang ruas tersebut sudah ditangani. Kepala Satker PJN 2 Sumatera Selatan Mardalena mengatakan, kerusakan di ruas Trawas Maur memang terus bertambah dan membutuhkan penanganan lebih besar karena kondisi badan jalan sudah mengalami penurunan kualitas. Kondisi jalan juga mengalami retak buaya yang semakin meluas akibat cuaca ekstrim berkepanjangan. Mardalena menjelaskan sejak Januari hingga H-10 Lebaran Idul Fitri lalu, Balai Besar Pelaksana Jalan Sumsel memfokuskan penanganan pada penutupan lubang untuk mendukung kelancaran arus mudik. Namun setelah masa Lebaran berakhir, pemeriksaan ulang menemukan banyak retakan lama yang berkembang menjadi lubang baru.
4: Memang ruas ini sebagian besar usia penanganannya di atas 5 tahun. Jadi istilah kami itu sudah aging aspalnya. Aging itu apa? Yang kondisi jalannya sudah retak, sudah haus, sehingga dengan dipicu oleh cuaca yang ekstrim seperti saat ini, itu dia gampang menjadi lubang. Nah, waktu di awal kejadian, awal tahun 2026, Januari awal tahun itu, kami menginventarisir lubang itu di 700-an titik. Itu di awal tahun, di Januari. Nah, kemudian setelah diinventarisir, kami memang karena sekaligus persiapan untuk Lebaran, mulai nyisir lubang-lubang itu, Pak. Dari Januari sampai ke H-10 Lebaran. Nah, dari Januari sampai H-10 Lebaran, lubang-lubang yang sudah kami tutup ternyata sudah tidak 700-an lagi. Sudah lebih kurang 1.200.
3: Pada awal April 2026, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional kembali menemukan sekitar 500 titik lubang baru di luar kerusakan yang sebelumnya telah ditangani. Penanganan kemudian diprioritaskan pada titik dengan tingkat kerusakan paling berbahaya. Hingga 21 Mei 2026, BBPJN Sumsel mencatat sekitar 2.000 lebih titik lubang sudah diperbaiki. Meski demikian, kerusakan masih terus muncul di sejumlah titik karena kondisi ruas dinilai sudah membutuhkan rekonstruksi menyeluruh. Rian Apridani melaporkan.
0: Warga Prabu Muli menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin dengan bobot hampir 1 ton tersebut kini masih menjalani perawatan khusus di peternakan.
5: Hari Raya Idul Adha tahun ini, Kota Prabu Muli menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jenis limosin dengan bobot hampir 1 ton tersebut saat ini masih menjalani perawatan khusus di peternakan. Rencananya sapi kurban bantuan Presiden akan diserahkan kepada salah satu masjid di wilayah Rambang, Kota Prabu Muli, untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Pemilik peternakan Sepri mengatakan sapi tersebut terus mendapatkan perawatan intensif agar tetap sehat hingga hari penyerahan. Menurutnya, sapi kurban telah dipersiapkan dengan baik untuk memastikan kualitas terbaik saat disalurkan kepada masyarakat.
6: Limosin, Simental, sama Brahman. Oh, kita kualitas, bukan kuantitas. Paling jauh ada di Maturajo, Palembang. Insya Allah kalau dia memang jadi, antar ke Muba, di Sarawak.
5: Dengan kondisi yang terus dipantau, sapi kurban bantuan Presiden RI itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Prabu Muli pada perayaan Idul Adha tahun ini.
7: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau UUHKPD yang dijadwalkan pada 2027 mulai memicu kekhawatiran serius di tingkat daerah. Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk menunda penerapan pasal belanja kepegawaian dalam Undang-Undang tersebut.
8: Implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah UUHKPD yang dijadwalkan pada 2027 memicu kekhawatiran serius di tingkat daerah. Aturan yang membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30% dari APBD dinilai bakal memicu krisis kepegawaian dan ancaman pemutusan kerja PHK massal. Anggota DPR RI Praksi PD Perjuangan Dr. Giri Ramadhan Kemas mendesak pemerintah untuk menunda penerapan pasal belanja kepegawaian dalam undang-undang tersebut. Menurutnya, mayoritas daerah saat ini masih mengalokasikan 30-40% APBD hanya untuk gaji aparatur rutin. Diterangkan Giri, situasi semakin kompleks setelah adanya penyesuaian transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat. Tekanan untuk menyesuaikan komposisi anggaran membuat sejumlah daerah mulai mempertimbangkan langkah-langkah efisiensi, termasuk memangkas jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Kirim menegaskan jika kebijakan ini diterapkan secara ketat tanpa fleksibilitas, ancaman pemutusan hubungan kerja PHK massal bagi P3K paruh waktu menjadi tidak terelakkan.
9: Dan akan diadakan asistensi khusus. Nah, makanya ada keinginan honorer non-database diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sebenarnya Kemenpan RP tidak ada masalah kalau kemampuan keuangan daerahnya bisa mengakomodir, kepala daerah mengajukan dan belanja pegawainya masih memungkinkan, pasti setuju. Ini kan jadi masalah, belanja pegawai sudah marah, masih ada masalah honorer yang belum diangkat jadi P3K paruh waktu. Jadi masalah keinginan untuk mengangkat dengan kemampuan keuangan daerah, karena P3K paruh waktu itu tanggung jawab daerah untuk melakukan pengajian.
8: Namun demikian, sejumlah alternatif solusi mulai mengemuka. Bagi daerah yang tidak terlalu jauh melampaui batas 30%, opsi pengurangan gaji dan penyesuaian hari kerja P3K paruh waktu dinilai dapat menjadi jalan tengah menghindari PHK massal. Di sisi lain, muncul pula dorongan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut. Alternatif lainnya dijelaskan Giri yang lebih struktural adalah pengalian kewenangan penggajian PNS dan P3K penuh waktu ke pemerintah pusat. Dengan skema ini, beban belanja pegawai tidak lagi sepenuhnya ditanggung oleh APBD. Namun, konsekuensinya adalah kewenangan strategis seperti pengisian jabatan, mutasi, dan pengangkatan pegawai juga akan berada di tangan pemerintah pusat. Kedepan, sambungnya, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan keberlangsungan pelayanan publik. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Bank Muamalat menggencarkan literasi keuangan dan tabungan haji kepada generasi muda untuk mendorong masyarakat mempersiapkan ibadah haji sejak usia dini.
10: Bank Muamalat terus mengencarkan literasi keuangan syariah dan edukasi tabungan haji bagi masyarakat, khususnya generasi muda di Palembang. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong masyarakat mempersiapkan ibadah haji sejak usia dini. Hal ini disampaikan Senior Branch Manager Cabang Palembang, Rivial Fajri, saat audiensi bersama RRI. Ia mengungkapkan saat ini anak muda mulai sadar pentingnya perencanaan keuangan untuk ibadah haji. Banyak generasi muda yang telah membuka tabungan haji digital karena memahami panjangnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia. Menurutnya, literasi haji sangat penting karena ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang membutuhkan persiapan matang, baik secara spiritual maupun finansial. Untuk itu, Bank Muamalat menghadirkan berbagai program pendukung bagi calon jemaah. Selain tabungan haji, Bank Muamalat juga menawarkan solusi pembiayaan melalui kerjasama dengan Amitra. Program tersebut memfasilitasi pembiayaan setoran awal sebesar 25 juta guna memperoleh porsi keberangkatan haji reguler.
11: Ya, anak-anak muda kan sekarang kan sudah melek banget ya dengan literasi hijrah, mendapatkan pengalaman rohani yang lebih itu dengan haji. Jadi banyak kan anak-anak muda itu sudah mulai buka tabungan digital, tabungan haji gitu kan. Karena jangka waktunya lama, mereka mau nggak mau harus mempersiapkan dari sekarang.
10: Ditambahkan Pajri, tidak hanya itu, calon jemaah juga memanfaatkan program cicilan emas untuk membantu pelunasan biaya haji. Program ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mempersiapkan biaya keberangkatan secara bertahap. Dalam mendukung kenyamanan jemaah di Tanah Suci, Bank Muamalat bersama BPKH menghadirkan Kartu Haji Indonesia yang dapat digunakan untuk transaksi di Arab Saudi. Kartu tersebut juga memberikan berbagai kemudahan dan promo transaksi bagi nasabah. Fajri berharap edukasi dan literasi yang terus dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan ibadah haji sejak dini. Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak termasuk media diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat terkait layanan keuangan syariah dan haji. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Pasar Satelit.
12: Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ekstasi di kawasan Pasar Satelit dalam operasi yang digelar Rabu dini hari. Petugas mengamankan seorang pria, SG, berusia 22 tahun yang diketahui bekerja sebagai buruh harian lepas. Penangkapan dilakukan di Jalan Mangga Besar setelah polisi mencurigai gerak-gerik pelaku saat berada di lokasi. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 8 butir pil ekstasi berlogo WhatsApp yang disembunyikan di dalam saku hoodie milik tersangka. Selain barang bukti narkotika, polisi juga menyita sejumlah uang tunai dan satu unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba tersebut. Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan kasus ini terungkap setelah aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan metode penyamaran atau undercover e-buy untuk memancing transaksi pelaku. Dari operasi tersebut, tersangka berhasil diamankan tanpa perlawanan di kawasan Kelurahan Pasar Satelit, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2.
13: Pelaku berhasil diamankan dengan cara undercover baik. Dari tangan tersangka berhasil diamankan 8 butir narkotika jenis ekstasi di mana tersangka diamankan di Jalan Mangga Besar, Kelurahan Pasar Serlit, Kecamatan Linggau Utara 2. Yang mana dari tangan tersangka ini narkotika jenis ekstasi tersebut.
12: Pihak kepolisian menyebut penangkapan ini masih akan terus dikembangkan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas di wilayah Lubuk Linggau. Polisi menduga tersangka tidak bekerja sendirian dan masih ada pelaku lain yang terlibat dalam distribusi pil ekstasi tersebut. Hingga kini tersangka SG beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Lubuk Linggau untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menghimbau masyarakat agar terus berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan dari bahaya narkotika. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Sari berita, pemerintah kota Palembang menutup sementara jembatan Ampera saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Cuaca ekstrim mempercepat kerusakan jalan di ruas Trawas Maur, Kabupaten Musirawas Utara. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090. Mewakili kabar kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
7: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
4: Komentar Arif, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, waktunya kita bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan 100% Indonesia Nasional.
1: Informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia. Siapakah bintang tamunya? Silahkan diikuti ya. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Ya. Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq, hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh, ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relay-nya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Musisi
0: ya?
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya. Senior.
1: Terus banyak band.
2: Lahirnya
1: juga
2: duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya. Terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Alhamdulillah.
2: Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes, sekedar bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh.
0: Musisi
1: yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, betul. Juliet, Romeo, Ahmad.

0: Ahmad Band, Bonus Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
1: Kalau Dewa dulu cuma bantu, waktu itu emang
2: bantu-bantu
1: ya. Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
2: Oh, oke. Okay.
1: Mas iya Baby kan? Itu.
0: Sama Mas Baby. Oh iya iya, Mas Baby ya.
1: Vokalis si Baby itu.
0: Iya iya.
1: Baby Romeo.
0: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
2: Wah. Nah. Ya ya ya ya. Ya.
0: Agak serem ya. Agak serem nih ya.
2: Enggak lah. Tergantung kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
0: Oh iya iya.
1: Jin itu kan
2: Jin, Jinnya Blackpink. Jadi Jin nih.
0: Benar benar.
2: Jin nih maksudnya.
0: Jin ya itu. Atau bukan Jin dan Jun. Bukan.
1: Lu doang yang
0: tahu. Lama banget itu ya eranya ya.
2: Oke.
0: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and the Jin.
1: Betulnya Jin tuh jadi ya itu enggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI sebenarnya.
2: AI.
1: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
2: Benar.
1: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
0: Iya.
1: Jadi bukan harus hanya
0: juga.
1: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kan kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
2: Oke.
1: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gua ya.
2: Hybrid. Oke.
1: Hybrid. Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
2: Dengan AI itu tadi ya. Ya
1: maksudnya gua bilang Jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
2: Yeah.
1: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis deh, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah Jin aja deh, biar ini kan.
2: Biar magis gitu ya.
1: Iya kan.
0: Dan jadi penasaran orang-orang ini maksudnya apa kan?
1: Tetap aja gitu. Kan Jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Jadi. Kita perbudak aja.
2: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jin-nya.
1: Iya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
2: Okay.
1: Walaupun di auto-tune melodi tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi karena kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
2: Betul.
1: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
2: Oke.
1: Okay. Kita harus direct.
2: Iya.
1: Dengan melalui prompt kita.
2: Betul.
1: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Wah, gua butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuma kayaknya masih kedengaran masih
0: nggak real gitu kan.
1: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan Jin nih sebenarnya.
2: Jadi
1: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar benar-benar real.
0: Nah, berarti okay. Itu dia per track gitu, Mas.
1: Kalau jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka masih stem. Betul kayak. Jadi udah stereo.
0: Cuman, tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string-string, piano-piano gitu.
1: Oh iya, stem itu ya, drum okay. Sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo-stereo deh file-nya. Cuman nama dia tuh udah di-mix, udah di-kompres, udah di-EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong ini kok jadi ngaco nih. Kecuali lo mau nambahin instrumen. Nah, karena kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin. Cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget. Jadi apalagi untuk meminimalisir biaya produksi itu pasti. Ya.
2: Okay.
1: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih, kita bikin lagu kan bingung, wah bolong di mana gue simpen-simpennya, sayang mau basir ya. Ditawarin kemana-mana gak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi-produksi kan pasti banyak
2: pemikiran
1: bisnisnya kan.
2: Pertimbangannya
1: banyak.
2: Betul. Kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya, apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini. Berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
1: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saja. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord, notasi. Betul. Mereka terbatas.
2: Okay.
1: Makanya kalau generate AI semua itu cenderung tipikal semua, notasinya lah, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari
0: hati,
1: dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
0: Jadi hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
1: Gak ada gimmick.
2: Okay.
1: Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu lo. Kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan. Pesan dari penciptanya apa, nah karena orang masih nggak ngerti, oh AI nih, oh bikinan AI, bikin semua AI, soal salah banget tuh. Justru AI kita harus perbudak. Karena dia jin. Kita suruh-suruh aja, lo buat string bener, gue gak demen nih note ini, kita bikin prom kan. Lo bikin notenya begini, bagian ini lo bagian ending, masih pecah, bagian. Terus dia bikin tuh, alternatif opsi, alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
2: Oke, siap.
1: AI itu.
2: Kita langsung jauh menuju bau-bau, ada Bang Albert. Selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya dengan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
2: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
2: Tito Sumarsono. Kenapa?
3: Sama-sama dengan senangnya begitu ada senangnya.
2: Oh, harus bagaimana? Oh iya iya iya iya.
0: Jadi sama-sama belakangnya sono ada hubungan enggak sama Tito Sumarsono?
2: Oh, iya ya. Oh, begitu maksudnya. Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
2: Oke.
0: Oke, Pak Albert.
2: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih
2: banyak. Sama Sulaksono Tito Sumarsono.
1: Soekarno ya.
0: Soekarno pokoknya.
2: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
1: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
2: Sesama
1: musisi Indonesia.
0: Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
1: Oh, hits banget.
2: Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
4: Selamat siang, 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
2: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini
2: betul.
4: Sejak berapa lama Bang Bimo memproduksi rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama James ya gimana proses-prosesnya.
2: Prosesnya
4: terus,
2: gitu ya.
4: Sama satu lagi ini apa, bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan ya untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
2: Oke. Okay. Siap.
4: Aja.
2: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang.
2: Siap.
4: Yudi, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Padang kita ke Manado ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transpersen Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
2: Syafiq
5: ya.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam.
5: Oke, selamat menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
2: Benar ini Pak Izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
1: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Beni jadi Menado. Ya. Ini Bung Bimo pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu apa? Harus bersama ya?
2: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
2: Oke. Okay.
5: Bang Yudi salam dong tiga.
2: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makasih Bung Benijo.
2: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
0: Betul.
2: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Gene ini?
1: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang okay. Kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setel ya, harus sebulan atau apa, kelamaan yeah, malah yeah, bikin kacau.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi ya, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih kayaknya jadi kayak.
2: Okay.
1: Karena kita tinggal dulu gitu kan bikin lagu, kan nggak langsung besok kerjain ya. Nggak berbulan-bulan ya. Produksi juga pelan gitu.
2: Siapa saja artis-artis yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
0: Wih, itu agak listnya panjang ya.
2: Panjang ya.
1: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi project itu berupa band gitu ya. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya? Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel. Cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Gak banyak. Maksudnya kalau lagu-lagu yang band-band banyak.
0: Berarti okay. Pertanyaan yang Pak Hanafi itu berarti ada juga ya yang di cover ya? Berarti apakah yeah, penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
1: Iya ada
0: ya. Rearrangement berarti ya?
1: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga.
2: Oke.
1: Okay. Lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan
0: disini, iya benar,
1: kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga, nggak semua orang suka sama fame,
2: maksudnya okay,
1: terkenal setuju gitu ya. Nggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade
2: berdekade-dekade ya, berikutnya.
1: Itu okay, yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa setuju, yang enggak bisa dibeli.
2: Siap.
1: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk.
2: Betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
1: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
2: Oke.
1: Itu menurut gue itu sesuatu yang apa menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi ya, maya gitu, itu akan menghasilkan suatu karena yang gitu-gitu aja.
2: Oke.
1: Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni, asli 100%.
2: Oh iya iya iya iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
1: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius gitu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku ciptakan sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
2: Okay.
1: Jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang gak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok gak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih ke situ, lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang yang istilahnya yang janji surga tuh apa sih, memberi harapan palsu.
2: Oke.
1: Okay. Cuma nggak terlalu kesana, kok prostitusi jadi.
2: Iya. Kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Buatnya Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
2: Siap, oke, itu aja.
0: Siap.
2: Silakan.
0: Silakan Angkel.
6: Saya ini buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sylvia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas.
2: Ya.
6: Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
0: Iya. Terima kasih Angkel Gazi. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab. Ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain ya.
1: Udah, itu juga emang di represent pakai animasi.
2: Jadi animasi. Oke. Okay.
1: Biar lebih apa ya, lebih
0: simpel gitu.
1: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
0: produksi
1: pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih. Betul. Kan musisi kan enggak semuanya sugih, maksudnya banyak. Banyak.
0: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana, channel apa?
1: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
2: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu ya.
1: Ada di YouTube ada. Bimo and the Jin. Harus bagaimana video klipnya animasi, karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Yeah. Terus lagi pula kan kita emang enggak ada penyanyinya kan. Jadi kita emang represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapatlah feel-nya gitu loh.
2: Oke. Okay. Siap.
0: Berarti next single-nya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
1: penyanyi? Enggak, Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
2: Oh, jinnya beda-beda ya.
1: Masa cewek semua ntar naksir.
2: Ya sudah itu ya, ditungguin next single-nya, kata Uncle Gazi tadi.
0: Iya. Semoga segera.
2: Oke. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin harus bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
0: Betul.
2: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo, waktu bersama Netral.
2: Gue waktu
0: itu ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personal itu baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: dulu.
2: Eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di-represent, diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini enggak ada namanya.
0: Enggak ada namanya ya.
2: Dan enggak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Oh, gitu bisa ya.
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya.
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai penjual lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dari susah nih, dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan, karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia yang dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu mereka hanya menyanyikan, membawakan. Mereka menyanyikan lagu yang sudah ada, lagu materi istilahnya yang sudah diproduksi, sudah ada, sudah bagus gitu. Mereka bukan sebagai as producer. Dan tiba-tiba setelah mereka terkenal, lagunya di mana-mana, mereka kabur. Penyanyi kabur, bawain lagu sendiri, nyanyi-nyanyi. Dia melupakan sejarah yang membuat kebersamaan, apa istilahnya, ya itunya lah masalah etika moral banyak. Jadi mereka manggung sendiri, otomatis jadi bandnya kan terlantar, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bimo Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
2: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
2: Jadi mau itu lagu terkenal mau nggak, kalau gue sih percaya gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu itu sampai, itu akan menemukan jalannya sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya. Jadi
1: siapun caranya.
2: Ya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak, maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
2: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik. Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya, mana gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulein gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah, ini lagu enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan. Karena itunya aja gak ada.
0: Oke.
2: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah, aransemennya produksinya bagus, cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
0: bisa
2: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang luar klasik-klasik itu,
1: Mozart atau apa,
2: Bach gitu kan, itu. Lagu itu kita kan itu lagu instrumen, cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang nggak paham, jadi wah lagu hari ini penting, wah yang penting streamer lu banyak, wah berarti dia nggak punya nalar logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
0: Siap.
2: Lagunya.
0: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali. Halo. Selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
0: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
0: Siap.
3: Ya. Ini dengan Yudi Ismail ya?
0: Betul. Sama Tengku Benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya. Ah.
0: Juga ada kamu, ada Bimo and the Jin. Silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya. Bimo apa tadi?
0: And the Jin.
2: And the Jin. Jin mas, Jin. Temennya setan.
3: Selamat siang anggota BIMO. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru-kru band ini? Gitu.
0: Siap. Oke.
3: Salam-salam jadi ya.
0: Silakan.
1: Pak Mali. Ya,
3: istimewanya untuk kalian berdua sedang mandu acara ini, sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Untuk Bang Benny Jo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
0: Terima kasih. Lupa
3: juga untuk Ibu Fatma di
0: Fatma
1: di
3: mana sih, Ibu Fatmawati?
0: Di mana saja berada?
1: Sulawesi
0: kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Pertanyaan Anda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi. Silakan.
1: Ya.
4: Masih mau berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu, jadi mana-mana netral gitu ya.
0: Di mana-mana netral.
2: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
0: Jimo.
2: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya pacaran sama manusia, jangan sama jin.
4: Kan istilahnya Jimo. Iya, pas banget gitu. Ini tapi ini namanya aja gitu, tapi terserah Mas Gadir Jimo Plasono ya.
0: Iya.
4: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
2: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
4: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
0: Apa? Asal usulnya di mana?
2: Asal usulnya?
4: Asal usulnya berkarir maksudnya.
0: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Okay.
4: Tapi saya yang ngefans benar itu lagu-lagunya netral gitu.
2: Okay. Oh, netral. Iya.
4: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
2: Wah, berarti gitu. Udah sangkatan semua. Iya, biasanya.
4: Iya.
2: Ya, justru disitulah.
4: Alamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota RRI Tanjung Pinang.
0: Oke.
4: Semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Siap.
4: Ya, dari saya.
0: Terima kasih.
4: Saya kembalikan ke Mas Yudi.
0: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke
1: Panofon lagi.
0: Iya, ada Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumadama.
0: Teh Dinda.
5: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang Teh Dinda.
5: Safi.
1: Iya. Iya, Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat
1: walafiat.
0: Siap.
1: Siap.
0: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
1: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
5: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
0: Siap.
1: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
5: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
1: Betul. Hmm.
5: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
0: Oh,
2: itu mah setan itu mah. Jin apa enggak?
5: Mau and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih seneng banget Garuda di dadaku itu masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. jadi Mas Bimo, lagu harus bagaimana?
2: Iya, yeah. Udah dengar belum lagunya?
5: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi mikir-mikir nih, ini suaranya siapa ya?
2: Wah, sedih deh pokoknya deh.
5: Kenapa ya ternyata? Ternyata. Taufik tanya itu namanya. Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
1: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
5: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia
2: iya.
5: Lebih
2: umum. Oh pasti dari, manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan ya. Yeah.
5: Nah jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu netral begitu.
2: Oh enggak, kalau ini emang project khusus lagu pop aja. Yeah, pop. Yeah. Lagu project pop. Project
5: khusus untuk lagu pop.
2: Oh gitu. Karena enggak mungkin di apa? Dipresentasin pakai format band nggak mungkin gitu. Yeah, yeah. Jadi
5: oh, ya yeah. Jadinya untuk AI begitu ya yeah. Mas Bimo ya
2: itu ya iya betul
5: terus berkarya deh Mas Bimo apapun itu untuk Indonesia ya
0: siap
2: ya? Oh nomor satu Indonesia
0: terima kasih Teteh Jinda
1: atur nuhun Teh
5: iya
0: oke
1: atur nuhun
0: sami-sami
1: sehat selalu
0: oke. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana. Halo. Ayu.
6: Halo, 100% Indonesia.
0: Terima kasih menunggu yuk.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Assalamualaikum
6: dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku Safi.
0: Ya, selamat siang.
1: Kak Ayu. Kakak.
6: Selamat siang, Bang
1: Bimo.
0: Bimo.
2: Iya.
6: Bang Bimo.
1: Iya. Yeah.
6: Selamat siang.
2: Siang.
6: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecewah gitu ya. Jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya
0: apanya? Ya, rumusi apa?
6: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
0: Oke.
6: Saya ucapkan sukses selalu.
0: Amin.
6: Siap. Bang Bimo.
2: Iya. Yeah, sama-sama.
6: Semangat selalu ya dalam berkarir.
0: Oke.
6: Okay. Yeah. Dan saya menyapa buat Pak Penijo. Buat yang ada di Aceh, Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo, Pak Widi.
2: Udah dengar belum lagunya?
6: Menyambut jalan Ramadan, jalan Hari Raya Idul Adha.
0: Iya.
6: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya,
0: Pak Widi. Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan, yuk?
6: Iya, dengar lagunya.
0: Oke.
6: Okay. Saya
2: monitornya
6: dipakai
2: hand,
6: tapi saya
2: ada
6: mau dengar lagunya.
2: Oh, gua
6: enggak dengar rumah
1: iya, nanti
2: kita diputar lagi.
6: Iya, iya. Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
1: Betul, udah banyak banget.
0: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
2: baru
0: kalau ada penyanyinya yang keluar apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana.
2: Kalau apa?
0: Kalau ada penyanyi yang keluar tadi ditanyain.
2: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia enggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasa jadi orang dia mau apa mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana
1: bareng-barengnya ya.
2: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau enggak pakai lagu orang kurang ajar mah banyak gitu. Kejadian gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita enggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa etika.
0: Kode etiknya
2: etik, emang kalau enggak terjaga moralnya rusak ya mau diapain lagi? Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
1: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
0: Sudah paling benar.
1: Jadi
0: sekarang.
1: Jadi harus ya. Menghindari konflik.
2: Iya, solusi untuk solusi. Biar apa ya, biar. Yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
1: Bukan asal-asalan ya.
2: Jadi bukan karena kita bikin gitu gini lagu nggak mungkin. Kalau musik seni itu nggak bisa dibohongin.
1: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
0: track recordnya
1: masa dia tiba-tiba
2: emang itu masalah
1: buat karya yang asal-asalan juga
2: karena apa-apa. Musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
0: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
1: Iya. Gimana tuh Mas?
2: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara gak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar soal rasa tuh. Lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
1: betul.
2: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker di sana, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang gak bisa dibeli.
1: Nah, waktu si nyanyiin lagu
0: Si Jin ini.
2: Nah, itu yang gue
1: ada kayak milih-milih gitu atau memang langsung
0: rasanya udah dapet banget atau gimana?
1: Penasaran juga.
2: Jadi itu cuman kita dikasih opsi mau vokalis cewek, mau
1: cowok.
2: Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
1: Iya.
2: Ini kayak ada feel nih gitu. Makanya gue bilang ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue nggak habis pikir sampai sekarang.
1: Iya.
2: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan nggak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang wah. Gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
1: Iya dong.
2: Gue denger, gak enak men.
1: Oh jadi berarti udah sempat ini ya? Coba-coba juga sempat sama penyanyi.
0: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, selamat Cika. Siang.
1: Apa kabar?
7: Saya kasih tahu ya.
6: Oke.
1: Cika. Apa kabar?
0: Cika.
6: Halo.
0: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
0: Iya. Ya, apa yang mau ditanyain?
8: Ini bintang tamunya siapa ya?
0: Bimo and the Jin.
8: Karena baru dengar nih.
0: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
2: Lagunya udah dengar
8: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu jadi.
0: Oh, mati lampu. Iya.
8: Oh.
0: Jadi kemarin ya. Silakan, silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
8: Iya nih, nggak jelas gitu deh, karena jaringan nih
2: nggak
8: atas juga.
0: Ah,
2: nanti mesti denger lagi
0: lagunya. Ya nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
2: Diputar lagi.
8: Ini Bang Safi sama Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Puhaba.
0: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin Juliet. Teman apa teman? Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan ya. Karya, banggakan Indonesia.
1: Jangan kemana-mana.

0: Tetap Bang Yudi ya. Udah lah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
1: and the Jin.
0: And the Jin.
1: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Lagi ini ya.
1: Lagi apa?
0: Jin sebetulnya tuh di mana sih? Lagi di mana dia?
1: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
1: Lagi di teknologi. Baik, kalau begitu. Nih kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
0: Ini segmen yang sebenarnya
1: kita tunggu-tunggu ya.
0: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
1: Sirine.
0: Yes.
1: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
0: Betul.
1: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
0: kasih tantangan, ya,
1: kasih challenge.
0: Iya.
1: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
0: Iya.
1: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
0: Yes.
1: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
0: Ya mungkin orang Sumatera. Hah?
2: Enggak ya? Ya kita Itali, aja. Itali, saya Itali.
1: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eh kok dua bait? Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu. Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
1: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
1: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
1: Buat keramas dong.
0: Sampo.
1: Sampo ya.
2: Raiso, gitu aja.
1: Okay.
2: Cuma bahasa Jawa gimana tuh ya?
1: Refnya tantangan yang berat ya.
0: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa. Translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
1: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri ini.
0: Betul.
2: Salah tipis-tipis mah.
1: Siap. Sedap. Kita dengarkan kalau begitu. Bagaimana? Harus bagaimana, beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
0: favorit.
2: Bisa.
1: Boleh.
2: Bagian apanya refnya? Enggak ada musik ini?
1: Enggak ada dong.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Ada apa kayak
0: gitar gitu ya.
2: Oh, gak bisa main gitar gue, main keyboard.
0: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya, lu gak bisa main gitar juga ya?
0: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya, main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
1: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya, harus bagaimana?
1: Harus bagaimana dulu.
2: Tuh kingnya tinggi banget sih. Songnya aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali. Datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari. Tempatku tadi menunggu kamu. Itu.
1: Terus kalau lagu yang lainnya?
0: Favorit lagu apa sih Mas dari seluruh cipta?
1: Dari karya-karya Mas Bimo.
2: Narsis banget lo begitu.
0: Malah.
2: Nggak tahu deh lagu favorit gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukan Aku Takut itu lagu di berarti lagu cadangan
0: gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya maksudnya soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu biasanya kan collab bertiga sama Netral kan bertiga sama Romeo dua, kalau ini full gue sendiri yang Bukan Aku Takut itu kayaknya kok gini banget cuman label gue mau ini aja nih, wah jangan dong konsep bandnya rusak nih, image bandnya, maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik gitu tidak zaman dulu kan, kok lagunya ini ternyata lagu itu yang jalan sekarang hidup yang bukannya
1: ku tak peduli.
2: Iya, bukan gue banget tuh, makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada, itu kayaknya semua rekayasa semua. Yang penting dramatis temanya tuh yang semua orang pernah alami gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh berarti tuh termasuk si harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
0: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada risih tuh kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis, sedih banget nih kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue nggak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Gue nggak pernah nggak kan tahu gitu gue ganti judulnya. Cuma nggak apa-apa biar membaur kan. Harus bagaimana kayak gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu. Yang tadi gue bilang itu dari kupu-kupu malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut apa, untuk menjalankannya ku tak sanggup menghadapi semua, Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
1: okay.
2: Semua ini pasrah, cuman ya gue nggak tahu nih mesti gimana ya, Tuhan tolong nyukin gue deh gitu loh.
0: Berarti jadi, emang bener sama sekali nggak ada pengalaman pribadi satu lagu
2: kalau nulis, bicara harus
0: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gigitan kita nggak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas, ya kan? Tuhan tolong aku harus bagaimana, yaudah ikhlas aja lah, terserah deh, kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
1: Wow.
2: Ekspresi gitu.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Terima kasih. Sudah dinyanyikan tadi.
1: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin walaupun dulu wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
0: Intinya nggak pede. Nggak pede padahal sebenarnya bisa.
2: Bisa
1: gitu lah. Gitu kali ya. Coba di direct.
0: Aduh.
2: Karena udah ada meloden. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh
1: bikin. Iya.
2: Kalau
1: iya.
2: Bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off air gue malu.
0: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo.
1: Oke. Sebelum kita tutup yes. kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid. Jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet, itu yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru
1: nanti
2: lagi mau rilis, terus abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
0: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Kalau label mungkin bikin, oh, siapa penyanyi nanti gimana nih, manggungnya gimana,
0: iya.
2: Gue gak bisa motong dari live, konser
0: gimana. Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak.
0: Oh enggak.
2: Enggak, itu band.
1: Bos
2: band.
1: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
0: Oke.
1: Jadi itu aja ya?
2: Ya. Ya, pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita enggak tahu lagu itu hits apa enggak, yang penting lagunya proper, pesannya sampai.
0: Dan bisa didengarkan di streaming semua.
2: Sudah ada. DSP-nya sudah DSP. Ada, okay. YouTube udah ada,
0: ya. Video klip juga ada.
2: Waduh, udah ada.
0: Ya, buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
1: Boleh.
0: Iya.
1: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
0: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh ya.
0: Ya boleh singkat. Ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan, kita nuntut aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih.
0: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semuanya, by system semua. Kalau kita
1: okay,
2: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
1: Yes. Oh, oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
0: Saya langsung kepikiran.
1: Langsung meeting langsung bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
0: Mas Bimo, terima kasih banyak. Ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
0: Ya, Bang Yudi.
1: Siap.
0: Ada yang disampaikan?
1: Enggak dong. Enggak, kita pamit ya.
0: Ya.
1: Kita pamit. Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul. Ya. Minal aidin wal faizin wa khair batin. Sampai bertemu lagi ya.
1: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI lancar jaya terus.
1: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
1: Siap.
2: Cintailah nasional.
1: Mas Bimo.
0: Nasionalisme.
1: Iya. Yeah. Yes. Oke, okay, kita tutup kebersamaan di
0: betul.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sore Ini.
1: Palembang Sore Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Alvina Damayanti bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Palembang Sore Ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Menemani aktivitas sore Anda, kami sudah menyiapkan rangkaian acara dan hiburan. Dan setelah ini jangan lewatkan program mitigasi bencana bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, kembali lagi kita bertemu pada program Kentongan untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Selamat datang kembali di Kentongan, program edukasi kebencanaan yang selalu siap membunyikan alarm kesadaran untuk kita semua. Saya Alfira Damayanti, siap menemani Anda membahas isu krusial yang harus kita pahami bersama. Pendengar, pernahkah terbayang bahwa Sumatera Selatan ini adalah supermarket bencana alam? Menurut data BNPB, Sumatera Selatan memiliki potensi tinggi untuk berbagai jenis bencana. Mulai dari banjir, tanah longsor, puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, hingga gempa bumi. Bayangkan, dalam satu tahun saja, kita bisa menghadapi beragam ancaman ini. Tapi jangan panik, karena ada cara ampuh untuk menekan potensi resiko ini, yaitu sinergi Pentahelix. Apa itu Pentahelix, pendengar? Ini adalah 5 pilar kekuatan yang bersatu padu untuk satu tujuan, mitigasi bencana. Pilar-pilar itu adalah pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Ketika kelimanya bekerja sama, potensi bencana bisa kita tekan seminimal mungkin. Hari ini kita akan bedah tuntas bagaimana sinergi ini bekerja dan apa peran kita masing-masing. Untuk memahami lebih dalam, mari kita dengarkan langsung pandangan dari pimpinan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah kita. Kita sudah punya wawancara bersama Kepala BPBD Sumatera Selatan, M. Iqbal Ali Syabana.
2: Kan hari ini ada PPR.
3: Ya.
2: PPR seperti apa ini?
3: Ya, jadi hari ini kita melakukan pembentukan forum pengurangan risiko bencana, yang mana forum ini bagian dari amanat dari BNPB agar kita segera membentuk forum pengurangan risiko bencana ini, yang mana konsep dari penanggulangan bencana ini kan melibatkan pentahelix. Jadi ada dari pemerintahnya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada dari dunia usaha, ada dari akademisi, dan juga ada dari masyarakat, media. Nah, ini konsep pentahelix ini dituangkan dalam forum pengurangan risiko bencana ini. Diharapkan nantinya forum PRB ini dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam hal penanggulangan bencana yang ada di Sumatera Selatan.
2: Konkretnya dalam bentuk apa nanti kerjasama antar unsur di dalam?
3: Ya, ini akan semuanya, semua sektor, baik itu dalam hal kajian maupun dalam hal langsung ke lapangan, termasuk bantuan-bantuan, diharapkan nanti semuanya melalui forum PRB ini.
4: Oke. Ini aja kan ada kabupaten.
3: Ya, harapan kita nanti setelah pembentukan PRB di Sumatera Selatan akan dilanjutkan oleh teman-teman di kabupaten kota yang ada di wilayah Sumatera Selatan.
4: Ini sama kayak misalkan mobil api atau beda apa?
3: Ini sama kayak kalau ini forum CSR. Nah, tapi ini lebih kompleks lagi karena nanti masing-masing sektor ini kita minta partisipasinya secara aktif. Contoh, kalau dunia usaha kita minta apa sih yang bisa dibantu untuk masyarakat dalam hal penanggulangan bencana, CSR-nya bisa. Dari sisi pendidikan, akademisi, kita minta kajian-kajian teknis terkait bencana-bencana yang ada di Sumatera Selatan. Media juga kita mintakan partisipasinya aktif dalam hal mengedukasi masyarakat terkait kebencanaan yang ada di Sumatera.
4: Bencana
3: sih
4: bukan khusus pemerintah.
3: Bukan, seluruh. Seluruh.
1: Menarik sekali pendengar penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Selatan. Jelas sekali kalau tidak ada satupun yang bisa bekerja sendiri menghadapi bencana. Ini membawa kita pada 3 poin pembelajaran utama dalam sinergi Pentahelix. Yang pertama, pendengar, kepemimpinan dan kebijakan kuat dari pemerintah. Pemerintah punya peran vital dalam membuat regulasi, mengalokasikan anggaran, dan mengordinasikan semua upaya mitigasi. Tanpa arah yang jelas dari pemerintah, sinergi ini sulit terwujud. Yang kedua ialah inovasi dan juga riset dari akademisi. Kampus-kampus dan para peneliti adalah gudangnya ilmu. Mereka bisa menyediakan data, melakukan riset kerentanan, mengembangkan teknologi mitigasi hingga menciptakan sistem peringatan dini yang akurat. Ilmunya bisa langsung diterapkan untuk keselamatan kita. Yang ketiga yaitu dukungan sumber daya dari dunia usaha. Perusahaan-perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga punya tanggung jawab sosial. Mereka bisa berkontribusi dalam bentuk dana, logistik, alat berat, atau bahkan keahlian teknis untuk mendukung upaya prabencana maupun pasca bencana. Ini adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis mereka. Masih ada dua pilar lagi pendengar yang tak kalah penting, tapi sebelum itu, tepat pukul 15.24 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Semoga lanturan azan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk sejenak menghentikan aktivitas, menunaikan ibadah, serta menambah ketenangan dan keberkahan sore hari ini.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Berikutnya Pro 1 RRI Palembang, kita sudah sampai di penghujung acara untuk program mitigasi bencana bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Jadi sepanjang segmen kita kembali lagi di Kentongan, tadi kita sudah bahas mengenai 3 pilar pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Sekarang 2 pilar terakhir ini sangat dekat dengan kita pendengar. Yang keempat yaitu mengenai keterlibatan aktif masyarakat. Pilar ini adalah jantungnya. Kita sebagai masyarakat harus punya kesadaran dan juga kapasitas diri dalam menghadapi bencana. Ikut serta dalam pelatihan, membentuk tim siaga bencana di lingkungan RT ataupun RW. Dan yang paling penting, taat pada aturan mitigasi. Contohnya jangan membuang sampah sembarangan yang bisa menyebabkan banjir atau ikut berpartisipasi dalam pembersihan lingkungan. Yang kelima ataupun yang terakhir pendengar adalah penyebaran informasi akurat oleh media. Media seperti radio kita ini punya peran yang sangat besar dalam menyebarluaskan informasi kebencanaan yang valid dan mudah dipahami. Dari peringatan dini, edukasi, mitigasi, hingga laporan situasi terkini saat bencana. Media juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara semua pilar pentahelix. Jadi bisa Anda bayangkan, ketika kelima pilar ini

Energi ibarat 5 jari yang mengepal, kekuatan kita menghadapi bencana akan luar biasa. Nah, pendengar, untuk menutup obrolan kita pada hari ini, saya punya tips praktis yang bisa langsung kalian terapkan sebagai bagian dari Sinergi Pentahelix. Untuk di rumah, siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan instan, dan air minum. Diskusikan juga rencana evakuasi dengan keluarga. Serta di lingkungan, ikut serta juga dalam kegiatan kerja bakti membersihkan saluran air, cari tahu juga pendengar informasi kontak penting seperti BPBD setempat, pemadam kebakaran, dan juga tim SAR. Dan juga di media sosial, bagikan informasi kebencanaan yang valid dari sumber terpercaya seperti BPBD ataupun BMKG. Hindari menyebarkan hoax yang bisa menimbulkan kepanikan. Ingat pendengar, mitigasi bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Setiap tindakan kecil kita hari ini bisa menyelamatkan banyak jiwa di masa depan. Jadilah bagian dari Sinergi Pentahelix, bagikan informasi penting ini ke teman, keluarga, dan juga lingkungan Anda. Ajak mereka untuk peduli dan berpartisipasi aktif dalam upaya menekan potensi bencana di sekitar kita. Share informasi ini, tag teman kalian, dan juga ceritakan kepada mereka apa yang sudah Anda dapatkan hari ini dari kentongan. Karena dengan bersinergi, kita pasti bisa. Demikian untuk program mitigasi bencana ataupun kentongan bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia mengenai tekan potensi bencana dengan Sinergi Pentahelix. Saya Alvina Damayanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan berdengar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Warta Berita Belajar Sumba RRI Sungai Liat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Init, kenapa buang sampah ke sungai? Kotak sampahnya nggak ada, nak.
1: Ya ampun, Nit. Ya disimpan dulu sampahnya.
0: Kamu tahu nggak, kalau buang sampah ke sungai itu bisa memicu banjir. Bayangkan kalau orang-orang ngelakuin hal yang sama, kan bisa numpuk sampahnya.
2: Kamu bawel sih.
1: Wah, kamu yang bawel.
0: Dampak dari pembuangan sampah ke sungai itu bisa mengurangi ketersediaan air bersih. Dilansir dari National Geographic bahwa keseluruhan air bersih di dunia hanya 1% yang bisa diakses. Salah satunya adalah sungai. Makanya kalau buang sampah itu pada tempatnya.
2: Oh gitu ya. Kalau yang dibuang mantan gimana?
0: Ayo, lestarikan lingkungan dengan tidak melakukan dan mencegah pembuangan sampah ke sungai yang bisa menyebabkan banjir, tetapi juga bisa mengurangi ketersediaan air bersih.

0: baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Mr. Jody.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Jadi setiap sapi Banmas Presiden itu masing-masing diambilkan dari peternak kabupatennya. Jadi kalau dari Rejang Lebong, peternak dari Rejang Lebong.
2: Bantuan dari Presiden Republik Indonesia, ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi Simental.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba. Sari berita, sapi kurban bantuan Presiden untuk Bengkulu berasal dari peternak lokal di masing-masing daerah. Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis Simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembelih usai salat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Inilah Warta Berita, Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Novi Farida. Dan pendengar, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Dan untuk Warta Belaja Sumba kita awali dari RRI Bengkulu.

0: Sapi kurban bantuan Presiden untuk Bengkulu berasal dari peternak lokal di masing-masing daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Zilviani dari RRI Bengkulu.
1: Provinsi Bengkulu menerima bantuan kemasyarakatan berupa 10 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut akan disalurkan secara merata untuk 1 kota dan 9 kabupaten di Provinsi Bengkulu agar manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ataupun Pemkesra Provinsi Bengkulu, Dedi Hartono mengatakan, penyaluran sapi kurban bantuan Presiden tahun ini dilakukan dengan sistem pemerataan di seluruh wilayah di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, masing-masing daerah mendapatkan 1 ekor sapi yang akan disalurkan ke masjid ataupun lokasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah setempat. Untuk wilayah Kota Bengkulu, sapi kurban bantuan Presiden ditempatkan di Masjid Al-Amsyar yang berada di kawasan Sukarami. Dan masjid tersebut menjadi lokasi penyaluran bantuan hewan kurban Presiden bagi masyarakat Kota Bengkulu pada perayaan Idul Adha tahun ini.
2: Sapi Presiden kan sudah ada lokasinya. Sudah lokasinya kan sudah disampaikan ke Sekretariat Presiden semacam itu. Ada 10 titik. Itu salah satunya kalau di Kota Bengkulu ini di Masjid Al-Amsar dekat pagar dewas itu rame itu. Jadi setiap sapi yang banmas Presiden itu masing-masing diambilkan dari peternak kabupatennya. Jadi kalau dari Rejang Lebong, peternak dari Rejang Lebong, kemudian dari Muko-Muko, peternak dari Muko-Muko. Pada satu sisi kan kita menghidupkan peternak di daerahnya masing-masing.
1: Dedi Hartono juga menjelaskan, seluruh sapi bantuan Presiden tersebut diambil dari peternak lokal di masing-masing kabupaten dan kota di Bengkulu. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan peternak daerah sekaligus memastikan hewan kurban yang disalurkan berasal dari ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap untuk penyaluran 10 ekor sapi kurban bantuan Presiden tersebut dapat membantu masyarakat memperkuat semangat berbagi pada momen Idul Adha. Selain itu, distribusi yang merata ke seluruh kabupaten dan kota diharapkan dapat menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu, kali ini kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Warga Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi nikmati gas murah jelang Idul Adha pasca disalurkannya 560 tabung LPG. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Raya Idul Adha, distributor gas LPG bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci mengadakan operasi pasar gas LPG 3 kg di Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Kegiatan ini dilakukan guna membantu masyarakat memperoleh gas bersubsidi dengan harga lebih murah di tengah tingginya harga di tingkat pengencer. Operasi pasar tersebut mendapatkan sambutan antusias dari warga mengingat kebutuhan gas rumah tangga meningkat menjelang hari besar keagamaan. Dalam kegiatan ini, gas LPG 3 kg dijual seharga Rp20.000 per tabung. Untuk melakukan pembelian, masyarakat diwajibkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK. Setiap kepala keluarga hanya diperbolehkan membeli satu tabung gas guna pemerataan distribusi. Distributor gas LPG Kabupaten Kerinci, Yunarso, mengatakan pihaknya menyediakan sebanyak 560 tabung gas LPG 3 kg untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Siulak. Menurutnya, operasi pasar digelar karena harga gas LPG 3 kg di pasaran saat ini mengalami kenaikan cukup tinggi hingga Rp35.000 per tabung.
2: Yakin garis energi telah menyesuaikan operasi pasar yang berlokasi di Pasar Siulak di depan kantor camat Siulak, kerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Kerinci. Jumlah satu armada berjumlah 560 tabung, khususnya untuk masyarakat satu tabung satu KK. Dengan harganya 20 per tabung.
1: Di samping itu, operasi pasar penjualan gas LPG bersubsidi yang dilakukan kali ini diharapkan bisa dilaksanakan di kecamatan lain di Kabupaten Kerinci, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dengan digelarnya operasi pasar. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kali ini kita beralih ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita dengarkan komentar warga Palembang terkait sapi bantuan Presiden di Palembang yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi RRI Palembang.
1: Bantuan Presiden memang diharapkan warga, terutama warga yang kurang mampu. Tetapi untuk pembagiannya, apakah sudah merata? Soalnya pembagian pakai kupon. Selanjutnya, gimana ada yang nggak tahu?
2: Saya Yoga, saya dari Pelaju. Sapi bantuan dari Presiden, misalkan ada banyak kabupaten dan kota, gimana nih pembagiannya? Apakah di daerah juga dapat sapi bantuan seperti itu atau bagaimana?
3: Sapi bantuan Presiden tiap tahun pasti ada ya, tapi cuma satu biasanya. Coba tambah satu lagi, soalnya kan masyarakat kota Palembang tuh ada banyak. Mungkin tahun kemarin ada yang belum kebagian semua.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang saat ini terus melakukan pengawasan terhadap sapi bantuan Presiden hingga sampai proses penyembelihan. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja persiapan dan pengawasan yang telah dilakukan, mari kita simak wawancara reporter Ahmad Dwi Cahyo bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria.
1: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden. Mengenai hal itu, melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang saat ini terus melakukan pengawasan terhadap sapi tersebut hingga sampai proses penyembelihan nanti. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja persiapan dan pengawasan yang telah dilakukan, mari kita simak wawancara singkat kami bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Selamat siang Pak, apa saja sih pengawasan yang telah dilakukan untuk sapi bantuan Presiden ini?
2: Untuk pemeriksaan kami intensif, memang kami kawal terus. Terus kalau misalnya ada apa-apa, peternak ngebel kita. Tapi ini pun kami lah hampir dua hari sekali kami pantau ke situ kan. Karena memang sering ke situ kan. Nah, jadi ini dalam kondisi aman lah, baik lah, bagus. Pertama sudah diambil sampel feses, kita uji parasit apakah ada atau enggak, dan hasilnya negatif, jadi aman. Kemudian sapi ini juga sudah divaksin kan, dan dalam kondisi yang bagus, prima lah. Jadi sampel sudah kita ambil feses dan hasilnya sudah keluar negatif, sudah aman lah.
1: Selain itu, apa juga nanti akan dilakukan pemeriksaan setelah proses penyembelihan?
2: Iya, pemeriksaan kesehatan postmortem dan antimortem. Antimortemnya sudah, nanti sebelum sampai ke masjid juga nanti kita periksa lagi postmortem, antimortem. Nah, nanti setelah disembelih kami tetap mendampingi, nanti kami dampingi terus sampai kemudian selesai pemotongan, kemudian pembagian daging sampai ke masyarakat, kami menyertai juga bersama dengan Kabak Kesra nanti. Dan nanti ada pemeriksaan postmortemnya, hati dan sebagainya itu kita periksa juga nanti setelah disembelih. Untuk khusus sapi provinsi, satu tim paramedis atau dokter hewan satu nanti. Kemudian kami juga, aku juga turun langsung ke situ nanti. Tapi ya, kalau tim yang lain ke masjid-masjid yang lain nanti di hari H.
1: Untuk sapi bantuan ini berapa bobotnya dan akan disalurkan di masjid mana Pak?
2: Posisinya di peternak namanya Wayan Suwanta di Air Mawar. Ya, sapinya itu seberat kita timbang terakhir mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya, kita timbang terakhir 867, tapi sekarang pasti sudah naik lagi kan, mungkin bisa ada sekitar 900-an. Nah, sapi itu nanti diserahkan ke Masjid Khairul Baitilil Muslimin di Pangkal Larang, depan gang Pangkal Larang tuh. Masjid itu, kebetulan masjid itu yang nyiapin mereka nanti bersama dengan Kabak Kesra Kota Pangkal Pinang, Bang Haris. Nah, mereka lah yang nanti penyembelihannya entah di masjid itu dari penyembelihan mereka, tapi kita belum tahu persisnya siapa nih, kita juga masih nyari. Nah, kemarin itu kita minta kawan-kawan si Bilal kan, cuma pas karena harinya bertepatan hari Rabu, semua pada motong hari Rabu, kawan-kawan si Bilal gak sempat. Paling dari masjid itulah nanti.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang, Zunaria. Terima kasih.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Laporan selengkapnya disampaikan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Disnakeswan Provinsi Lampung mengingatkan para peternak agar melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berulang dan rutin. Vaksinasi tidak cukup dilakukan hanya satu kali karena daya tahan tubuh ternak memerlukan penguatan berkala guna menghadapi ancaman virus yang terus berkembang. Banyak kasus ternak kembali terjangkit PMK disebabkan oleh kelalaian pemilik dalam memberikan dosis vaksin ulangan setelah pemberian tahap pertama. Petugas di lapangan kini kembali gencar melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya disiplin waktu dalam penyuntikan vaksin ternak. Langkah antisipasi ini dilakukan saat kondisi hewan masih dalam keadaan sehat dan bugar agar sistem imun dapat terbentuk secara optimal. Peternak juga ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan sanitasi kandang guna mendukung efektivitas vaksin yang telah diberikan kepada hewan ternak mereka. Kepala Disnakeswan Provinsi Lampung, Lili Marwati menegaskan, vaksinasi PMK harus dilakukan kembali secara berkala mulai dari jangka waktu 3 bulan hingga 6 bulan selanjutnya. Ia meminta peternak untuk segera melapor kepada petugas terdekat agar mendapatkan jadwal vaksinasi ulang sesuai dengan catatan riwayat kesehatan ternak.
2: Vaksinasi secara berulang. Jadi vaksinasi PMK itu tidak hanya sekali, tetapi ada ulangannya 3 bulan, 6 bulan gitu. Jadi jangan nunggu sakit baru diobati, divaksin, tapi vaksinasi itu dilakukan sebelum hewan tersebut sakit. Jadi hewan yang sehat yang harus divaksin. Dihimbau juga untuk para feedlotter ya, untuk melakukan ring vaksinasi di sekitar feedlot ya, seperti yang tahun lalu sudah dilakukan.
1: Masyarakat diminta tidak ragu dalam memberikan vaksin kepada hewan yang sehat karena vaksinasi merupakan tindakan perlindungan, bukan pengobatan. Hewan yang sudah terlanjur sakit memerlukan penanganan medis yang berbeda dan tidak diperkenankan untuk menerima suntikan vaksin hingga benar-benar pulih. Melalui komunikasi edukasi yang masif, pemerintah berharap tidak ada lagi lonjakan kasus PMK yang merugikan ekonomi para peternak lokal di Lampung. Kesadaran untuk melakukan vaksinasi rutin menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai penularan penyakit hewan menular di wilayah Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kali ini kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dorong perusahaan dukung bank sampah dan TPS 3R. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Di Provinsi Jambi mendorong perusahaan dan pelaku industri turut berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di daerah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengatakan produsen diharapkan mulai menggunakan kemasan yang ramah lingkungan guna mengurangi timbunan sampah. Selain itu, perusahaan di berbagai sektor industri juga diminta mendukung operasional TPS 3R dan bank sampah di lingkungan masing-masing. Menurut Asneli, banyak bank sampah dan TPS 3R saat ini mengalami kesulitan operasional karena pendapatan dari hasil penjualan sampah belum mampu menutupi biaya kegiatan. Karena itu, dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai sangat diperlukan untuk membantu keberlangsungan pengelolaan sampah di daerah.
2: Karena banyak sekali TPS dan bank sampah yang tidak bisa hidup karena dana operasional mereka tidak cukup dari penjualan sampah yang mereka pilih-pilih tersebut. Jadi butuh CSR, butuh dana CD, butuh insentif dari perusahaan yang notabene adalah mengeksplorasi sumber daya alam yang ada di wilayah, misalnya di sebuah kabupaten. Jadi dukungan para pihak itu sangat-sangat diperlukan.
1: Yang menambahkan, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam di suatu wilayah diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan melalui dukungan terhadap pengelolaan sampah masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota juga akan terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama agar persoalan sampah dapat diatasi secara berkelanjutan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kali ini kita akan menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia untuk Kaur akan dipotong di Desa Cukuh Enau, Kaur Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, jajaran pemerintah Kabupaten Kaur menyiapkan sebanyak 9 ekor hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha. Dari jumlah tersebut, 8 ekor merupakan persembahan Pemda Kaur dan 1 ekor merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat mengungkapkan bahwa seluruh hewan kurban telah dipersiapkan untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa proses penyembelihan akan dilakukan di beberapa titik yang telah ditentukan. Khusus untuk hewan kurban, bantuan Presiden RI akan disembelih di Desa Cukuh Enau, Kecamatan Kaur Utara. Lokasi tersebut dipilih agar manfaat kurban dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.
2: Sapi Presiden dari
3: Sapi Presiden di Kaur Utara. Para pejabat yang ingin kurban itu kita rekap dan belum tahu nanti kita sekaur ini nanti kita suruh tadi Kabak Kesra untuk merekap seluruh kaur ini berapa kurban. Kecamatan ini dari tahun kemarin.
1: Kemudian momentum Idul Adha tahun ini pelaksanaan sholat Idul Adha jajaran pemerintah Kabupaten Kaur, yakni mulai dari Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur bersama keluarga dan jajaran akan melaksanakan sholat di lapangan bola Desa Tanjung Kemuning 1, Kecamatan Tanjung Kemuning. Kehadiran pimpinan daerah ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, Bupati Kaur dijadwalkan menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam momen hari besar keagamaan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang telah disiapkan sebelumnya. Daging kurban juga nantinya akan dibagi kepada masyarakat yang berhak menerima. Seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha ini akan diakhiri dengan ramah tamah bersama masyarakat. Momentum ini diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta meningkatkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Bintuhan ini kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Dinas TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Sapi berjenis simental hasil peternak lokal tersebut rencananya akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
1: TPHP Kabupaten Waikanan memastikan sapi kurban bantuan Presiden RI dalam kondisi sehat. Sapi tersebut akan disembeli usai sholat Idul Adha 2026 di Kecamatan Kasui. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan Anik Eko Budiati kepada RRI mengatakan sapi bantuan masyarakat itu berjenis simental berusia 3 tahun 6 bulan. Sapi tersebut telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan sehat. Ia menjelaskan sapi berasal dari peternak lokal di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hewan kurban itu merupakan hasil inseminasi buatan petugas Kabupaten Waikanan. Dia mengungkapkan sapi tersebut sudah menjalani vaksinasi sebelum diberangkatkan menuju lokasi penyembelihan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan layak dikurbankan saat Idul Adha.
2: Kami menginformasikan bahwasanya hari ini sapi Banmas, bantuan masyarakat berupa sapi, bantuan dari Presiden Republik Indonesia untuk kurban tahun 2026 Masehi. Ini kondisinya alhamdulillah sehat dengan jenis sapi simental umur 3 tahun 6 bulan, sudah tervaksin, memang dipelihara langsung oleh peternak kita. Ini hasil IB dari petugas inseminasi buatan Kabupaten Waikanan yang berlokasi di Kampung Sukabumi Kecamatan Pakuan Ratu. Hari ini tanggal 26 Mei tahun 2026 sapi menuju lokasi penyembelihan di Masjid Tohibul Huda, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Insya Allah besok setelah sholat Idul Adha sapi akan dipotong oleh pengurus masjid setempat.
1: Dirinya menambahkan, penyembelihan akan dilakukan pengurus masjid setempat setelah sholat Idul Adha. Diharapkan penyaluran bantuan kurban berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, program bantuan sapi kurban Presiden RI menjadi bagian dukungan pemerintah kepada masyarakat saat Idul Adha. Selain itu, program tersebut juga mendorong pengembangan peternak lokal di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter kita RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungaliat Kepulauan Bangka Belitung. Saya sendiri Novi Farida bersama operator Gunawan mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Belajar Sumba bersama Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Dan masih di Palembang sore ini bersama saya Elvira Damayanti yang akan menemani sore Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Mendengar informasi selanjutnya ini dari aparat Satreskrim Polres Musi Rawas yang menggerebek arena judi sabung ayam yang berlangsung di Jalan Kali Sereng, Kelurahan B. Sri Katon, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas. Penggerebekan terjadi pada hari Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Polisi mengamankan 7 orang, termasuk 1 orang yang diduga sebagai bandar judi sabung ayam. Selain itu pendengar, polisi juga menyita 14 ekor ayam aduan serta sejumlah uang tunai dari lokasi. Kasat Reskrim Polres Musi Rawas M. Redo Agus Suhendra membenarkan penggerebekan tersebut. Mereka menerima laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Menurut informasi, saat polisi tiba di lokasi, para tersangka pelaku tengah asyik melakukan aktivitas sabung ayam. Mengetahui kedatangan polisi, mereka langsung panik dan berusaha melarikan diri. Sejumlah pelaku juga berlarian hingga merusak seng warga sekitar di lokasi. Mereka pergi hingga merusak sejumlah seng warga. Meski sebagian pelaku berhasil kabur, tetapi polisi tetap mengamankan 7 orang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pergerakan hari ini tepat di hari Selasa 26 Mei 2026 yang mana ini merupakan Hamin 1. Umat muslim di seluruh dunia akan merayakan momen Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian dan juga pengolahan daging sapi sebagai hidangan keluarga nih pendengar. Jadi masyarakat ini kan tetap dianjurkan untuk memilih potongan daging tuh dengan kadar lemak yang rendah hingga sedang agar lebih sehat. Ada juga, ini mengutip dari laman Ala Dokter, nilai nutrisi daging sapi ini dapat berbeda tergantung kadar lemak dan juga proteinnya. Jadi pendengar, dalam sapi rendah lemak dan medium menjadi jenis yang paling disarankan untuk dikonsumsi oleh kita nih. Ya, kandungan nutrisinya juga dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Dalam 100 gram daging sapi tuh ternyata dengan tingkat lemak yang sedang terkandung sekitar 200 kalori. Selain itu terdapat juga 20 gram protein dan 14 gram lemak yang berperan sebagai sumber energi. Nah, jadi kalian kalau misalnya dapat 700 gram ataupun 900 gram boleh deh dihitung-hitung berapa itu kalorinya, berapa protein yang bakalan didapat dan juga berapa lemak yang bakalan kalian konsumsi dalam berapa gram daging sapi yang bakalan kalian dapat besok. Dan juga nih, meski kayak manfaat pendengar, konsumsi daging sapi ini juga kita tetap perlu diperhatikan agar tidak berlebihan selama masa Lebaran Idul Adha. Pengolahannya maupun direbus, dipanggang, ataupun dimasak dengan sedikit minyak itu menjadi pilihan yang lebih sehat nantinya. Dengan konsumsi yang seimbang, daging sapi juga dapat memberikan manfaat gizi optimal bagi tubuh. Jadi jangan kalap ya, makan daging sapi, mentang-mentang nanti dapat daging kurban banyak banget.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Pernah ngerasa minjem uang itu ringan? Tapi pas bayar, kok berat banget walaupun dananya sudah ada? Secara psikologis, saat utang terjadi, ada beberapa fenomena yang langsung aktif di otak kita. Yang pertama adalah prison bias. Otak cenderung fokus pada rasa nyaman yang bisa dirasakan sekarang. Begitu uang diterima, masalah terasa mereda, dopamin naik, stres turun. Bersamaan dengan itu, muncul temporal discounting. Beban di masa depan terasa jauh dan ringan. Janji untuk membayar nanti terdengar mudah karena otak belum memproses dampaknya secara utuh. Namun, saat waktunya membayar, situasinya berubah. Aktiflah satu fenomena lagi, loss aversion. Otak memandang pembayaran sebagai kehilangan. Melepas uang memicu rasa tidak nyaman yang secara emosional terasa lebih kuat dibanding rasa lega saat meminjam. Kabar baiknya, pola ini bisa dilatih ulang. Ketika utang dimaknai sebagai langkah menuju ketenangan, bukan sekedar pengeluaran, respon otak ikut berubah. Karena sejatinya, lunas itu bukan cuma soal uang, tapi soal kelegaan hidup.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, dicek fakta kali ini beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan dengan narasi bahwa Kementerian Pertanian disebut mengadakan program percepatan swasembada pangan dengan membagikan bantuan alat-alat pertanian. Informasi tersebut diunggah pada bulan Mei 2026. Faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari laman Komdigi, akun Facebook tersebut bukan akun resmi Kementerian Pertanian karena tidak memiliki tanda centang biru atau tidak terverifikasi. Tautan yang dibagikan tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor telegram. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa pengajuan bantuan alat dan mesin pertanian diajukan secara online melalui e-proposal sesuai Permentan Nomor 41 Tahun 2014.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya, kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar kehidupan.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palembang. Senang sekali saya kembali hadir menemani sore Anda dalam program Lentera Hati. Semoga dimanapun saat ini Anda berada, hati kita selalu diberikan ketenangan dan langkah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, dalam hidup ada kalanya kita merasa lelah, merasa doa belum dikabulkan, merasa masalah datang bertubi-tubi hingga hati hampir menyerah. Namun sore hari ini, kita akan belajar dari kisah seorang nabi yang pernah berada di titik gelap kehidupannya, tetapi justru menemukan cahaya harapan karena tidak berhenti memohon kepada Allah. Beliau adalah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus diutus Allah untuk berdakwah kepada sebuah kaum yang terus membangkang. Sudah lama beliau mengajak mereka beriman, tetapi hanya sedikit yang mau mendengarkan. Hingga suatu ketika, Nabi Yunus merasa kecewa dan meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah Allah. Dalam perjalanan, beliau menaiki sebuah kapal. Namun, di tengah laut badai besar datang menerjang. Kapal hampir tenggelam. Para penumpang akhirnya mengadakan undian dan Nabi Yunus keluar. Beliau pun dilemparkan ke laut, lalu ditelan oleh seekor ikan besar atas izin Allah. Bayangkan pendengar, gelapnya malam, gelapnya dasar laut, dan gelapnya perut ikan. Tidak ada tempat meminta pertolongan selain kepada Allah. Dari situlah Nabi Yunus berdoa dengan penuh penyesalan dan harapan. Dan karena doa itu, Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Pendengar, kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kadang, kita merasa hidup sedang gelap-gelapnya. Masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, atau hati yang sedang lelah. Tetapi ingat, bahkan dari dalam perut ikan di dasar laut pun, Allah masih mendengar doa Nabi Yusuf. Artinya, tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Allah untuk memberi pertolongan kepada hambanya. Maka ketika hati sedang sesak, jangan menjauh dari Allah. Justru, dekatilah Allah lewat doa dan istighfar. Karena bisa jadi, pertolongan datang setelah kita benar-benar berserah diri. Semoga kisah Nabi Yunus malam ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setelah gelap, Allah selalu menyiapkan cahaya harapan. Demikian program Lentera Hati di Pro 1 RRI Palembang. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Pro 1 RI Palembang, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran dengan surat An-Nur ayat 35 hingga 38 bersama Qori Hermansyah SPDI. Dan selanjutnya tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Peringatan Pro 1 RRI Palembang, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pendengar, setelah ini akan kita dengarkan bersama juga pidato PLH dari Kemenag Sumatera Selatan, Dr. Haji Taufik S., PDI MHI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idan mubaraka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Pendengar RRI Palembang dimanapun Anda berada serta seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang saya banggakan dan saya muliakan. Gema takbir, tahmid dan tahlil berkumandang, mengagungkan asma Allah di seluruh pelosok bumi Sriwijaya. Di hari yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan, sehingga kita semua dapat kembali merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam suasana yang damai, aman, dan penuh kekeluargaan. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Saya Haji Taufik, Pelaksana Harian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di Sumatera Selatan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha atau yang akrab kita sebut sebagai Hari Raya Kurban, bukan sekedar ritual tahunan menyembelih hewan ternak. Hari Raya ini adalah monumen sejarah yang abadi tentang keikhlasan tingkat tinggi, kepatuhan mutlak, dan pengorbanan tanpa batas yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Di era modern saat ini, esensi kurban menantang kita untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, mulai dari sifat egois, keserakahan, acuh tak acuh, dan mementingkan diri sendiri. Hewan kurban yang kita sembelih dan kita bagikan hari ini adalah simbol kepedulian sosial, perekat ukhuwah Islamiyah, sekaligus jembatan kemanusiaan. Melalui daging kurban yang didistribusikan, kita sedang merajut kembali tali silaturahmi, memperkuat solidaritas, dan memastikan bahwa tidak ada satupun tetangga atau saudara kita di Sumatera Selatan yang merasa sendirian atau kekurangan di hari yang bahagia ini. Mari kita jadikan momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini sebagai modal sosial untuk memperkokoh kerukunan antar umat beragama, menjaga toleransi, dan memperkuat semangat gotong royong demi mewujudkan Sumatera Selatan yang maju, religius, dan sejahtera. Pendengar RRI Palembang yang saya hormati, di saat kita berkumpul bersama keluarga di tanah air, jutaan umat muslim dari seluruh dunia, termasuk ribuan jamaah haji asal Provinsi Sumatera Selatan, saat ini sedang berkumpul di tanah suci. Mereka baru saja menyelesaikan wukuf di Arafah dan melontar jumrah, melebur dalam pakaian ihram yang serba putih, simbol bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Dari lubuk hati yang paling dalam, mari kita bersama-sama memanjatkan doa terbaik untuk keselamatan dan kelancaran ibadah saudara-saudara kita di sana. Kita doakan Semoga para jemaah haji asal Sumatera Selatan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kembali ke tanah air dengan selamat dan meraih predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Akhir kata, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat Hari Raya Kurban. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima setiap tetesan darah dan daging kurban yang kita berikan, mengampuni dosa-dosa kita, dan selalu melimpahkan keberkahannya untuk Provinsi Sumatera Selatan tercinta. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal a'idin wal fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1. Selamat merayakan malam yang penuh berkah bersama saya Alvira Damayanti yang akan terus menemani ruang dengar Anda di malam yang istimewa hari ini. Dan tidak terasa juga pendengar, hari ini kita tepat pada tanggal 26 Mei 2026 yang mana besok para umat muslim di seluruh dunia akan merayakan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Sekarang gemah takbir ini mulai bersaut-sautan, ini menandakan hari raya yang penuh pengorbanan dan keikhlasan akan tiba. Menyambut datangnya hari raya Idul Adha, kami ajak Anda untuk meresapi dayanya untaian kalimat tauhid, dan sesaat lagi mari kita bersama-sama mengagungkan asma Allah dalam takbiran di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringat Pro 1 dari Palembang, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menyimak Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan Yuri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha,
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Saya pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa. Dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual, sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau lusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian. Langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar Rp161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ada?
11: Anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke dua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi gitu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengumumkan DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
18: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
17: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
18: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
19: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
18: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
20: Through this festival, you may have a chance to
21: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
21: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian premier maupun Southeast Asian premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
4: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
21: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
4: Film pembuka kami adalah film Belgia.
21: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
22: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Gama Kristen.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan saatnya kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026 bersama narasumber kita Pendeta Ronald J.S. Silain ST dengan tema pada hari ini, Yesus Terangkat ke Surga.

Shalom, selamat malam buat kita semua pada kesempatan yang indah. Hari ini kita dapat mengikuti pelayanan mimbar agama Kristen di Radio RRI Palembang. Dalam kesempatan yang indah ini, kita akan menerima berkat firman Tuhan yang akan menolong kita, memberkati kita, dan akan selalu menyertai di sepanjang kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pada kesempatan ini, kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kami, meski kami dalam kesesakan, meski kami dalam sesuatu yang menekan kehidupan kami, tetapi Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau yang akan selalu memberkati kami dengan urapan yang baru. Berkati hamba-Mu dan berkati para pemirsa Radio Republik Indonesia Palembang. Terpujilah Tuhan, berkati kehidupan kami. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Pengucapan syukur kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan sesuai dengan tema yang saya sampaikan melalui flyer, diambil dari Lukas pasal 24 ayat 51. Berkata demikian, temanya bahwa Yesus dia terangkat ke surga. Ayat ini berkata demikian, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dijanjikan Allah melalui nubuatan para nabi. Dan hal ini telah melewati proses yang tidak mudah, proses yang panjang. Semuanya itu terjadi merupakan karya penebusan dari Bapa kita di surga. Proses yang mungkin sulit, ya. Bangsa itu harus mengalami kekeringan, harus mengalami kelaparan, sehingga mereka harus berpindah-pindah. Walaupun mereka sudah ada di tanah yang diberkati, tapi mereka juga mengalami proses yang luar biasa. Dan ketika bangsa itu kelaparan, mereka mendengar bahwa di Mesir ada makanan, mereka pindah ke Mesir. Lalu terpeliharalah hidup mereka beberapa waktu karena memang Yusuf menjadi orang nomor dua di tanah Mesir. Tapi ketika Yusuf tidak ada lagi, ketika Firaun yang memimpin negeri Mesir itu adalah Firaun yang lain, bangsa itu kembali menghadapi suatu tantangan yang hebat, suatu tantangan yang luar biasa yang mereka tidak sanggup hadapi. Lalu kemudian hadirlah Musa, seorang nabi yang dipakai oleh Allah, yang juga menghadapi proses yang tidak mudah sampai mereka keluar dari tanah Mesir dan seterusnya. Lalu tibalah di mana ketika Mesias itu akan lahir, bangsa Israel, mereka dihadapkan kepada penjajahan Romawi. Dan pada waktu itu Mesias lahir bukan di satu tempat yang baik. Dia lahir di kandang domba. Dan ini menjadi sejarah bagi orang percaya bahwa ketika Yesus lahir, dia tidak lahir dalam kemewahan. Dia lahir dalam intimidasi. Bagaimana saat itu
Orang-orang Majus, mereka melihat bintang yang berbeda, dan mereka datang ke Yerusalem, mereka datang ke Betlehem. Mereka menghadap Herodes. Lalu mereka bertemu dengan bayi Yesus. Mereka mempersembahkan korban mereka, persembahan mereka. Tapi ternyata di balik itu, pemimpin negeri itu menyuruh pasukannya untuk membunuh setiap bayi yang lahir. Akhirnya Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya agar bayi Yesus tidak jadi dibunuh. Kemudian mereka kembali setelah mendengar bahwa Herodes itu sudah mati dan Yesus semakin besar dan Yesus memulai pelayanannya. Ketika Yesus dalam pelayanannya, dia begitu diagung-agungkan dan dia dinantikan banyak orang. Karena memang ketika dia hadir di setiap kota maupun desa, di sana ada mujizat besar.

Biarkan jalannya ke tengah-tengah danau itu, dan mereka menangkap banyak sekali ikan, bahkan perahu mereka sampai tidak muat lagi. Namun di balik dari semua mujizat yang Yesus lakukan, sebenarnya ada misi yang lebih besar dari sekedar mujizat, yaitu pelayanan yang sejati, pelayanan yang dunia tidak bisa lakukan, pelayanan yang harus merelakan segala-galanya demi orang lain, demi sesama, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Pengorbanan Yesus itu tidak begitu saja terjadi. Para pemimpin besar di Yerusalem, termasuk imam besar Kayafas, menolak semua yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Imam itu menuntut Pilatus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Bahkan dia memprovokasi banyak orang agar Yesus itu dihukum dengan cara disalibkan. Ada teriakan, salibkan dia, salibkan dia. Seolah Yesus ini adalah seorang yang sangat bersalah, sangat berdosa, sangat jahat. Kita percaya bahwa bukan berarti tidak bisa membela dirinya, tapi inilah yang Yesus sedang buat, bahwa dia rela untuk disalibkan. Dia rela untuk mati, dia rela untuk dikuburkan. Bagi manusia ini adalah suatu aib yang besar, yang tidak mungkin dilakukan, yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang akan membuat hidupnya, masa depannya bernilai, baik bagi dirinya sendiri, baik untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita melihat bahwa karya Tuhan itu pasti di luar akal manusia. Firman Tuhan katakan manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mampu mereka-rekakannya menjadi suatu kebaikan. Walaupun jalannya ini sepertinya sesuatu yang akan membuat penderitaan yang besar bagi para pengikutnya, bagi para murid, para rasul, tapi Allah sedang merangkainya menjadi suatu kebaikan, menjadi sesuatu yang indah dalam hidup seluruh umat manusia. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, tapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini suatu kemurahan Allah bagi umatnya, kemurahan Allah bagi manusia? Dia yang menciptakan dunia ini, bukan berarti dia tidak bisa ganti setiap posisi-posisi yang sepertinya merugikan surga. Dia bisa saja mengambil nyawa manusia itu dengan sekejap, seperti dia menghukum dunia ini dengan air bah yang tinggal hanya Nuh dan keluarganya. Lihat bahwa Tuhan kita, Dia setia terhadap firman-Nya. Kalau Dia berkata tentang kasih, maka Dia akan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dia bukan Tuhan yang dapat tertidur, dapat terlelap. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Nah, Allah Bapa kita mengutus Roh Kudus. Ketika Yesus itu mati, ketika Yesus itu dikuburkan, Dia membangkitkan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit. Dan selama 40 hari, Dia menunjukkan dirinya kepada para murid.
sambil mengajar.

dan mereka. Kebangkitan Yesus menjadi awal pemulihan bagi gerejanya, bagi umatnya, bagi para murid, bagi para hamba Tuhan. Makanya saya mau katakan bahwa kenaikan atau kebangkitan Yesus itu, bahkan sampai dia naik, itu akan selalu menjadi momen kebangkitan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Maka kita lihat kembali dalam ayat pokok kita, Injil Lukas 24 ayat 51 ini mengatakan, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Tibalah hari itu, Yesus terangkat ke sorga. Dia disaksikan oleh 500 orang murid, termasuk ke-11 rasul. Sesuatu yang wah, sesuatu yang mewah, sesuatu yang orang lain belum tentu bisa dapat menyaksikan. Tapi pada saat itu, ada 500 orang murid yang dicatat dalam Alkitab, termasuk ke-11 rasul. Lalu kita pada zaman ini mungkin bertanya, mengapa Yesus terangkat ke sorga? Dalam Yohanes 14 ayat 16-20 dikatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Yesus terangkat ke sorga, bahwa ia akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Ya. Bahkan penolong ini akan menyertai kamu selama-lamanya. Yesus dalam pelayanannya sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel. Ya. Bagaimana dia melayani selama 3,5 tahun. Yesus ada mengajar para murid-murid. Mujizat yang besar dia lakukan, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Dia mengajar mereka untuk jangan takut. Yesus mengajar kita untuk percaya. Yesus mengajar kita untuk dapat menerima. Tapi Yesus juga mengajar kita untuk melayani, untuk berkorban, untuk peduli. Dan dengan itu, dengan dia mengajar orang-orang, dia terangkat ke sorga, dan dia katakan bahwa akan ada penolong yang lain. Dan kita tahu bahwa penolong itu apa, saudara? Kita melihat bagian selanjutnya. Setelah kita belajar tentang mengapa Yesus terangkat ke sorga, tadi dikatakan bahwa ayat Lukas 24 ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Nah ini dia, ia memberkati mereka. Berkat apa yang akan diterima oleh para murid sebelum Yesus terangkat ke sorga? Ini jawabannya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 7-9. Dikatakan demikian. Jawabnya,
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah berkat itu. Ada kuasa. Ada kemuliaan Tuhan yang akan turun di dalam kuasa Roh Kudus itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang percaya. Kepada mereka yang diutus, kepada mereka yang terpanggil, terlebih kepada mereka yang terpilih untuk hidup di dalam Tuhan, untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Dan ketika mereka percaya, dalam ayat 9 dikatakan Kisah Rasul pasal 1 ini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan, ya, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita dapat melihat terus kuasa Tuhan. Kita dapat melihat terus apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka engkau yang percaya dan mendengar kabar ini, engkau yang melayani, tetaplah lakukan tugas pelayananmu dengan sungguh-sungguh dan bukan dengan bersungut-sungut. Jangan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan? Kita mau terus terhubung dengan Tuhan. Karena akan tiba saatnya. Yohanes Pembaptis katakan dalam Matius pasal 3:11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia di sini dimaksudkan adalah Yesus. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ini dia bagian paling penting. Ia, Yesus, akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi Yohanes Pembaptis menekankan bahwa Yesus bukan hanya membaptis dengan Roh Kudus, tetapi juga dengan api. Artinya akan ada penghakiman yang kelak diperhadapkan kepada kita. Dan jangan sampai engkau yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan jangan sampai juga engkau hanya terpanggil namun tidak terpilih. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan menolong kita senantiasa. Apapun yang menjadi hambatan untuk engkau mendekat kepada Tuhan, hari ini ambil sikap. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur. Biarkan Tuhan yang membuka jalan dalam kehidupanmu. Mungkin engkau sedang dalam pekerjaan, mungkin engkau sedang dalam urusan rumah tanggamu, mungkin engkau sedang dalam kesedihan, mungkin engkau juga sedang diberkati. Tapi semuanya itu landaskanlah dengan iman yang teguh. Landaskan dengan benar-benar hidupmu adalah hidup yang selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan firman Allah. Sehingga saya mau katakan, engkau tidak perlu gagal dalam kehidupanmu. Engkau harus selalu percaya bahwa keberhasilan akan menjadi bagian dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati para pemirsa Radio Republik Indonesia Palembang, Sumatera Selatan, yang hari ini engkau diberkati dalam pelayanan ini. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Bapa di surga, atas segala kehendak, atas segala jalanmu yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Tetapi kami dapat kembali lagi mengerti dan memahami betapa panjang, betapa lebar dan betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Kami mau terus hidup dalam kasih karunia-Mu yang melimpah itu. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami hidup
dalam kegagalan kami, tapi kami mau melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti. Kami percaya bahwa hidup kami dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah firman yang kami dengar menjadi rema. Kami boleh mengingat kembali, memperingati bagaimana Yesus, Engkau sudah terangkat ke surga, disaksikan para murid. Kami percaya bahwa momen itu menjadi momen kebangkitan bagi kehidupan kami, momen kebangkitan bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertailah hidup kami sepanjang waktu yang kami sedang jalani. Berkati pelayanan Radio Republik Indonesia melalui acara Mimbar Agama Kristen ini. Tuhan tolong terus para pemirsa yang mendengarkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami alaskan doa kami, hidup kami, panggilan kami ke dalam tangan kuasamu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama program Mimbar Agama Kristen bersama narasumber kita Pendeta Ronald J.S. Silain ST. Dan program Mimbar Agama Kristen sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini bersama saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Palembang malam ini bersama rekan kami Nadia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RR

0: Melatih Kejujuran, produksi LPP RRI Sungaliang. Suasana di ruang makan. Intan sedang melayani suaminya. Raka, sang suami, baru selesai sarapan.
1: Bun, jadi nggak ke minimarket sore nanti? Katanya mau belanja bulanan, sekalian cari promo.
2: Eh, tapi kayaknya nggak jadi deh ya ke minimarketnya. Bunda mau belanja ke warung Busari aja. Itu loh, warung sebelah gang kita. Kasian, dagangannya sepi. Padahal dia jujur banget loh. Hitung-hitung kita berkontribusi membantu menghidupkan perekonomian di sini.
1: Betul juga ya, Bun. Harganya juga lebih bersahabat. Paling beda dikit sih, tapi ya udah deh, kita belanja di sana aja.
0: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di warungnya sendiri untuk keperluannya dan menuangkan ke wadah minyak ukuran 1 liter. Dan berbicara ke suaminya, Pak Dahlan, yang kebetulan lagi di dapur.
3: Loh, ini katanya 1 liter, Pak. Tapi kok cuma 800 mili? Banyak banget kurangnya, Pak.
4: Hah? Masa sih, Bu? Itu kan memang sudah dikemas, toh, minyaknya. Kita juga ambil dari distributor langganan kita. Semua segel utuh, kita nggak ubah-ubah.
3: Ibu mau cek dulu ke warung kita, Pak. Jangan-jangan semua merek yang kita jual, takarannya semua kurang, Pak. Nggak enak loh sama pelanggan.
0: Ibu Sari mengambil minyak kemasan di tokonya, lalu menimbangnya sendiri dengan timbangan digital di warung.
3: Loh, beneran, Pak. Semua minyak dengan merek yang sama, takarannya kurang dari 1 liter, Pak. Tapi yang kemasan premium ini, takarannya justru pas. Ya udah, Pak. Gini aja. Besok distributor langganan kita kan masuk. Tukar aja minyak ini dengan merek yang lain. Gak apa-apa kan harganya mahal dikit. Yang penting takarannya pas.
4: Iya, Bu, nanti Bapak ngomong sama Pak Juanda. Kita retur aja minyaknya dengan merek lain. Bapak jadi terbebani kalau takarannya jadi kurang begini.
0: Di sela obrolan suami istri ini, datanglah pembeli ke warung Ibu Sari untuk membeli minyak.
5: Bu, beli minyak yang biasa ya, 1 liter.
3: Bu Nana, minyaknya ada yang biasa ibu beli. Tapi saya menawarkan dengan merek lain ya. Paling nambah 1000, Bu.
5: Emang kenapa, Bu Sari? Ini kebetulan saya bawa uangnya pas-pasan lagi, Bu.
3: Ini loh, Bu. Minyak yang biasa ibu beli ternyata takarannya kurang dari 1 liter. Itu memang dari distributor ya, Bu. Tadi nggak sengaja saya mau pakai minyak itu. Pas saya mau pakai untuk kebutuhan sendiri, begitu saya tuang ke wadah, nggak penuh. Saya cek di timbangan, betul, emang kurangnya banyak. Udah, bawa aja dulu, Bu, minyaknya. Nanti aja kurangnya.
5: Walah, ya udah, Bu, makasih ya. Kalau gitu lebih baik tukar aja lah, Bu, sama distributor langganan ibu itu.
3: Rencananya memang kita mau retur.
0: Suara TV terdengar di latar. Berita Breaking News.
6: Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah memberikan sanksi kepada 66 distributor dan pengecer yang melanggar penjualan minyak. Hal ini sebagai hasil dari pengawasan distribusi minyak.
3: Pak, dengar gak? Berarti benar ya? Kita kena juga jual minyak kemasan yang takarannya kurang.
4: Iya, Bu. Manalah kita tahu, Bu, apa yang mereka jual. Kita hanya memberi dari distributor. Nanti Bapak bilang, minta ditukar sama merek yang lain. Wajar dong kita komplain ke distributor.
3: Gak apa-apa, Pak. Meskipun harganya nanti lebih mahal, asal jujur dan sesuai takaran, insya Allah berkah.
0: Ibu Sari sedang menata rak. Pembeli, Mbak Lilis, masuk membawa dompet kecil.
3: Mbak Lilis, ini minyak pesanannya kemarin. Gak apa-apa ganti merek ya. Takarannya dijamin pas walau harganya naik 1000.
7: Aduh, Bu, saya cuma bawa uang pas, gimana ya?
3: Nggak apa-apa, kekurangannya nanti aja.
0: Ibu Sari sedang menghitung belanjaan Mbak Intan.
3: Jadi totalnya 240.000, Bu.
2: Bu Sari, sepertinya hitungan Ibu kurang deh kalau di catatan saya. Harusnya 290.000.
3: Wah, iya ya. Masa sih, Bu? Kita hitung ulang ya, biar sama-sama enak.
0: Sambil menghitung belanjaan.
3: Wah, Mbak Intan benar. saya yang salah hitung. Makasih ya Mbak, untung Mbak jujur.
2: Biasa aja Bu, kadang-kadang ada masanya kita keliru.
0: Lalu Ibu Sari mengambil plastik kecil dari belakang meja.
3: Nih, saya ada kue buatan sendiri Mbak Intan. Cicipin ya, siapa tahu cocok di lidah. Kalau enak, minggu depan saya mau jual di sini juga.
2: Wah, makasih banget Bu Sari. Rezeki anak soleh ini namanya.
0: Di tengah kecurangan yang merajalela, kejujuran menjadi cahaya kecil yang menerangi lingkungan. Pedagang jujur bukan hanya menjual barang, tapi juga menanamkan nilai pada masyarakatnya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Selamat malam pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Palembang malam ini bersama saya Nadir, juga rekan Aziz akan menemani Anda di malam hari ini, malam menjelang kita akan laksanakan yaitu Hari Raya Idul Kurban besok 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tadi sempat melintasi beberapa jalan di Demang Lebar Daun itu cukup padat merayap karena mungkin malam hari ini banyak masyarakat Kota Palembang di mungkin banyak yang juga menikmati malam Idul Adha dengan melaksanakan beberapa mungkin aktivitas yang ada di luar rumah. Tapi yang pasti mudah-mudahan yang berkurban untuk besok hari semuanya sudah mempersiapkan diri, dan juga kita yang tidak melaksanakan ibadah haji mungkin hari ini sudah melaksanakan puasa sunnah Arafah, dan kita doakan semoga keluarga, sahabat, dan teman-teman kita dan orang-orang kita cinta yang melaksanakan ibadah haji akan diberikan kelancaran dan akan menjadi haji yang mabrur ketika pulang ke tanah dengan kondisi yang sehat. Pemirsa, kita akan masih menjelang yaitu obrolan komunitas, masih menunggu narasumbernya yang akan hadir malam hari ini, dan kita akan dengarkan dulu Gemah Takbir Idul Adha 1447 Hijriah.

Pendengar, setelah kita dengarkan Gema Takbir Idul Adha 1447 Hijriah, kita akan hadirkan lagu-lagu berirama Islami untuk Anda. Sampai nanti menjelang pukul 21, kita akan bersama di Ruang Rindu, juga akan kita hadirkan Gema Takbir Idul Adha 1447 Hijriah.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Kupas Jam Pro 1. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan mencatat lebih dari 300 laporan pelayanan publik sejak Januari hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 laporan telah berhasil diselesaikan oleh Ombudsman Sumatera Selatan. Kepala Ombudsman Sumsel M. Andrian Agustiansah mengatakan, laporan terbanyak terkait pertanahan dan administrasi kependudukan. Ombudsman juga mulai mempersiapkan pengawasan proses penerimaan peserta didik baru yang ada di Sumatera Selatan. Menurut Adrian, laporan terkait PPDB mulai menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Ombudsman meminta dinas terkait lebih responsif menangani keluhan masyarakat sebelum masuk menjadi laporan resmi.

BPJS Ketenagakerjaan Prabu Muli mencatat kepersertaan pekerja di Prabu Muli masih rendah, hanya sekitar 31.000 dari 87.000 pekerja. Artinya sekitar 55.000 pekerja belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim, Mansyur Syah, mendorong perluasan perlindungan, termasuk pekerja rentan dan sektor jasa konstruksi. Pemerintah daerah juga mulai mendaftarkan perangkat desa dan pekerja yang rentan secara bertahap. BPJS menargetkan cakupan kepesertaan di Prabu Muli naik hingga 50% pada 2026. Pemerintah Kota Prabu Muli mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan, tapi program perlindungan pekerja tetap diprioritaskan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadia mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kompas Jam Perusahaan. Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
4: Kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Iya, pendengar, selamat malam. Di malam lebaran kita piket ya. Ibu Mas Ito, kayaknya seneng banget dengar lagu Bu Rini Marantika ya. Udah lama suaranya tidak membahana gitu di Ruang Rindu. Kita pilihkan yang pernah populer di tahun 99, Hati Yang Terluka. Wey. Hanya lagu ya, jangan bersedih, kita harus happy karena besok kita akan merayakan Hari Idul Kurban, Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga kita semua akan punya semangat berbagi, terutama yang berniat berkurban tahun ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai tali silaturahmi juga tanda berbagi dengan sesama. Baik, berdengar, kita kalian telepon dulu malam hari ini. Nanti kita juga akan mendengarkan di sela-sela Ruang Rindu, kita akan dengarkan Gema Takbir 1447 Hijriah menjelang Idul Adha besok. Kita kalian telepon dulu. Iya. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, ini langsung masuk Oma Ito.
1: Iya.
0: Cia, mantap, ini rezekinya malam lebaran ya.
1: Iya, sekali pencet langsung kalau rezeki ya, gak kemana.
0: Iya, ini nah. Yang lain pada sibuk menyiapkan untuk besok.
1: Mungkin masih sibuk-sibuk masak ya.
0: Tadi lagunya udah kita puterin dari Bruri ya.
1: Itu bagus banget, itu lagu lama.
0: Udah lama bener itu, pernah lagu itu dijadikan untuk karaoke bersama itu.
1: Iya, paling seneng itu lagu itu. Kalau lagu-lagu Bro itu, kalau ada acara keluarga itu.
0: Iya.
1: Hajatan tuh sering, suka duet lagu itu.
0: Asik-asik lagunya ya.
1: Seneng yang apalagi yang duet sama Dewi Yul
0: ya. Karisma Cinta, Rindu Yang Terlarang.
1: Terus ada lagu Hermi Kulit, kayak lagu Kasih itu.
0: Iya.
1: Kan suka benar itu Mbak Nana.
0: Benar.
1: Tapi
0: okay.
1: Untuk malam ini minta lagu Manca aja Mbak Nana.
0: Boleh, apa judulnya? Apa judulnya?
1: Dari Celine Dion. Tolong dipilihin Mbak Nana.
0: Dari Celine Dion ya. Entar. Ya.
1: Kayaknya malam ini khusus deh minta pilih sama Mbak Nadia.
0: Boleh
1: ya. Apa enggak ada?
0: Oh, banyak. Kita pilihin atau Oma Ito yang memilih?
1: Ya coba sebutin dulu Mbak.
0: Sebutin dulu. Kalau Celine Dion ini yang terkenal adalah I Love You. Kemudian ada When I Need You.
1: Itu aja deh, When I Need
0: You. When I Need You. Oke, okay, dikirim untuk siapa?
1: Berhubung yang perdana Mbak Nana ya. Jadi agak banyak ngirimnya Mbak Nana. Apa ya kata SP ya? Kata Simon Priba.
0: Simon Priba.
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Buat Ibu Maria yang ada di Kertapati.
0: Iya.
1: Selalu apa kabar juga buat Oma Ana. Semangat dong Oma Ana. Ayo masuk.
0: Ayo masuk
1: Ana
0: ya.
1: Untuk Bu Ana yang ada di Sorong juga. Untuk Pak Gandhi di Pelaju. Ibu Asmawati juga di Pelaju. Mbak Depi apa kabar yang di Sako ya. Untuk Pak Darmawan yang ada di Bukit. Dengan Ibu Irma juga sama Pak Anwar ya. Di Bukit ya. Bang Uju, maaf ya keduluan Bang Uju ya. Untuk Mbak Sisi juga, Mbak Eli juga, Bang Kiwai di Batu Raja ya. Untuk Mbak Yuni yang ada di Blitang sama Mbak Wenti, selamat malam, semoga bisa masuk juga ya. Buat teman-teman yang lain, apa kabar buat Bu Ali di Pamekasan, selamat Hari Raya Idul Adha. Sama Pak Tengku ya di Aceh, Kepulauan Riau ya.
0: Iya.
1: Buat juga buat Mbak Ayu sama Mbak Deona dan yang lain-lain deh ya. Untuk Pak apa yang sering mas itu Pak Kliwon.
0: Siapa? Oh ya, Pak Kliwon di Pulau Rimau ya,
1: Pak Kliwon. Terus sama Pak Suharto, itu udah lama dengan Pak Hasnu nggak masuk ya. Mudah-mudahan mereka monitor, mungkin susah masuk aja Mbak Nadem. Semoga yeah. Mereka sehat selalu deh. Pokoknya untuk
0: amin.
1: Semuanya Mbak Nadiar ya.
0: Iya.
1: Maaf lahir batin ya.
0: Sama-sama Oma, kita juga maaf lahir batin ya Oma.
1: Jadi sedih Mbak Nadia. Iya gak apa-apa deh.
0: Iya. Oke.
1: Lagunya ditunggu Mbak Nadia.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener loh Oma, kalau nuansa lebaran itu gak ada orang tua rasanya hampa gitu ya. Kayak lagunya Ari Lasso. Hampa. Tapi ya mau diapakan memang sudah harus kita terima dengan ikhlas ya. Yang pasti kita selalu berbahagia diberikan Allah kesehatan, kesempatan untuk bersama kembali dengan orang-orang kita cintai di tahun ini, menikmati Idul Adha 1447 Hijriah. Lanjut lagi, selamat malam.
2: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam, Anadia.
0: Malam, siapa ini?
2: Lupa lagi yo.
0: Lupa lagi, yang di mana?
2: Baru tadi malam diajak ngobrol, lupa lagi.
0: Oh, Ken Arok ya?
2: Yoi.
0: Ah, yoi. Ken Arok. Iya, nama aslinya benar ya?
2: Iya.
0: Sesuai KTP nggak ini?
2: Sesuai jasa.
0: Karena ini biasanya Ken Arok ini kan drama yang pernah populer tahun 90-80 ya.
2: Ini kan rajanya, Raja Singosari nih.
0: Raja Singosari, penguasa ya. Gimana Ken Arok malam hari ini pengen dengar lagu apa?
2: Pengen dengar lagunya Out to My Family ya.
0: Siapa?
2: Ultimate Family dari The Cranberries.
0: The Cranberries? Itu lagunya yang mana ya yang dipilih?
2: Itu dah, Out to My Family.
0: Sebentar, kita lihat dulu ya. Cranberries ini agak-agak sedikit riang lagunya, tapi kita pilih nanti yang bagus ya. Dikirim untuk siapa?
2: Buat nih, Sisi. Sobari. Terus ada Mang Ujo nih, kemana nih Mang Ujo Sako nih?
0: Belum, ini baru mulai yang kedua.
2: Oh, Mang Ujo 35 juga ya.
0: Iya.
2: Ada kemarannya mana dia ya?
0: Siapa?
2: Ya Nadia suka bangun.
0: Oh, Nadia suka bangun.
2: Nadia.
0: Sebentar, Cranberries tadi apa judulnya? Host Family?
2: Iya, Out to My Family.
0: Oh, Out to Family ya.
2: Ya, Out to Family.
0: Lanjut.
2: Ada lagunya?
0: Bentar. Family.
2: Kalau nggak ada, ganti Zombie aja.
0: Zombie. Lagu itu, sebentar. Ada Out to My Family ya?
2: Iya.
0: Ada, udah siap lagunya.
2: Oke, itu aja lah. Ya, buat Mbak Pipit juga ya. Selamat malam, Mbak Pipit. Mana ini? Nggak pernah, jarang kedengeran suaranya di udara.
0: Iya ada dia di rumah.
2: Iya ada lah di rumah lagi sibuk sekarang dia. Persiapan besok. Terus ada Adik Pitung juga ya. Ada Bang Aswi, Jasmi, ada Opi sama Cebi juga. Terus ada Bang Irin, Bang Akbar, Putra Banten. Terus ada Siva juga nih, selamat malam aja, selamat bersanteria. Barusan apa, Bunda Mas Ito ya, salam kenal ya.
0: Belum kenal dengan Oma Ito?
2: Belum.
0: Oh belum.
2: Sering dengar aja.
0: Kenalan dong katanya kan.
2: Iya, salaman dulu sama Ayah Sobari ya.
0: Masih ada lagi?
2: Iya deh buat semua ya. Ya buat Mbak Nadia.
0: Ya.
2: Selamat malam, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga. Tentunya terima kasih.
0: Makasih Ken Arok di Denpasar sudah disiapkan lagunya The Cranberries, Ode to My Family. Lanjut lagi, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Nadia.
0: Selamat malam Pak Darmawan. Apa kabarnya? Ya. Masuk lagi nih malam hari ini ya.
3: Pastilah.
0: Iya, biasanya via WA ya, gitu.
3: Siaran, banyak idolanya.
0: Idolaku. Bisa aja.
3: Karena Mbak Nadia satu-satunya penyiar senior.
0: Oh iya dong, sesuai umur ya Pak ya. Ya. Harus sadar diri.
3: Bukan Bang Ari.
0: Iya, Bang Ari udah gak di sini, dia udah pindah channel, pindah ruangan dia.
3: Mbak Linda.
0: Iya, siapa Pak lagi?
3: Dulu jadi ingat.
0: Mbak
3: Linda. Tuh, apalagi suara Mbak Nadia merdu.
0: Waduh, jangan gitu nanti saya terbang.
3: Betul.
0: Oke, lanjut aja Pak Darmawan, lagunya apa nih? Kalau ngomongin nanti gak selesai sayangnya.
3: Iya, lagunya karena situasi kondisi ini lebaran,
0: kita
3: teringat di kampung halaman sama ibu juga merantau.
0: Merantau. Versi siapa? Versi Titi Sandora.
3: Yang ori
0: mana? Original. Boleh. Ya, dikirim-kirim silakan.
3: Ya, untuk Bu Mas itu tadi terima kasih. Dan Aro tadi, kan Aro ini kalau biasanya temannya, kalau dulu kan Aro kan Dedes, Tunggul Amentung kan.
0: Iya. Yeah.
3: Wah itu bahaya keris itu mana dia.
0: Iya.
3: Bercanda kan Aro.
0: Iya, lanjut.
3: Kenal juga, iya. Untuk Pak Idham di Bukit Baru, untuk Eli juga, Bang Robi juga, Cucu juga, Sisi juga, Mbak Pitip sama Mbak Nadia juga, Mbak Yuni sama Mbak Menti, di Britang juga, oh Pak Kriwon, apa kabar, Pak Jerapu juga apa kabar, Pak Asno juga, Bang Jack juga, Pak Gandhi di Pelaju sama Ibu Asmawati, juga Pak Anwar di Bukit Baru sama Ibu Suci Bakti juga. Ya semuanya Mbak Nadiar, untuk semua pendengar Pur Satu di mana saja berada, minal izin
0: wal faizin, sama-sama
3: lahir dan batin,
0: sama-sama ya Pak.
3: Ya untuk Mbak Nadiar juga minal izin Pak Ibu.
0: Sama-sama. Sama Mas Aziz.
3: Mas Aziz, salam untuk Mas Aziz juga ya. Minal izin Pak izin ya.
0: Sama-sama.
3: Oke, Mas Aziz, selamat berduka sukses selalu. Pulang hati-hati kan cuaca malam ini bagus Mas Aziz.
0: Alhamdulillah cerah ya, malam hari ini ya.
3: Ya. Oke, Mas Aziz.
0: Makasih Pak Darmawan.
3: Tuh lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini cuacanya istimewa, ada bintang gemerlap, menandakan hari yang memang istimewa buat kita semua ya, di hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin ya buat semuanya. Mungkin kita selama ruang rindu ada canda-canda gitu ya, jangan dimasukkan hati, jangan sampai jadi hal yang membuat apa ya. Pokoknya kita habis ya, minal aidin wal faizin ya. Baik bringer, kita akan baca dulu. Ada Cik Tia di Pati, Jawa Tengah. Selamat malam Cik Tia, mohon maaf lahir batin ya. Lagunya nanti kita akan siapkan dari Tetap Dalam Jiwa, ini lagu terbaru loh. Ada yang lain gak ya? Nanti coba dicari dulu Mbak Tia, lagu nostalgia ya, atau tahun 2000 boleh. Ini kalau Isyana ini agak baru, karena dia baru muncul itu tahun 2000, sekitar 2017-2016 ya. Baik, silakan yang ingin bergabung via WA dan line telepon sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu berikutnya, When I Need You. Ini versinya Celine Dion. Kalau yang suka dengan iramanya Celine Dion, ini dia nih, asik banget ya. When I Need You. Menemani Anda di Ruang Rindu.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

pendengar punya ide cerita film pendek yang keren dan penuh makna. Nah, ini kesempatan buat kamu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali membuka Akfest 2026. Tahun ini ada beberapa kategori menarik, mulai dari ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, hingga film pendek vertikal untuk kementerian atau lembaga. Temanya juga nggak kalah menarik, mengangkat 9 nilai anti korupsi, integritas, hingga kampanye anti korupsi lewat cerita kreatif. Yang bikin makin semangat, proposal terpilih berkesempatan mendapatkan dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop filmmaking, mentoring langsung bersama profesional, sampai hadiah dan penghargaan. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Khusus wilayah Sumatera dan Kalimantan, tersedia juga program Akfest Regional Barat dengan kesempatan pendanaan produksi bagi proposal terpilih. Jadi, buat kamu yang suka bikin film, menulis cerita, atau punya ide kreatif untuk menyuarakan semangat anti korupsi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini ya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, pendengar bisa mengunjungi Instagram @akfest.kpk atau website resmi akfest.com. Sekali lagi, cek informasinya di akfest.com dan media sosial @akfest.kpk.

0: Pendengar, terima kasih pendengar masih bergabung bersama kita. Tadi sejenak kita mendengarkan kemah takbir, karena besok kita akan merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Sudah begitu terasa dari 3 hari sebelum besok di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Baik pendengar, kita akan lanjut dulu di lentofon 369977 malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam dari Pelaju ya.
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Bapak sehat. Gandhi ya?
1: Ya, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Panitia besok?
1: Ya, kebetulan.
0: Berapa sapi?
1: Ada 4, sapinya kambingnya ada 7.
0: Semuanya besok dipotong.
1: Insya Allah besok, mungkin habis sholat
0: Idul Adha ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, semoga lancar ya Pak Gandhi.
1: Iya, terima kasih doanya.
0: Lagunya apa, Pak?
1: Sesuai dengan mau menjelang lebaran ini, lagunya dari Bryan Adams. Bryan Adams.
0: Iya, apa hubungannya Bryan Adams sama lebaran?
1: Please forgive me.
0: Oh, ya pikir tadi lagu nuansa islami yang saya tunggu, rupanya lagu Bryan Adams. Saling memaafkan ya.
1: Iya. Saya atas pribadi mohon maaf lahir batin buat semua mbak-mbak, abang-abang, bapak-bapak di ruang rindu ini. Juga buat semua kru-kru RRI Pro 1, Pro 4 tanpa kecuali lah Mbak.
0: Yeah.
1: Mohon maaf lahir batin Mbak ya.
0: Sama-sama Pak Gandhi.
1: Iya, mungkin selama ini tanpa kita sadari kita salam dalam WA, dalam postingan mungkin ya Mbak ya.
0: Iya, sama-sama ya. Kita juga minta maaf lahir batin ya.
1: Ya itu aja Mbak ya.
0: Terima kasih Pak Gandhi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain tadi nuansa lebaran mau minta lagu islami. Jadi please forgive me. Ya Pak Gandhi, sama-sama ya. Kita mohon maaf. Ini keren banget nih kiriman dari Pak Darmawan ini kayaknya ya. Tak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Ada begitu banyak perilaku, perkataan, dan tindakan yang mungkin menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka sebelum lebaran tiba,

0: Sebelum ke mata takbir berkumandang, izinkan kita juga ya, keluarga besar Pro 1 meminta maaf lahir batin atas mungkin kesalahan yang pernah kita berbuat baik sengaja ataupun yang tidak ya. Sama-sama ya Pak Darmawan, maaf lahir batin juga untuk momen di malam hari ini. Kita akan lanjut dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Dari mana?
1: Dari tetangga, Ramakasi.
0: Dari tetangga?
1: Iya Mbak Nadia.
0: Oh, dari Ramakasi.
1: Iya Mbak Nadia. Mm-hmm.
0: Robi ya?
1: Iya Mbak Nadia.
0: Mm-hmm. Panitia juga apa besok?
1: Apa Mbak Nadia?
0: Panitia juga enggak apa?
1: Enggak Mbak Nadiar.
0: Enggak ya.
1: Banyak Mbak Nadiar.
0: Ya, enggak usah teman bener lah nama-nama Mbak Nadiar itu. Satu kali aja Mbak. Iya Robi.
1: Enggak jadi panitia, cuma jadi korbannya Mbak.
0: Oh jangan. Lagunya apa Robi malam hari ini?
1: Korban perasaan aja Mbak.
0: Oh jangan. Lagunya apa Rob?
1: Lagunya dari Iklim Mbak.
0: Iklim?
1: Iya.
0: Kemarin udah minta Iklim rasanya.
1: Enggak, Mbak.
0: Oh, enggak ya? Apa judul Iklimnya?
1: Iklim, Mbak, tolong dilihat ya, Mbak.
0: Iklim, apa ini? Selamat tinggal penderitaan. Hanya, apa ini? Salim Iklim, suci dalam debu udah sering. Ada maaf tahun 98. Cuma sedikit Iklimnya.
1: Ada mimpi yang pulang ada, Mbak? Mimpi yang pulang atau mimpi yang hilang ada, Mbak?
0: Mimpi yang hilang?
1: Nah,
0: Kayaknya nggak ada nih. Ada selamat tinggal ini ya. Sebentar.
1: Hakikat sebuah cinta, Mbak.
0: Hakikat sebuah cinta.
1: Iya.
0: Sebentar. Hanya genggam hanya segam setiap bukan ya?
1: Bukan, Mbak. Hakikat sebuah cinta. Pemimpi yang hilang, apa?
0: Kayaknya belum ada juga itu ya. Bentar. Adanya, adakah kau setia aja ya?
1: Setting, Mbak.
0: Oh itu Iklim itu.
1: Iklim.
0: Iya, tadi minta Iklim kan?
1: Iya.
0: Iya. Adakah kau setia? Oh. Ada. Oh, yang tadi minta mimpi yang pulang ya?
1: Iya, Mbak.
0: Iya, adakah kau setia juga Iklim? Jadi yang dipilih yang mana? Mimpi yang pulang.
1: Pulang ya, Mbak.
0: Mimpi ya?
1: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
1: Kirim buat siapa aja, Mbak, yang masuk, Mbak?
0: Banyak
1: ya.
0: Mm-mm, ada Pak Gandhi, ada Ibu Masito, ada Pak Darmawan, ada Ken Aro yang bergabung.
1: Oh ya. Baru bangun tidur ini Mbak.
0: Bangun tidur?
1: Iya Mbak.
0: Oke.
1: Yang wakilnya Mbak yang masuk tadi Mbak ya.
0: Iya.
1: Ken Aro kayaknya Mbak. Apa-apa yang masuk tadi lah ya. Terus buat Eli, buat Uju, buat Sisi ya. Buat semuanya aja Mbak.
0: Terima kasih.
1: Yang sama-sama selamat tugas, Mbak. Semoga sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Maafin, Mbak, ya.
0: Sama-sama ya, Rob.
1: Ya, makasih, Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Semuanya maaf lahir batin ya di Ruang Rindu. Walaupun besoknya baru lebaran. Kita lanjut lagi dulu di line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Berbagi rindu memori.
0: Memori lewat lagu. Masuk juga nih Oma Ito pada Pak Anwarnya di Bukit. Apa kabar Pak Anwar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Iya, gimana nih persiapan besok?
2: Persiapan besok itu urusan panitia Mas.
0: Panitia. Oh, Bapak enggak panitia ya?
2: Enggak lah, takut sama sapi.
0: Takut diseruduk ya.
2: Iya.
0: Kasih yang ini aja ya, yang panitianya ya, Pak Anwar ya.
2: Kalau sekarang nih kan untuk kerjaan generasi penerus.
0: Kalau zaman Bapak udah berlalu ya, udah lama ya Pak ya.
2: Iya.
0: Sudah berpuluh tahun itu menjadi panitia terus kayaknya tahun-tahun dulu ya Pak Anwar ya.
2: Iya, Mbak.
0: Kasih kesempatan sama yang muda-muda ya, Pak ya, regenerasi gitu.
2: Iya, kita terus-terusan orang-orang yang udah tua, yang muda nanti nggak bisa.
0: Iya, benar. Oke. Malam hari ini Pak Anwar, lagu kenangan atau lagu apa yang mau didengerin?
2: Lagunya dari ini aja, kalau belum diputar. Dari Fanny Fabiola.
0: Judulnya apa Pak?
2: Judulnya aku lupa pula, yang sering dipesan ibu itu.
0: Lupa. Sering diputar. Fanny Fabiola.
2: Iya, yang versi baru. Versi Fanny Fabiola.
0: Banyak ada judulnya. Yang mana Pak?
2: Lupa kan ada yang dari versi Fanny.
0: Let It Be Me, ada Dream of Me. Ada Somewhere Between, Fanny Fabiola yang pertama kali. Without You, Semua Bisa Somewhere. Bilang, yang mana?
2: Somewhere aja, Pak.
0: Somewhere Between, ya. Boleh-boleh. Dikirim-kirim, Pak Anwar.
2: Buat Bu Masito, yang ada di Angkatan 45, Pak Darmaku, salam hormat dan tak sehat selalu. Buat saudara kita yang ada di ujung Indonesia, Pak Freddy yang ada di Sorong, Bu Ana yang ada di Pak Freddy di Maroke, Bu Ana di Sorong.
0: Terbalik ya Pak ya.
2: Untuk Cik Duria yang ada di Jakarta Selatan dan Mbak Dinda yang ada di Bogor, ya jangan lupa pula kita kirim yang selalu mengirimi saya Pak Idham di Sungai Rotan. Iya, buat Uju mungkin jadi panitia besok. Uju
0: sibuk ya dia.
2: Itu aja Mbak lah, semuanya lah.
0: Iya, terima kasih Pak Anwar, sehat selalu ya Pak ya.
2: Nah, buat Mbak Nadia sehat.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih. Amin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Bukit hari ini masuk malam hari ini. Ada Robi di Ramakasi, Pak Kandi di Pelaju. Semua-semuanya sehat selalu ya. Baik, kita sapa dulu Pak Zakaria yang ada di Kenten. Waalaikumsalam. Lagunya apa yang mau diputarkan? Krisna Panjaitan, Sudah Kubilang. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga banyak persediaan dagingnya. Mohon maaf lahir batin, aduh, banjek. Oma itu, aduh, kasih komentar ini. Kayaknya tahu banget tuh Pak Anwar kalau Oma itu sering minta lagu Fanny Fabiola. Iya, ini sering minta ini Ibu Masito, memang bener itu. Oke, makasih ya Cik Tia di Pati. Jadi judulnya Pampers diganti. Oke, nanti kita putarkan Akhir Cinta. Silakan yang mau bergabung via WA masih kita buka. Yang masih ingin bergabung via telepon nanti kita buka lagi ya. Setelah lagu 3 lagu yang akan kita putarkan, ada Bryan Adams, Iklim dan Fanny Fabiola. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Palembang.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasian deh. Boleh kan?

0: Pendengar, itu tadi saya putarkan lagu Chris Jebert dengan The Lady in Red. Lagu itu mudah-mudahan sedang didengarkan oleh bestie saya yang sedang terbaring sakit ya. Tapi besok udah sembuh kok, udah ceria kembali. Selamat malam untuk Isnita juga Mas Bayu, mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Dan besok bisa kembali ke rumah, berceria kembali, happy kembali bersama anak-anak dan juga menikmati suasana Idul Adha. Kita putarkan, mudah-mudahan bisa terhibur dan juga selamat istirahat. Baik, berdengar, kita akan lanjut dulu ke line telepon 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru muncul nih dari Pelaju. Baru muncul nih, Sisi. Sehat aja nih.
1: Agak-agak sedikit
0: meriang.
1: Agak-agak sedikit sedih sih, Mbak.
0: Sedih? Oh iya, bisa maklum. Sabar ya pokoknya. Doakan yang terbaik selalu deh buat yang sudah di sana. Semoga mudah-mudahan diberikan tempat yang layak ya sama Allah ya sih. Iya, aduh. Jadi terharu juga nih Mbak Nadiarnya Sisi. Yang sabar selalu ya sayang.
1: Iya, waktu dengar takbiran tadi,
0: ya
1: Allah, luar biasa sedih.
0: Sama kita yang kehilangan orang yang kita cintai, tapi harus ikhlas kok Sisi, yakin ya. Oke, malam hari ini lagu apa Sisi?
1: Ini aja deh. Mungkinkah Mbak?
0: Dari Stinky. Boleh, sudah lama juga Sisi nggak minta lagu itu ya. Nanti kita putar, dikirim. Silakan.
1: Sama
0: untuk
1: sakura
0: putan
1: ya.
0: Iya.
1: Karena kemarin juga tadi ya, bareng Mbak Sipa juga. Tadi Bu Mas Ito juga tadi, ada Pak Darmawan, terus siapa lagi tadi?
0: Ada Ken Arok juga.
1: Terus siapa lagi tadi yang masuk?
0: Ada Robi di Ramakasi.
1: Terus?
0: Siapa lagi tadi ya? Ada Pak Anwar di Bukit. Oh,
1: ya, Pak Darmawan juga ya. Mana
0: ini
1: Pak Asnu?
0: Pak Asnu mudah-mudahan sehat ya.
1: Mas Ito juga selamat malam, Mbak Yuni juga, Eli juga digantus ya. Ya kembali, Mang Akbar, Mang Putra Bantok juga, Pak Uzan, Irin, Rian, selamat malam ya. Okay. Siapa lagi ya? Itu Bang Itam, Bang siapa tuh? Bang Aldo ya.
0: Di Pali ya?
1: Iya di Pali ya Bang Aldo ya. Pokoknya Andra juga ya, selamat malam ya. Ini Bang Adi Sukarami juga, Bang Adi Pitung juga, selamat malam, Sarul Rara juga. Semua-semua aja ya Mbak?
0: Semua-semua ya.
1: Iya, makasih ya Mbak.
0: Sama-sama sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, kita pilihkan dari Stinky, mungkinkah? Lanjut lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Ini mendayu-dayu sama Pak Anwar ini suaranya Mas Idham ini ya.
2: Oh iya.
0: Kalau Pak Anwar yang masuk, Pak Idham sama Oma itu ada cengkoknya kalau lagu Melayu tuh ya. Kalau yang lain kan lurus-lurus aja.
2: Terima kasih, kita ada lebihnya.
0: Iya, jadi kalau cengkok-cengkoknya itu kelihatan banget. Silakan Sungai Rotan, lagu apa?
2: Pengen dengarnya ada kena ini suasana Idul Adha ya. Pengen yang agak religi dikit lah.
0: Boleh, boleh.
2: Dari Ebith G. Ade, Mbak.
0: Judulnya?
2: Di Sudut Rumahmu.
0: Boleh. Silakan dikirim.
2: Buat yang baru turun tadi, buat Sisi, terima kasih ya senggolannya ya. Buat Ibu Matito, Pak Darmawan, Pak Anwar itu. Semuanya tadi udah masuk ya Mbak ya.
0: Siapa?
2: Ya Pak Anwar, Pak Darmawan.
0: Sudah.
2: Semua gitu, senior-senior kita gitu ya. Second Harok yang di Denpasar gitu ya. Mengunjuk belum masuk Mbak ya?
0: Belum.
2: Yang mengunjuk Sako Rambutan, gitu, Robi di Ramakasi, gitu, Adi di Sukarami, Pak Zakaria gitu, di Kenten, ya.
0: Yeah.
2: Di Irma Suciati gitu, di Bukit, ya. Juga buat Kak Lupa yang di ujung timur itu Pak Freddy itu di Marauke sama Ibu Ana di Sorong. Sampai ke ujung barat ke Aceh kerja saya. Dan ke semua-semuanya Mbak ya.
0: Semua-semua ya, tanpa kecuali.
2: Iya, tanpa terkecuali yang mendengar acara Ruang Rindu malam ini di mana saja berada. Ucapan selamat malam, selamat istirahat. Maaf lahir dan batin, karena besok kita akan bergembira dengan suasana Idul Adha.
0: Idul Adha.
2: Iya. Okay. Untuk Mbak Nadia juga maaf lahir batin.
0: Sama-sama ya, Pak Idhang.
2: Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sungai Rotan. Sama-sama ya Pak Idham, juga semua-semuanya tanpa terkecuali kita juga yang bertugas saat ini, mewakili teman-teman, mohon maaf lahir batin, baik apa yang kita perbuat disengaja ataupun yang tidak ya, apalagi sering canda-canda di Ruang Rindu. Baik, kita lanjut dulu ke line telepon. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa gerangan?
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa?
3: Pendatang baru Mbak Nadia.
0: Pendatang baru.
3: Dari Topik di Rumah Susun.
0: Topik di Rumah Susun. Topik yang mana ini ya? Saya lupa-lupa ingat ini. Ini peringkat lama ya?
3: Iya, baru tapi buruk.
0: Iya, kemana aja menghilang Taufik?
3: Baru ada api, Pak.
0: Kenapa?
3: Terakhir ketemu ulang tahun hari ya.
0: Iya, sama keluarga ya waktu itu ya.
3: Waktu lomba mewarnai ya.
0: Lomba mewarnai. Gimana semuanya sehat, Mas Taufik?
3: Alhamdulillah, Mbak Nadiar.
0: Iya.
3: Mbak Nadiar.
0: Udah berapa nih personil di rumah?
3: Personil kalau sebenarnya 4.
0: Jadi
3: lah sudah pulang 2, tinggal 2.
0: Iya, alhamdulillah tabungan ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya, Mas Taufik.
3: Iya, Mbak Nadiar.
0: Lagunya apa malam hari ini? Nostalgia kita.
3: Nostalgia, iya.
0: Iya.
3: Pengen denger Lobo aja.
0: Lobo, boleh.
3: How can I tell her about you?
0: Boleh. Dikirim-kirim untuk siapa?
3: Ya, karena pendatang baru belum apalah, untuk semua-semuanya aja lah.
0: Ini orang lama tapi balik lagi gitu ya.
3: Iya, tadi ada sisi ya.
0: Ada.
3: Sama yang di Sungai Rotan itu siapa tuh?
0: Ada Pak Idham.
3: Pak Idham, sebenarnya kalau monitor itu semuanya orang-orang sudah gak asing lagi nama seperti Robi, Pak Darmawan, Ibu Masito.
0: Itu pendengar lama semua itu.
3: Iya, gak asing lagi.
0: Baik.
3: Semua-semua lah pokoknya.
0: Terima kasih Mas Taufik.
3: Ya, minal aidin wal faizin Mbak Nadia.
0: Sama-sama ya, salam untuk keluarga ya.
3: Oh iya, oke Mbak Nadia. Sama siapa Mbak Nadia?
0: Sama Mas Aziz.
3: Oh, salam untuk Mas Aziz, salam kenal ya.
0: Iya.
3: Iya, itu aja Mbak Nadia.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Taufik. Akhirnya bisa masuk ya malam hari ini melalui Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sebelum kita akan lanjut, kita kembali akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Sekali lagi, kita tujukan dulu nih informasinya buat kita semua kembali mengingat tentang makna wukuf yang mengajarkan manusia untuk memahami tujuan hidup kita. Karena wukuf mengandung makna bahwa manusia memahami tujuan hidup dan tempat kembali setelah nanti menuju akhirat. Dan saat wukuf, banyak sekali doa-doa yang bisa kita lakukan, terutama mereka yang melaksanakan ibadah haji dan kita yang ada di sini. Selain istighfar dan salawat kepada Rasulullah. Wukuf merupakan rangkaian utama dalam ibadah haji dan menjadi simbol penting bagi umat Islam untuk merenungi hakikat kehidupan dan hubungan kita kepada Sang Pencipta. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke lagu berikut ini. Ada Stinky yang sudah lama sekali Sisi tidak mendengarnya, mudah bisa mengobati kerinduannya. Mungkinkah Stinky melalui Ruang Rindu Pro 1 RRI Palembang.

0: Dengar, kita akan terima penelpon yang terakhir di sesi yang terakhir. Dua penelpon saja di 369917 yang via WA sudah kita siapkan juga Ria Angelina dan juga Pampers. Kita ke line telepon. Halo, Ruang Rindu. Halo. Ya. Halo.
1: Assalamualaikum, Nadia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata enggak ketinggalan juga satu ini.
1: Iya, orang KT kita rindu, Ruang Rindu.
0: Apa? Orang KT apa?
1: Ya, kita kan.
0: Kok bunyi sih? Tut, apa itu?
1: Entah apa tuh.
0: Ya udah. Ah. Ya, lagunya apa ini?
1: Lagu dari salah satu.
0: Nah, kan bunyi kan tut.
1: Iya, mungkin ini sebelah tetangga sebelah mungkin.
0: Apa judulnya, Uju?
1: Lagunya ini, di sekolah.
0: Bi sekolah ya.

0: Dikirim untuk siapa?
1: Kita kirim semua orang-orang pendengar Ruang Rindu. Kami punya suara, minta maaf lahir batin, Mbak.
0: Sama-sama ya, lahir batin ya, Uju.
1: Selama ini kan,
0: terus iya. Kita nih. Karena kan kita suka canda-canda ya.
1: Iya, untuk empoknya ya, kami minta maaf lahir batin.
0: Sama-sama, Uju.
1: Oke, selama ini ada kalimat yang luar jalur kereta kan.
0: Iya, kereta mana?
1: Kereta Malam. Untuk Mbak Nadia, jangan lupa esok hari.
0: Iya.
1: Ditunggu ya kuponnya.
0: Kok, kok minta kuponnya sama aku? Aduh, ya, gimana ceritanya?
1: Ya, jangan lupa ya mangganya.
0: Enggak berbuah mangganya.
1: Ya kalau mau cerita kan tak putus pun sebuah mangganya kan.
0: Oke, itu kayak suara apa ya, Tit?
1: Ya, kita hilangkan dulu suaranya ya. Untuk Mbak Nadia, kami tunggu untuk satunya lagi Mbak Nadia ya.
0: Terima kasih.
1: Untuk Renungan Malam.
0: Ya, makasih banyak ya, Ju.
1: Terima kasih, Mbak Nadiar. Sehat selalu, Mbak Nadiar ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa, Mbak Nadiar.
0: Ya.
1: Makan malam.
0: Ya, enggak makan kita malam. Waalaikumsalam. Malam kok dimakan sih? Ini makan itu nasi, lontong, ketupat. Bukannya malam yang dimakan. Ayo, Ju. Lanjut ya, satu lagi ya. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Berulang rindu, berulang
0: berbagi
2: memori lewat
0: lagu. Waalaikumsalam, Oganilir.
2: Iya, Oganilir hadir,
0: Mbak. Iya, maaf lahir batin ya.
2: Sama-sama, Mbak Nadia.
0: Apa lagunya, Nafi?
2: Lagunya Selamat Tinggal dari Betaria.
0: Selamat Tinggal.
2: Iya.
0: Dari Betaria ya.
2: Natalia.
0: Oh, Natalia. Selamat tinggal judulnya.
2: Nia Natalia, Lia Natalia.
0: Lia Natalia dengan Selamat Tinggal. Boleh-boleh. Dikirim untuk siapa?
2: Dikirim buat semua pendengar Pulse 1 ya. Dimanapun saja berada ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, untuk Mbak Nadia, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Nadia ya. Itu saja Mbak Nadia, rumah sakit waktunya yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bergar, sudah kita terima beberapa penelpon sampai dengan sekarang hampir mendekati pukul 23 malam. Yang belum sempat bergabung, mudah-mudahan di lain kesempatan ya, masih ada waktu lain. Besok hari apa? Oh, Rabu. Rabu besok kayaknya ada Ruang Rindu ya, karena hari libur, jadi mungkin berjaringannya enggak hadir, tapi kita akan monitor besok ya. Baik, berikutnya terima kasih. Saya sapa-sapa dulu untuk Pak Freddy di Merauke bersama Ibu Tri. Salam sehat, minal aidin wal faizin. Kemudian juga untuk Ibu Ali di Pamekasan bersama Pak Ali. Mohon maaf lahir batin. Untuk Ibu Mariawati di Kertapati. Maaf lahir batin juga Ibu, semoga sehat selalu. Kemudian Pak Kliwon yang ada di Pulau Rimau, Pak Asnu di Kenten, Pak Suwarso, Pak Dirapu yang ada di Setunggal, kemudian Rian di Sudirman, Nadia Sukabangun, semua-semuanya tanpa kecuali ya, yang belum sempat gabung malam hari ini, insya Allah di lain kesempatan. Saya cek lagi dulu, ada WAK yang masuk lagi. Oke, oh Ibu Masito. Oh iya Pak Hamim, selamat malam di Beritis Kemerdekaan. Ya minal aidin wal faizin juga ya. Kemudian siapa lagi? Pak Jack sudah tadi saya putar lagunya. Oh ya, sudah ku bilang tadi ya. Pendengar, kita akan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Palembang, 9,4 MHz.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Jam Prosatu.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prosatu bersama Senadier, inilah info selengkapnya. Palembang resmi dipersiapkan menjadi tuan rumah Munas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia 2006 melalui Musprop Inkindo Sumsel di Palembang. Agenda ini menjadi konsolidasi penting menjelang pelaksanaan forum nasional organisasi tersebut. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Ci Ujang mengatakan, Inkindo berperan strategis dalam meningkatkan profesionalisme jasa konstruksi daerah. Ia juga mendorong adaptasi teknologi dan sistem kerja transparan di sektor konstruksi. Ketua Inkindo Sumsel, Erza Nandana Sembiri mengatakan, penunjukan Palembang sebagai tuan rumah Munas menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Munas Inkindo 2026 diharapkan memperkuat organisasi dan daya saing industri konstruksi nasional. PT Kereta Api Indonesia Divre 3 Palembang menyiapkan 28.928 tempat duduk untuk libur panjang Idul Adha, Waisak dan Hari Lahir Pancasila 2026. Layanan ini berlaku pada periode 26 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 di wilayah Sumatera Selatan. Manajer Humas Aida Suryanti mengatakan tingkat pemesanan tiket sudah melebihi kapasitas, mencapai 114%. Kereta api Raja Basa, Bugis Relo dan Sindang Marga menjadi layanan utama dengan tingkat okupansi tinggi. KAI mengimbau masyarakat membeli tiket melalui kanal resmi untuk menghindari penipuan. Penumpang juga diminta memperhatikan aturan bagasi dan keamanan, jaga demi keamanan dan kenyamanan perjalanan. Sekian Pas Jam Prosatu, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili Karba Kerja yang bertugas, Senadian mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Kas Jam Prusat.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Baik, pendengar, kembali kita bersama di Renungan Malam hari ini melalui Pro1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, dikatakan bahwa setiap manusia pasti punya persoalan. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup, ada yang begitu berat untuk kita hadapi, ada yang begitu ringan untuk kita selesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang bedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas menyikapinya, seberapa siap menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita merenungi isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.
0: Pendengar, dengan demikian selesai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore dan malam hari ini, Selasa 26 Mei 2020. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu 27 Mei 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Rabu, 27 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Online Bang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di sepanjang pagi hari ini ya.
3: Betul, tentunya di rangkaian Palembang Pagi pagi ini. Dan juga spesial Hari Raya Idul Adha untuk
2: betul banget
3: edisi pagi ini.
2: Ya, dan untuk pendengar, serangkaian mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini tentunya.
3: Di gelaran, seperti biasa ya. Iya, gelaran 27 Mei 2026 di hari Rabu. Seperti biasa, nanti akan kita buka dengan Mutiara Pagi tentunya.
2: Betul yang sekali
3: akan,
2: ya.
3: Membagikan informasi ataupun kisah ya tentang tema
2: ini mengenai kurban melaksanakan sunnah Nabi dan ikhlas berbagi ya. Nanti akan bersama dengan narasumber Ustadz Haji Rahmatullah Al-Hassani SAG. Dan pendengar seperti biasa bisa ikut interaktif pilih ya tentunya. Betul. Di 0711-369977 atau WA 0821-7927-9090. Berikutnya tepat pada pukul 6 ya,
3: kita akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi sehingga pukul 6.25 menit waktu Indonesia Barat. Dan akan kita lanjutkan juga serangkaian Palembang Pagi ini tentunya hingga pukul 10 siang waktu Indonesia Barat nanti.
2: Iya, dan tentunya di Hari Raya Idul Adha ini kita juga akan menghadirkan secara langsung ya. Nanti pilih juga pendengar sholat Idul Adha dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo, Palembang. Itulah pendengar di antara ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini bersama Esi dan juga
3: Pilih Makomi.
2: Baik, segera saja kita buka pendengar Palembang pagi ini dengan menghadirkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Surat Al-An'am ayat 74 hingga 82.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم

شيطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون

0: صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda, pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini bersama saya Esi.
1: Dan saya Bill Makomi, tentunya akan kita dengarkan bersama dan juga kita simak Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini mengenai kurban melaksanakan sunnah Nabi dan ikhlas berbagi. Akan langsung membersamai kita, yakni Ustadz Haji Rahmatullah Al-Hasani SAG MSI selaku penyuluh agama Islam kan Kemenek Kota Palembang.
0: Sudah hadir langsung ya, pilih ya. Ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustadz?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan hadir langsung. Ini walaupun hari Raya Idul Adha ya, pilih ya Ustadz. Betul. Bisa hadir langsung nih di studio Pro 1 RRI Palembang.
2: Alhamdulillah ini kita bisa hadir dan juga ini betul-betul memaknai diawali sebelum Idul Adha. Sebelum kurban kita ikhlas dulu hadir di sini sepertinya.
0: Iya, Idul Adha ya. Oke, okay. Baik. Ustadz, ini kalau berbicara mengenai Idul Adha ini identik dengan Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Haji gitu ya. Nah, tapi topik yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini mengenai kurban melaksanakan sunnah Nabi dan ikhlas berbagi. Nah, sebelum kita berikan kesempatan pendengar untuk bisa bergabung ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami informasikan tentunya pendengar nanti juga boleh bergabung ya di line telepon 0711-369977 atau juga di WA 0821-792-79090 dan tentunya Mutiara Pagi kita tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store.
1: Baik, silakan Ustaz untuk menyampaikan materi pembuka untuk topik kurban melaksanakan sunnah Nabi dan ikhlas berbagi. Silakan Ustaz.
2: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Saudara-saudaraku di mana saja berada, wabil khusus pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Alhamdulillah tentu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kembali tahun ini kita bertemu kembali hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha yang tentunya sama-sama kebahagiaan yang akan kita dapatkan baik kita yang berkurban maupun kita yang di lingkungan orang-orang yang berkurban tentunya. Kebahagiaan ini tentu diawali dengan suatu perjuangan, satu cobaan yang besar di Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat itu Ibrahim mendapat mimpi perintah Allah di dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, Nabi di dalam sabdanya Nabi diceritakan atau di dalam Al-Quran dijelaskan. Di saat itu Ibrahim bermimpi dia menyampaikan kepada anaknya Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni azbahuka panzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduna insyaallahu minas sabirin. Diawali dari situ maka Al-Qur'an itu dijelaskan juga bahwa dari awal itulah kurban menjadikan sunnah dan menjadikan satu pahala yang besar apabila kita bisa melaksanakan. Mari sama-sama tentunya masih banyak yang kurang memahami ini atau kurang mendalami tentang sunnah ataupun tentang berkurban ini. Masih banyak sepertinya orang banyak kurban perasaan daripada kurban yang disembelih. Itu
0: baik. Itu pengantarnya ya Ustadz ya. Yes, yeah. Kita langsung berikan kesempatan pendengar untuk bergabung di line telepon 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821-792-79090. Baik, okay, kita sapa ada. Ya pendengar yang bergabung, silakan pilih.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy sama Mbak Esi ya.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
3: Oke. Sama-sama.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami.
0: Pak Adi, Sukarami. Silakan pertanyaannya Pak Adi.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Adi.
3: Iya Pak Ustaz. ini Pak Ustaz, ini masalah Pak Ustaz ya. Ya mungkin ya dikatakan juga tidak juga Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz, ini kan banyak yang berkorban ini Pak Ustaz.
2: Iya iya.
3: Ini Pak Ustaz di apa? Di posting atau di ini Pak Ustaz korbannya itu nah. Nah yang saya tanyakan Pak Ustaz, yang korban yang itu tuh yang di posting di ini kan itu termasuk riya enggak Pak Ustaz ya?
1: Oke.
3: Itu saja Pak Ustaz, yang mohon pencerahan. Terima kasih. Mm-hmm. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Billy, Mbak Esi.
1: Ya,
0: terima kasih Pak Adi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Baik. Ustaz. Jadi kita masalah kurban ini semuanya adalah ibadah. Mm-hmm. Berangkat dari perintah, berangkat dari sunnah, tetapi kemudian orang mengerjakan. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Karena ini adalah ibadah maghdoh yang ditentukan waktunya, ditentukan caranya, bahkan ditentukan hewannya. Nah itu ibadah lain juga seperti itu, seperti sholat. Tapi kembali kepada orang-orang yang itu sendiri. Baik sholat, haji. Nah maka di situ di dalam hadis dijelaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu disertai niat. Nah niat ini yang tahu persis adalah dia dengan Allah. Maka ya hendaknya kita sampaikan, terutama kita, bahkan kami yang hadir di RR ini, kalau niatnya salah ini salah juga nih. Nah, jangankan untuk kita berkorban, orang yang hadir di sini menyampaikan ceramah seorang ustadz, kalau niatnya pengen dipuji, pengen mendapatkan materi, wah ini kan salah juga. Nah sama juga dengan seperti itu. Kita berhusnuzon billah dan kita berusaha di saat kita berkurban, betul-betul kita niati, apalagi orang yang mampu niatnya mengikuti perintah Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah harapannya kita betul-betul berangkat dari situ, karena memahami dan juga memahami tentang pahala dan kefadilan keberan berkurban. Nah satu persatu dengan kita, kita melaksanakan keluarga kita, kita ingatkan bahwa dijaga niatnya, dijaga hatinya, dijaga betul, jangan sampai ada riya atau pamer. Nah kita berharap, kita berhusnuzon billah, semoga hanya niat mereka untuk memposting atau bahasa lain tuh menyimpan kenangan, ya kan, sehingga nantinya sewaktu-waktu akan bisa dilihat. Harapan kita semoga seperti itu, dan mereka tetap karena Allah, dan amalan-amalan saudara-saudara kita semuanya akan menjadi baik dan akan bermanfaat bagi mereka semuanya.
1: Amin, betul. Jadi tergantung dari niat ya.
2: Betul.
1: Lanjut, kita angkat kembali di 369977. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak
4: Abu Bakar.
0: Abu Bakar di Jejawi ya.
1: Jejawi, oke. Okay.
0: Ya. Silakan Pak Abu Bakar pertanyaannya. Ya,
4: terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Abu Bakar.
4: Ya. Begini Ustaz. Jadi setelah kita menerima daging kurban, Ustaz, kemudian dijual, kita jual, Ustaz. Nah, jadi apakah hukum kita menjual itu, Ustaz? Ini yang sudah daging sudah kita terima, Ustaz,
2: yeah,
4: dari panitia itu.
0: Mm-hmm. Dari panitia ya? Ya.
4: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar Jawi.
2: Iya Pak Abu Bakar.
0: Silakan.
2: Saya kalau dengan Pak Abu Bakar ini setiap saya ada sepertinya dia selalu mengajukan pertanyaan. Iya. Seandainya saya dekat dengan Jawi, Pak Abu Bakar saya datangi semalam-malam kita cerita agama Pak Abu Bakar. Saya sangat setuju. Pak Abu Bakar begini, adalah yang di situ di dalam hadis itu yang dilarang untuk menjual itu bagi orang yang berkurban. Bagiannya misalnya apakah dijual itu apa, sebagian bagian dari kurban itu apakah kakinya apakah lain sebagainya. Nah, ini dilarang besar. Bahkan dia hanya dapat sepertiga, kemudian dia manfaatkan betul, dijaga betul jangan sampai terjual. Adapun orang-orang yang dapat itu namanya sedekahan, ya kan? Dia kembali ke sedekahan Pak Abu Bakar. Jadi di saat kita berkurban itu memang kewajiban kita, dan itu ada bagian-bagian tertentu tidak boleh kita lebih, bahkan ada batasan-batasan juga untuk kita untuk menghabiskan hewan kurban itu. Akan tetapi apabila kita dapat sedekahan, bisa saja misalnya orang itu temannya banyak, ya kan, sampai di mana-mana masjid misalnya ustadz itu kan semuanya ngirim masjid, bahkan kulkasnya penuh, ya kan. Sementara dia mau beli bumbu tidak ada, itu kembali kepada yang ustadz atau di orang-orang yang diberi itu. Nah, kembali bagaimana dia, tetapi tidak ada dosa bagi dia, tetapi bagi orang berkurban harus hati-hati betul, jangan sedikit pun, bahkan dia tidak boleh membayar untuk mengeluarkan biaya jagal, biaya panitia untuk melayani itu, ngurusi korbannya itu dari hewan korban itu. Itu untuk terutama yang berkorban. Maka kita kembali, ini memang sunnah Nabi, dan juga kita ikhlas berbagi, Pak, di dalam judul kita itu. Jadilah ikhlas di situ, ya tidak ada tujuan lain kecuali hanya lillahi, karena Allah. Atau di dalam Al-Qur'annya dijelaskan yarjuna rahmata wa yakhafuna azaba. Intinya Pak Abu Bakar, bagi orang yang mendapatkan daging kurban atau orang yang disodakohi, maka tidak ada peraturan bagi dia dilarang untuk menjual atau memberikan pada yang lain lagi. Terima kasih Pak Abu Bakar.
0: Baik. Setelah Pak Abu Bakar, silakan pendengar Anda yang ingin ikut bergabung ya di line telepon 0711369977. Assalamualaikum, mutiara pagi.
5: Assalamualaikum Mbak Asri.
0: Waalaikumsalam Pak Azhari di Skyu ini ya.
5: Ya.
0: Silakan pertanyaannya Pak Azhari.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, panjang umur Pak Azhari.
5: Ya, sama-sama. Ini Pak, saya mau tanya kan, apakah bedanya Pak antara korban dengan sedekah?
2: Baik. Itu saja Pak ya.
5: Ya,
2: kalau Waalaikumsalam. Kalau kurban itu satu tuntutan Pak, satu perintah, karena dia melaksanakan dari inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sunnahaka wal abtar. Maka di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya wal butna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Apa artinya? Fa iza wajabat junubuha, apabila hewan kurban itu roboh, fakulu minha, maka makanlah. Wa at'imul qani' wal mu'tar, dan berilah orang-orang yang meminta dan orang-orang yang menerima. Nah, di sini dalam artian bagi orang yang berkurban dia boleh makan, tapi dia boleh memberikan pada orang-orang yang meminta atau orang-orang yang menerima. Pelaksanaan kurban itu satu wajib bagi orang yang mampu dan menjadi sunnah bagi orang-orang yang tidak mampu tapi dia memerlukan. Tetapi apabila dia sudah berbentuk daging, dia akan memberikan sedekah. Makanya sedekah itu yang dia akan berbagi. Nah, apabila dia tidak memberikan sedekah itu, ya apalagi dimakan sendiri yang enggak ada artinya, ya kan, maka ada bagiannya. Maka dia sebagian dia makan, sebagian dia sedekahkan. Maka bagian dia, bagian sedekah, dia tidak perlu ngurus kemana diberikan. Maka di situ sudah ada deadline-nya, kan, wa atimul qani awal mu'tar, berilah makan orang yang meminta dan orang yang menerima. Kalimat orang yang meminta ini, ada orang yang betul-betul butuh, silakan dia beri, atau orang yang menerima. Yang kalimat orang menerima ini bisa saja orang kaya, bisa saja non muslim misalnya, tetangga kita, yang mereka apabila diberi menerima dan bahkan berbahagia senang, itulah sedekah kita, itulah yang mendapatkan derajat di sisi Allah yang lebih besar, tentunya akan menjadi sedekah kita itu Pak.
1: Oke, baik. Boleh ya, kita lanjut lagi?
0: Kita ke WA ya, Ustadz ya.
2: Siap.
0: Ini sudah ada pendengar lainnya bergabung dari Herdo ya di Palembang. Apakah pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah puasa di bulan Zulhijjah yang bagus 1-10 hari ini atau hanya puasa Tarwiyah dan Arafah saja Ustadz? Terus juga ditanyakan apakah boleh berkurban hewan untuk orang tua yang sudah meninggal. Silakan Ustadz.
2: Yang pertama, intinya yang pertama dipahami dulu bahwa di dalam bulan Zulhijjah ada satu kefadolan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, bahkan tanggal 13, ya kan. Nah, akan tetapi di dalam Zulhijjah juga ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berbuat kejelekan, yaitu Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, di bulan Zulhijjah ini ada satu kefadolan 1 sampai 10 ini supaya betul-betul berbuat baik. Kenapa? Di sinilah ada lipatan-lipatan pahala, Bahkan ada perintah orang-orang yang berkurban itu jangan sampai memotong rambutnya, jangan sampai memotong kukunya, karena ini satu kefadolan sehingga dia boleh memotong rambut atau kukunya itu setelah hewan kurban yang disembelih. Ya kan, man kana lahu zibhun yazbahuhu fa iza ukhilla khilalun zilhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min asfarihi syai'an hatta yudahi. Dijelaskan apabila bagi orang-orang yang akan berkurban dan sudah kedatangan tanggal 1 Zulhijjah, maka jangan dia memotong rambutnya atau memotong kukunya sedikit pun sehingga hewan kurbannya disembelih. Nunjukkan ini kefadalan yang Allah berikan pada orang-orang yang berkurban, bagi orang-orang yang betul-betul berbuat baik di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Yang kedua, masalah puasa. Nah, di dalam tanggal 1 sampai 10 ini silakan bagi orang yang mau puasa, namanya seluruh amal ibadah itu dilipat gandakan. Yang mau sedekah silakan sedekah, yang beramal soleh beramal soleh. Kemudian orang-orang yang terutama menetapkan ibadah wajibnya dan meningkatkan ibadah sunnahnya, ini dipersilakan kembali mansya'a bagi orang-orang yang menghendaki. Nah, kemudian kefadhalan pahala puasa, kalau tanggal 8, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 8, 1 tanggal 8 ini enggak ada perintah yang tidak ada keunggulan pahala yang diberikan. Tetapi tanggal 9 Zulhijjah ada hadis yang menjelaskan siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu Allah ayukaffira sanata qoblah wa sanata ba'dah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang puasa Arafah, iya kan? Puasa Arafah itu dihapuskan dosanya 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Itu kepadaran terutama di tanggal 9 Zulhijjah Yaumi Arafah. Adapun hadis-hadis yang lain yang lebih kuat, tanggal itu Yaumi Tarwiyah, tidak ada hadis yang menguatkan. Tetapi hadis yang paling kuat adalah di situ siamu Yaumi Arafah 9 Zulhijjah itu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik. Kita ke WhatsApp lagi boleh Tat ya?
2: Oh silakan monggo.
1: Oke, ini ada dari Raden Tat di Tegal Binangun Tat ya. Katanya Tat, Ustaz izin mau tanya, apa hukumnya kalau orang yang sudah terbilang mampu tapi tetap menerima daging kurban?
2: Baik. Baik, sebenarnya gak ada larangan. Jadi karena itu kurban itu ikhrokidam, bagi orang yang berkurban itu kewajibannya itu ikhrokidam, mengalirkan darah. Adapun orang-orang yang mampu menerima daging kurban itu sah-sah saja. Makanya dijelaskan di Al-Qur'an tadi wa ta'imul qani'a wal mu'tar. Berikan pada orang yang meminta dan orang yang menerima. Orang menerima ini bisa saja dia anggota DPR RI, bisa saja dia pejabat, dia saja orang berpangkat, tapi dia menerima apabila diberi, tapi dia tidak meminta. Nah, di sini dia akan, dalam artian apabila diberi, dia kan menerima, kecuali dia tidak menerima. Sama dengan kita, kan makanya tadinya kalau sudah roboh hewan kurban ini kan jadinya sedekah nih. Sama dengan kita sedekah, enggak harus pada orang-orang yang tidak, rasa saya orang mengadakan sedekah walimahan itu bukan orang-orang miskin yang diundang kan, malah orang-orang kaya. Dalam artian ini tidak masalah ke situ, yang penting orang itu menerima dan dagingnya dimakannya.
0: Baik, kita lanjut ke penelpon Ustaz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana?
6: Najamuddin dari Ipil Barat Sekayu.
0: Dari Sekayu ya, Pak Najamuddin. Silakan pertanyaannya, Pak Najamuddin.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak asing lagi Pak Najamuddin.
6: Sebelumnya mohon kepada penyiar jangan diputusin handphonenya. Bapak, radio kami ini kurang jelas suaranya.
0: Boleh, silakan Bapak.
6: Nah, pertanyaannya begini Pak Ustaz.
2: Siap.
6: Saya ini dikategorikan tidak mampu untuk berkorban.
2: Mm-hmm.
6: Kemudian ada saudara atau pemilik atau tetangga kita melakukan korban sapi.
2: Iya.
6: Nah, sapi itu kan katanya 7 orang, saya dimasukkan di dalam yang 7 orang tadi.
0: Mm-hmm.
6: Nah, yang kami tanyakan, jadi saya itu apa sudah termasuk dikatakan berkorban atau belum itu namanya?
2: Baik.
6: Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, menarik pertanyaan ini Pak. Betul Pak, jadi bagi bila perlu, ini bagi orang-orang yang kaya, contoh misalnya kepala desa nih, ya kan, dia memotong kurban satu sapi besar dan dia niatkan, tolong ini korbanku, ini korban saya dan korban masyarakat sekitar. Maka orang yang menyembelih kurban akan membacakan Bismillah ya Allah Akbar, Hazaan, misalnya Pak Lurahin namanya Abdullah, wa jama'ati fi haza koryah, dan jamaahnya di dalam desa ini. Menunjukkan bapak-bapak bahwasanya siapapun yang bersedekah seperti itu kita terima, dan itu gugur kewajiban kita juga. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Nabi menyampaikan, Nabi menyembelih dua domba, Nabi membaca domba pertama Bismillah ya Allah Akbar, haza anni wa ahli, ini kurban dariku dan dari keluargaku. Domba kedua Nabi sembelih dengan membaca Bismillah ya Allah Akbar, haza anni wa ummati la tasbah, ini kurban dariku dan dari umatku yang tidak bisa berkurban. Nunjukkan bapak, bapak sudah mendapatkan satu kepadolan bisa berkurban dan pahala besar bagi orang yang mengikutkan bapak. Termasuk kita, apabila ada orang tua kita sudah meninggal, kita mampu kita berkurban niat dan untuk dia dan dibacakan untuk dia, bapak.
0: Oke, seperti itu penjelasannya Ustadz ya. Ustadz, ya. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar. Pastinya pendengar kita bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih menemani Anda dengan tema yang kami hadirkan, kurban melaksanakan sunnah Nabi dan ikhlas berbagi, bersama dengan Ustadz Haji Rahmatullah Al-Hasani SAG yang sudah hadir langsung ya di studio Pro 1 RRI Palembang. Baik, Ustadz, masih kita berikan tentunya kesempatan pendengar untuk bergabung di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi ya. Langsung saja berikutnya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
2: Oh, ini udah lama nggak masuk, dari Pak Kiwai di Batu Raja.
1: Oh, Pak Kiwai, Batu Raja. Nah, gimana kabarnya?
2: Siapa? Mas siapa yang satu
1: Billy,
2: itu?
1: Pak Kiwai.
2: Mas Billy?
3: Ya. Iya, Pak Kiwai.
2: Oh iya, salam kenal Mas Billy.
3: Yuk, kenal kembali
2: ini
3: Pak Kiwai.
2: Ini pendengar lama ini, tapi udah lama
3: kesudahan. Alhamdulillah okay. Bisa masuk lagi.
1: Terima
3: ya.
1: Terima kasih sudah kembali bergabung. Silakan ingin, pertanyaannya.
2: Ya, mau tanya masalah korban itu, Pak Ustadz ya.
4: Siap.
2: Gini Pak Ustadz ya, bagaimana seandainya itu ada suatu misalnya lingkungan atau kampung ya, masjid ya,
4: Pak.
2: Ada misalnya yang berkorban misalnya sapi 3 atau 4, kambing atau 10, tapi mereka itu yang mendapatkan yang mengerjakan korban saja, sedangkan masyarakat di sana yang miskin yang itu nggak dapat. Sedangkan janda-jandanya ada yang miskin aja nggak dapat, karena alasannya begini, yang bantu korban yang beli apa motong-motong lagi itu yang dapat. Jadi kalau andai saja orang itu janda, suaminya nggak ikut, nggak dapat itu kan ya. Kalau suami kamu ngikut, apakah boleh gitu korban kayak gitu? Apa sah itu korban itu kan? Kalau bagi korban, ya oke, sah kan? Tapi yang kayak gitu tidak ada kayak panitia yang resmi kayak gitu, yang saya bantuin aja, itu aja yang dapat. Gimana yang itu Pak Ustadz? Jadi dia sudah membagikan apa yang miskin yang mana yang wajar dapat korban itu kan? Nah, jadi yang bantu-bantu itu aja. Jadi kalau orangnya sedikit, ya banyak dia ada bagian Pak Ustadz. Nah, bagaimana itu gitu? Boleh nggak ya kayak gitu Pak Ustadz?
4: Betul.
2: Baik, siap.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ini Pak, ini dalam artian mencuat ini baru-baru ini dan sudah boleh dikatakan menjadikan bahan cerita di mana-mana. Tetapi perlunya ini pembicaraan yang jelas antara yang berkorban dan panitia. Karena panitia, kalau itu dianggapnya upah, sebenarnya panitia nggak boleh diupah dari bagian dari kurban, baik kepala, kaki dan lain sebagainya. Maka kalau mau memberi upah kepada panitia itu dari bagian lain atau uang yang lain, dari jangan sampai itu. Nah, kemudian memang betul kurban itu hanya sepertiga bagi yang kurban dan dibagikan kepada masyarakat umum, dan tapi di dalam masyarakat ini wabil khusus, terkhusus dulu orang-orang di sekitar situ. Itu terkhusus. Panitia lepaskan, sebenarnya panitia salah. Iya kan? Maka apakah itu kalau sepakat itu upah daripada yang berkorban yang keliru, yang dalam artian tidak memberikan yang lain. Adapun kalau seandainya berkorban memberi hanya untuk sebagai tanda terima kasih, bukan upah, itu boleh kepada panitia, tetapi enggak boleh panitia semuanya. Maka di situ kan sudah jelas, fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa'at imul qani awal mu'tar. Itu bisa dibuka lagi di surat haji, bahwa berikan pada orang yang meminta dan orang yang menerima. Dan orang menerima itu dengan secara etika, secara kebaikan hubungan kita dengan manusia, tentunya kita mengutamakan orang-orang di sekitar kita. Di sekitar masjid itu harus semuanya diberi, terlepas mereka meminta atau mereka menerima, itu kita beri. Kecuali mereka menolak, saya enggak mau, saya enggak usah. Tetapi itu harus diberi karena sudah ada perintah Allah, wa at'imul qani awal mu'tan. Perlu diperbaiki, baik yang berkurban, siapa yang sebagai panitia penjagal, dan juga bagi yang panitia harus hati-hati dengan ketamakan dan keserakahan di dalam hewan kurban. Terima kasih, Pak.
1: Baik, terima kasih penjelasannya, Ustadz. Kita berikan kembali kesempatan pendengar yang bergabung via telepon ya. Silakan di 0711369977. Baik, langsung saja kita sapa kembali. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isi.
1: Iya, Pak Zakaria di Kenten ya.
5: Iya betul.
1: Silakan pertanyaannya Pak Zakaria.
5: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Zakaria.
5: Iya, semoga selalu sehat. Lalu,
4: amin, sama-sama Pak.
5: Selamat hari raya Idul Adha
4: Ustadz. Sama-sama Pak, semakin berkorban kita.
5: Iya. Begini Ustadz ya, yang masalah korban ini yang sering terjadi ya di masyarakat, pendapatnya kalau yang suaminya berkorban, kita tahun depan istrinya, tahun depan lagi anaknya gitu, sedangkan mereka satu keluarga dengan tuntunannya kan sebenarnya cukup aja satu Ustaz ya.
4: Tuh.
5: Ya maksud saya gini Ustaz ya, orang yang berkorban itu kepala keluarga itu kan saya alangkah lebih baiknya dia berkorban untuk misalnya dia sudah sering berkorban, korbannya itu dikasihin sama ini aja, dikasih biaya untuk apa itu adiknya atau keluarganya yang lain misalnya adik-adiknya kayak gitu. Saya kira pahalanya mungkin tidak mengurangi pahala dia berkorban dan adiknya juga dapat pahala berkorban. Jadi kebaikan banyak Ustaz. Saya kira begitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi sering yang kita terjadi itu korban itu berulang-ulang gitu.
4: Adiknya
5: keluarganya, kemudian istrinya. Sedangkan contohnya Rasulullah kan tidak seperti itu. Cukup Rasulullah dan keluarganya ya.
4: Baik Pak Zakaria. Ini yang sebenarnya penjelasannya Pak Zakaria kayaknya enggak di RR ini, sepertinya memang di hadapan kita nih Pak. Butuh waktu setengah hari nih sepertinya Pak.
1: Silakan,
4: baik Pak Zakaria, mungkin intisari yang saya sampaikan. Yang pertama, masalah kurban ini adalah amalan yang dikerjakan hanya di dalam Yaumi Nahar, hari menyembeli tanggal 10, 11 itu, itu menyembeli itu sebenarnya tanggal 10 ya kan, tetapi diperbolehkan Yaumi Tasrik, berarti ada 4 hari ya, itu memotong kurban dan pahalanya itu di tahun itu dan di hari itu. Nah maka siapapun boleh berkurban, semestinya ya kan di dalam itu betul kata Bapak. Di dalam rumah itu, kalau itu misalnya istrinya berkurban, suaminya berkurban, ya bila perlu dalam rumah itu semuanya berkurban, ikut bagian semua, atau cukup mewakili dalam satu keluarga itu satu ekor domba atau kambing, dengan dibacakan kalau seandainya suaminya sendiri, si bapak sendiri yang memotong, dia hanya mengucapkan bismillah Allahu Akbar, haza anni wa ahli, ini kurban dariku dan dari keluargaku, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh pada waktu itu. Nah, akan tetapi apabila di situ satu bagian itu sebaiknya juga dia bacakan bismillahirrahmanirrahim hazaan, misalnya misalnya Pak Zakaria wa ahlihi wa hazaan, misalnya dari siapa itu dan keluarganya. Sebaiknya ibadah itu, ibadah kurban ini ibadah keluarga yang mengikut sertakan keluarga di dalam niat kita berkorban itu sendiri Pak. Jadi memang ya kalau bisa bukan bergantian, bukan misalnya tahun ini bapak, tahun itu depan istri kan, tahun depan anak, berarti yang hanya dapat pahala bapaknya, ibunya, anaknya. Nah akan lebih baik, mungkin lebih betul afdol setiap tahun membeli domba yang besar dengan dibacakan bismillah Allahu Akbar haza anni wa ahli, semuanya istri dan anak-anaknya dapat setiap tahun, bila perlu setiap tahun dia menyembelih korban itu sendiri. Itu yang terutama masalah korban. Yang kedua tadi apa ya, ya tentang pembagian-pembagian itu dagingnya, ya silakan. Intinya di dalam orang melaksanakan kurban itu adalah hari tertentu, dan itu sebaiknya memang itu satu keluarga. Adapun pembagiannya silakan.

0: Tapi sebaiknya semua kita harus kembali kepada sunnah, ke arahan bagaimana Rasulullah, itu kan Nabi Ibrahim diberikan contoh. Kalau sebaiknya saat itu sapi atau kerbau atau onta, mungkin gantinya Ismail itu onta, tetapi justru Allah memberikan ganti adalah domba yang besar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan sendiri, memberikan contoh bahwa Nabi berkurban dengan seekor domba atau dua ekor domba. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz. Kita ke WA kembali, sudah dikirimkan pendengar. Ada Rayadi di Kertapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ustaz, saya mau bertanya, jika berkurban seekor kambing, apakah yang harus dibagikan berkurban ini ke orang lain ya, seperti yang membutuhkan, dan apakah boleh dibagikan kepada keluarga sendiri? Dan juga ditanyakan mengenai doa sebelum hewan kurban disembelih. Silakan Ustaz.
0: Baik. Ya, saya lari dulu kepada doa, ya kan. Jadi banyak yang tambahan-tambahan ini, tetapi kalau di dalam hadis Nabi hanya memegang, yaitu misalnya domba, Nabi itu siapkan pisau yang tajam, kemudian Nabi injak bagian samping daripada lambungnya kurban, Nabi membaca Bismillahi Allahu Akbar Hazza Anni wa Ahli. Artinya apa? Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Hazza Anni, Hazza ini kurban maksudnya. Anni dariku Nabi, wa ahli dan dari keluargaku. Nah, atau misalnya kita sendiri, kita, saya menyembelihkan untuk Bapak Abdullah misalnya. Bismillah ya Allahu Akbar, Hazza An Abdullah, sama dengan kita membadalkan haji orang. Nah, itu terutama di situ. Jadi bacaannya mohon maaf, saya tidak membantah, mengomentari bacaan-bacaan yang lain, tetapi yang paling inti adalah bacaan berkurban itu adalah itu yang kita sembelih itu. Kedua, daging kurban itu apakah boleh kita bagikan ke keluarga kita? Lah itu kalau memang ada, lebih baik itu diutamakan, itu kan orang di sisi itu sekitar kita dulu, tapi jangan lupa dengan orang-orang yang lain kita. Maka di situ kan berbagi, ikhlas berbagi yang kita maksud ini, arti pagi ini, topik kita ini maksudnya bagaimana? Ikhlas untuk keluarga, ikhlas untuk siapapun, tanpa pilih kasih, tanpa pilih, oh dia itu kurang gak baik, itu dia gak baik dengan saya, aku dulu pernah ngutang duit gak dinyuknya, aku dulu pernah gak ditegurnya. Itu namanya masih ada kerusakan keikhlasan kita. Maka kita ikhlas berbagi di sini, kita berikan baik. Makanya kembali lagi saya ingatkan, wa at'imul qani' wal mu'tar, berikan pada orang yang menerima dan orang yang meminta. Ada keluarga kita, mereka nerima, kasihkan. Tetapi orang-orang di sekitar kita semuanya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang milih siapa dia, tetap kita berikan. Terima kasih.
1: Ya, ini WA terakhir dari pendengar, ada Pak Romli Jamal di Sembawa ya Ustaz ya. Baik. Pertanyaannya, kita keluarga melakukan kurban satu sapi 7 orang. Ada yang berpendapat anak kita yang baru berumur 3 tahun tidak perlu diikutkan. Ada yang berpendapat boleh. Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Baik. Jadi kurban ini adalah terutama kalau anak kecil itu kan, terutama itu kan dia wajibnya akikoh, ya kan. Ini adalah amalan ikhraqid dam yaumin nahar, mengalirkan darah di hari menyembelih. Maka di situ 7 orang itu bisa saja siapapun juga, baik anak maupun orang yang dewasa. Nah, kemudian ya tidak ada harus dilaksanakan misalnya dengan keluarga, silakan bergabung dengan siapapun. Bila perlu misalnya satu ekor sapi, satu ekor kambing, ya cukup si bapak. Kalau sudah itu misalnya Pak Abdullah, anaknya siapa-siapa di situ, kalau dia sudah mengatakan Hazza Anni wa Ahli itu, otomatis anaknya ikut di situ. Kalau sudah ini kurban dariku dan dari keluargaku, siapapun keluarganya di situ akan ikut mendapatkan pahala kurban itu, Pak. Jadi enggak dipilih-pilih, ya kan. Makanya tadi, kalau bisa bukan tahun ini si bapak, tahun depan si ibu, tahun depannya si anak, enggak begitu. Sebaiknya ya apakah satu ekor sapi apa satu ekor kambing, si bapak memotong, diniati dan dibacakan dari dia dan dari keluarganya.
2: Oke, baik. Ustaz, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 52 menit lepas dari pukul 5 pagi, itu artinya sebentar lagi kita akan mengakhiri Mutiara Pagi kita untuk edisi pagi ini. Sebelum kita akhiri, Ustaz boleh untuk menyampaikan materi penutup terkait topik kurban melaksanakan sunnah Nabi dan ikhlas berbagi. Silakan Ustaz.
0: Baik.

0: Pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, tentunya ibadah ini banyak yang Allah perintahkan. Tapi memang betul kita hidup itu memang untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beribadah juga sendiri banyak sekali cabang-cabang daripada ibadah. Ada ibadah maghdoh, ada yang ibadah ghoiru maghdoh. Ada ibadah yang ditentukan baik waktu, cara, dan dimananya, bahkan bacaannya itu sudah ditentukan, gerakannya ditentukan. Ada ibadah yang tidak ditentukan. Nah, termasuk kurban ini ibadah maghdoh, karena dia berkaitan dengan ibadah haji. Ditentukan waktunya, ditentukan hewannya. Hewan kurban juga gak sembarangan. Ya kan, ada hewan kurban yang disembelih itu yang betul-betul memenuhi syarat, hewan musannah, hewan yang sempurna, tidak cacat, tidak kecil, tidak rusak. Bahkan ada batasan-batasannya di situ, nunjukkan ini ibadah maghdoh yang ditentukan. Ada ibadah yang ghairu maghdoh. Nah, maka di saat kita ibadah yang ditentukan, kita harus hati-hati dan harus kita lihat dari sumber-sumber yang harus kita ikuti. Maka saudara-saudaraku di mana saja berada, kita sudah dapat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi was sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, telah kutinggalkan di kalangan kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat di dalam mengerjakannya selagi berpegang teguh pada sunnah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku di mana saja berada, apapun itu ibadah, supaya kita betul-betul gali dari sumber-sumbernya yang benar, sumber-sumber yang tepat, hadis-hadis yang sahih, jangan hanya sekedar kita mendengar katanya, agar ibadah kita diterima dan betul-betul menjadikan pahala bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rahmatullah untuk pencerahannya di pagi hari ini ya, dalam Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Ini habis ini langsung ini menjadi
0: khatib,
1: khatib ya.
0: Jam 7
1: nanti sana. Oke, semoga lancar ya Ustadznya. Salam hangat untuk keluarga, selamat hari raya Idul Adha.
0: Sama-sama.
1: Ya, pilih. Kita akhiri kebersamaan kita menemani pendengar ya, tentunya di Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Rahmatullah Al-Hasani SAG, penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Terima kasih untuk atensi Anda pendengar. Saya Esi, Pili dan rekan Bunga pamit ya. Terima kasih. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pada pukul 6 kita punya program apa?
2: Akan kita hadirkan warta berita pagi untuk Anda dan dilanjutkan juga dengan informasi terkait perakiraan cuaca.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jika dikaitkan bagaimana nilai-nilai ketakwaan kepada semangat pengorbanan dan kebersamaan, teoginya sudah bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan, berkorban, ya kan, apa namanya, menyembelih hewan kurban.
3: Jadi dari penangkapan ini, satu orang berprofesi sebagai petani dan satu orang lagi berdasarkan KTP itu merupakan masih berstatus pelajar atau mahasiswa.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Momen Idul Adha diharapkan mampu mewujudkan kebersamaan dan memperketat tali persaudaraan sesama bangsa. Seorang mahasiswa dan petani ditangkap polisi atas keterlibatan dalam peredaran narkoba di Banyuasin. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 27 Mei 2026 bersama saya Pilih Makomi.

0: Pendengar, Idul Adha tidak hanya memberikan makna ketakwaan bagi yang berkurban, namun juga memberikan manfaat bagi yang membutuhkan sehingga tercipta wujud kebersamaan dan memperketat tali persaudaraan sesama bangsa.
1: Idul Adha merupakan salah satu hari raya agama Islam. Banyak hal yang dapat dimaknai, salah satunya berkurban. Ustadz Bukron mengatakan berkurban salah satu ibadah melalui penyembelihan hewan yang bersifat sunnah muakkad bagi seorang muslim, sesuai kemampuan untuk dapat berkurban. Berkurban tidak hanya terhenti pada amal mengalirkan darah hewan kurban, namun semangat kebersamaan dalam menyembelih tidak hanya dinikmati bagi yang berkurban, tetapi menebar makna ketakwaan dan makna ketundukan dengan berbagi hewan kurban sesama muslim, bahkan juga mubah untuk saudara non-muslim. Berbagi hewan kurban menjadi wujud kebersamaan dan menjalin lebih erat tali persaudaraan sebagai anak bangsa.
2: Bagaimana nilai-nilai ketakwaan kepada semangat pengorbanan dan kebersamaan? Teobianya sudah bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan, berkorban, ya kan? Apa namanya, menyembelih hewan kurban, dan penyembelihan hewan kurban itu dalam hukumnya itu kan adalah bagian dari sunnah muakkad bagi kita sebagai seorang muslim yang memiliki kemampuan, itu kan punya pemendaharaan harta untuk bisa membeli hewan kurban. Maka kita di sunnah muakkad kan, bahkan kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling dicintai di hari nahar, di hari kita, hari raya Idul Adha, kecuali kita ihraqud dam, mengalirkan darah hewan kurban.
1: Selama ini ibadah berkurban tidak pernah memecah kalangan umat, meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan. Hal ini menurut Ustadz Bukron menjadikan umat muslim dimaksimalkan untuk saling menghormati dan selalu bersama dalam kenegaraan Republik Indonesia. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Arkan Nurwahidin, menjelaskan makna utama dari Hari Raya Idul Adha adalah bentuk ketaatan, ketakwaan, dan juga pengorbanan tertinggi umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tercermin dari keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam serta keikhlasan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Ia berharap semangat berkurban dapat menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga tercermin dalam sikap sosial yang lebih luas.
3: Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur.
0: Selain itu, ia juga mendoakan seluruh jemaah haji Indonesia, khususnya yang berasal dari Sumatera Selatan, agar diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah. Ia berharap para jemaah dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
4: Bagi saya, Hari Raya Idul Adha bukan hanya tentang penyembelihan hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Momentum ini mengajarkan kita untuk saling berbagi, terutama masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Idul Adha juga pengingat untuk memperkuat rasa syukur kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Pendapat saya, Idul Adha adalah momen untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas antar warga. Tidak hanya beribadah, tapi juga bagaimana kita bisa berbagi rezeki dengan sesama. Nilai kebersamaan dan gotong royong saat pembagian kurban menjadi hal yang paling terasa setiap perayaan Idul Adha.
0: Pendengar, untuk memaknai lebih dalam Hari Raya Idul Adha pada hari ini, kita simak wawancara singkat reporter RRI Aditya Abrianto bersama dengan Ketua Dewan Pembina MUI Kota Palembang, Saim Mahardan.
6: Baik Pak Saim, selaku Ketua Pembina MUI Kota Palembang, Pak Saim, ini berkaitan dengan Idul Adha pagi hari ini, apa yang kita harapkan untuk kurban atau Idul Adha pada tahun ini Pak Saim?
7: Ya, baik, pertama-tama kami mengucapkan selamat berhari raya Idul Adha. Mudah-mudahan dengan melalui Idul Adha ini kita selalu punya rasa ingin berkorban, ada rasa solidaritas kita kepada masyarakat kaum duafa dan juga kepada pemerintah. Tentunya kita berharap tetap memperhatikan bahwa hewan-hewan korban itu tetap sehat sehingga tidak terjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat.
6: Pak Saim, apa yang diingatkan juga untuk masyarakat nanti saat pembagian hewan kurban atau daging kurban, apa yang diharapkan dan himbauan kepada masyarakat dan pemerintah mungkin Pak Saim?
7: Ya tentunya kita berharap kepada masyarakat, terutama misalnya panitia pelaksana penyembelihan hewan kurban, ya bagikanlah hewan kurban itu dagingnya kepada yang memang betul-betul merasakan kenikmatan daripada hewan tersebut. Jadi yang penting masyarakat bisa merasakan daging hewan kurban itu sendiri. Dan kepemudahan pemerintah tentunya berharap kalau bisa tentunya memberikan bantuan juga kepada masjid-masjid yang tentunya membutuhkan hewan kurban tersebut.
6: Baik, baik Pak Saim, sekali lagi saya mewakili RRI Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Sehat selalu untuk ya. Pak Saim dan juga khususnya mungkin MUI juga, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum Pak Saim.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan di App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, seorang mahasiswa dan petani ditangkap polisi atas keterlibatan dalam peredaran narkoba di Banyuasin. Sebanyak 45 paket sabu berhasil diamankan dari lokasi penggerbekan.
9: Jajaran Satres Narkoba Polres Banyuasin kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu. Dalam operasi yang digelar Jumat lalu, polisi menangkap dua orang tersangka di sebuah gudang yang berada di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Kasubit Penmas Bin Humas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan menjelaskan kedua tersangka masing-masing berinisial IS 23 tahun seorang mahasiswa asal Kabupaten Ogan Ilir serta SJ 29 tahun yang berprofesi sebagai petani asal Banyuasin. Polisi menduga keduanya bekerja sama menjalankan aktivitas peredaran narkotika dengan memanfaatkan lokasi gudang untuk menghindari pengawasan warga di kawasan permukiman.
10: Jadi dari penangkapan ini, tersangka satu orang berprofesi sebagai petani dan satu orang lagi berdasarkan KTP itu merupakan masih berstatus pelajar ataupun mahasiswa. Jadi modus operandinya narkotika seperti sabu ini disimpan oleh tersangka dan akan diedarkan di wilayah Banyuasin.
9: Menurut Kompol Iputu Suryawan, dari hasil penggerbekan dan penggeledahan di lokasi, petugas berhasil menemukan sebanyak 45 paket sabu dengan total berat mencapai 15,60 gram. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lain berupa plastik klip, kotak penyimpanan, kaleng tisu, serta dua unit telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas transaksi narkoba. Pihak kepolisian menyebutkan modus operandi yang digunakan para pelaku yakni menyimpan sabu di lokasi gudang sebelum nantinya diedarkan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuasin. Polisi juga mengungkap bahwa salah satu tersangka masih berstatus mahasiswa berdasarkan identitas kependudukannya. Lamsi Hersiltonga melaporkan.
0: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mendorong penambahan ruang kelas bagi kelas baru hingga pembangunan unit sekolah baru di Sumatera Selatan seiring meningkatnya jumlah penduduk.
11: Pertumbuhan jumlah penduduk di Sumatera Selatan dinilai belum diimbangi dengan kapasitas sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB. Kondisi tersebut membuat kebutuhan penambahan ruang kelas baru hingga pembangunan unit sekolah baru semakin mendesak. Saat ini daya tampung siswa baru tingkat SMA di Sumatera Selatan tercatat hanya sekitar 69 ribu siswa. Padahal berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026, jumlah siswa dalam satu rombongan belajar tingkat SMA dibatasi maksimal 36 orang. Namun di sejumlah daerah kapasitas kelas terpaksa ditambah hingga 43 siswa. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Tajuddin Idris, mengatakan pihaknya telah merekomendasikan penambahan ruang kelas baru maupun unit sekolah baru, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.
12: Jadi ada dua sekolah baru, itu satu di Palembang, satu lagi tadi di mana tuh? Musirawas Utara. Kami sudah merekomendasikan di rekomendasi pengecualian kami, di rekomendasi teknis, bahwa itu perlu ada penambahan RKB maupun USB. Karena pertambahan penduduk makin tinggi, Pak. Nambah terus.
11: Menurut Tajuddin, peningkatan jumlah penduduk setiap tahun diimbangi dengan pemerataan fasilitas pendidikan agar daya tampung siswa baru di Sumatera Selatan dapat terpenuhi secara optimal. Saat ini jumlah SMA, SMK, dan SLB di Sumsel tercatat mencapai 980 sekolah.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang pastikan pangan Idul Adha bebas zat berbahaya.
13: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM di Palembang memastikan stok pangan di pasar-pasar tradisional aman dikonsumsi menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kepastian ini didapat setelah tim gabungan melakukan serangkaian uji petik mendadak di berbagai titik pasar utama di Kota Palembang. Langkah preventif ini diambil untuk melindungi warga dari peredaran bahan pangan yang mengandung zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Pengawasan intensif dilakukan bersama pemerintah Kota Palembang dengan menyisir pasar-pasar besar mulai dari Pasar Ulu, Pasar Padang Selasa, hingga Pasar KM5. Kepala BPOM Palembang Yani Ardianti mengungkapkan pihaknya telah mengambil puluhan sampel dari komoditas yang selama ini menjadi temuan pelanggaran. Fokus pengujian diarahkan pada produk-produk pangan basah dan kerupuk yang dicurigai mengandung bahan pengawet ilegal.
14: Bukan uji untuk memastikan. Jadi tadi kita sudah lakukan sampling dan pengujian terhadap 21 sampel. Jenisnya ada mie basah, tahu putih, kemudian kerupuk, cincau, selagi terasi, ya, kerupuk yang ada merahnya, kerupuk jange yang kita curiga mengandung bahan seperti formalin, borak, sebamin B, dan metanil ilo. Kita lakukan sampling dan pengujian, alhamdulillah hasilnya semuanya negatif, artinya aman dan bisa diperjualbelikan dengan aman dan konsumsi masyarakat.
13: Hasil uji laboratorium di lapangan menunjukkan tren positif. Dari seluruh sampel yang diambil secara acak tersebut, tim ahli tidak menemukan satupun produk yang terkontaminasi zat berbahaya. Keberhasilan ini mengindikasikan tingkat kepatuhan pedagang dan produsen pangan di Palembang yang semakin membaik. Diana Widani.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Momen Idul Adha diharapkan mampu mewujudkan kebersamaan dan memperekat tali persaudaraan sesama bangsa. Mahasiswa dan petani ditangkap polisi atas keterlibatan dalam peredaran narkoba di Banyuasin. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga bisa mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pilih Makomi, selamat pagi dan sampai jumpa kembali.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kumandang takbir, saya Kepala RRI Palembang Rahma Juwita SOS MSI dan segenap angkasawan angkasawati RRI Palembang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mari tebarkan kebaikan dan semoga kita selalu diberi kemudahan untuk tetap istiqomah dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari eratkan silaturahmi dan tebarkan kebaikan kepada sesama di momen penuh berkah dan kebahagiaan ini. Dan semoga semangat berkurban selalu tumbuh dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita keteladanan, kepemimpinan, dan ketakwaan Nabi Ibrahim serta keikhlasan Nabi Ismail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arkan Nur Wahidin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar RRI Palembang dan masyarakat Sumatera Selatan. Semoga semangat berkorban mengajarkan kita arti akan keikhlasan, kepedulian, dan kebersamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga mendoakan seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya asal Sumatera Selatan, diberikan kesehatan, kelancaran, serta menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan. Untuk hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026, kita sapa, kami saat ini sudah tersambung dengan Mbak Isti dari BMKG SMB 2 Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Isti.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Isti.
5: Selamat pagi juga, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya.
6: Ya, terima kasih Mbak. Sama-sama, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.
5: Ya, Mbak Isti, seperti apa perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan di Hari Raya Idul Adha ini ya? Silakan informasinya Mbak.
6: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Untuk pagi hari wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banyu Asin dan Musi Banyu Asin. Kemudian untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oki, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Muara Enim, Oku, Oku Selatan, Lahat, Empat Lawang, Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Kemudian untuk malam hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oki, Ogan Ilir, Oku Timur, Oku, Muara Enim dan Lahat. Sedangkan untuk dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 53 sampai 96%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 19 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 58 sampai 99%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Isti informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Rabu 27 Mei 2026 yang telah disampaikan Mbak Isti dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
2: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
3: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
4: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
5: Ya pendengar, berikut ini kami ajak Anda untuk mendengarkan program Langin Suara merayakan Hari Raya Idul Adha.
7: Idul Adha bukan sekadar tentang penyembelihan hewan kurban. Ia adalah risalah pengorbanan yang melampaui tajamnya bilah. Sebuah wujud tertinggi, ketundukan untuk merobohkan keangkuhan diri yang seringkali merasa lebih tinggi dari sesama. Jika kita menoleh ke belakang, ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, kita akan menemukan sebuah pelajaran tentang keikhlasan tingkat tinggi. Pengorbanan bukan hanya soal materi, bukan hanya soal harga hewan yang kita beli. Pengorbanan tentang bagaimana kita mampu melepaskan ego kita, bagaimana kita mampu memangkas sifat-sifat buruk dalam diri, kesombongan, rasa tidak peduli, atau ego yang seringkali lebih besar dari kepedulian kita kepada sesama. Mungkin kita menghadapi tantangan yang berbeda setiap tahun ya. Mungkin sebagian dari kita sedang berjuang dengan nafkah, keluarga, atau keresahan diri. Idul Adha mengajak kita untuk mengorbankan rasa lelah dan keputusasaan ini dengan menggantinya dengan harapan baru dan ketaatan yang lebih tulus. Selain aspek spiritual, Idul Adha hari raya sosial yang paling jujur. Lihatlah bagaimana daging kurban disalurkan. Tak ada sekat kaya atau miskin. Semua berhak merasakan kebahagiaan yang sama. Sebuah pesan kesetaraan rasa yang luar biasa. Di tengah sibuknya dunia yang mengotakkan manusia, Idul Adha hadir untuk menyatukan kita kembali. Ia mengingatkan kita bahwa berbagi adalah bahasa universal yang dipahami oleh siapa saja tanpa perlu banyak kata. Tak perlu berkecil hati karena belum ada kesempatan berkurban secara materi. Tersenyumlah. Senyumanmu adalah sebuah pengorbanan. Bantuan tenaga saat gotong royong di masjid atau bahkan sekadar berbagi kebaikan kecil yang meringankan beban orang di sekitar kita. Karena esensi kurban adalah manfaat yang kita tebar untuk orang lain. Setiap tahun kita mengasah baja, tapi jarang kita mengasah rasa. Idul Adha datang bukan untuk merayakan kematian seekor makhluk, tapi untuk menghidupkan kembali nyawa pengorbanan yang hampir mati di dalam diri. Suara dunia, berapa harga kambingmu? Apakah lebih mahal dari gengsimu? Diam, dengarkan detak itu. Bukan detak jantung hewan yang terikat, tapi detak ketakutan kita saat diminta melepaskan apa yang paling kita cintai. Bayangkan sebuah dialog di bawah langit yang bersaksi. Seorang ayah yang tak kuasa melihat mata anaknya dan seorang anak yang justru menjadi penguat bagi ayahnya. Lakukanlah ayah jika itu perintahnya. Kalimat itu tidak lahir dari keberanian buta, tapi dari penyerahan yang paripurna. Kita sering menyebut nama mereka dalam doa, tapi sering gemetar saat diminta menyisihkan sedikit saja dari apa yang kita punya. Kita takut miskin, kita takut kurang. Padahal Ibrahim mengajarkan, yang kita lepas itulah yang abadi. Bagian 2, kontemplasi bilah. Lihatlah bilah itu. Ia dingin, tajam, dan tak punya pilihan. Ia hanya alat, tapi tangan yang memegangnya. Itulah yang menentukan apakah ini sekadar jagal atau sebuah ibadah. Begitu juga hidup. Semua yang kita miliki hanyalah alat. Tubuhmu, hartamu, anak, istrimu. Apakah kau mencintai pemberiannya lebih besar daripada si pemberi? Disitulah letak ujiannya. Idul Adha adalah momen untuk menyembelih Ismail-Ismail kecil dalam hidup kita. Sesuatu yang sangat kita sayangi, yang seringkali menghalangi pandangan kita menuju Tuhan. Epilog, cahaya setelah sembelih. Maka biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tak memiliki apapun, kosong, dan dalam kekosongan itu kita justru menjadi penuh. Selamat berkurban, sembelihlah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
8: Maka biarlah darah yang mengalir ke tanah hari ini membawa pergi kotoran sombong di hati. Biarlah daging yang dibagikan menjadi jembatan bagi perut-perut yang lapar, tanpa perlu tahu siapa tangan yang memberi. Idul Adha adalah perayaan tentang pulang. Pulang kepada fitrah bahwa kita tidak memiliki apapun, kosong. Dan dalam kekosongan tersebut, kita justru menjadi penuh. Selama berkurban, sembelihlah egomu sebelum ia menyembelih kemanusiaanmu.
9: Kita jadikan Idul Adha 2026 ini sebagai waktu yang tepat untuk merekatkan kembali ikatan persaudaraan yang merenggang, terasa hambar, atau mungkin tercerai berai. Sambut hari kemenangan ini dengan hati yang bersih dan jiwa yang lebih ringan. Bukankah itu pun sebuah gambaran yang sering luput dari makna pengorbanan? Semoga pengorbanan kita, sekecil apapun itu, diterima oleh Yang Maha Kuasa dan membawa keberkahan bagi lingkungan kita. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kita. Teruslah menebar benih baik di tanah yang diinjak. Sebab kebaikan bukan sekadar lemparan bumerang yang kembali, melainkan gema yang memantul di dinding takdir. Ia akan selalu menemukan jalan pulang ke pemiliknya.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, kami juga mengajak Anda pendengar untuk mendengarkan siaran langsung ya, pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Cahyo Wikramo Palembang. Kami juga saat ini sudah tersambung dengan reporter Palembang yang ada di sana. Saat ini sedang bertugas ada rekan Rian Apridani, dan kita dengarkan langsung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini kami melaporkan secara langsung pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Cahyo Wikramo Palembang atau Masjid Agung Palembang. Pada pagi hari ini umat muslim di kota Palembang merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Gema takbir, tahmid dan tahlil bersaut-sautan menggetarkan surut-surut kota Palembang, memanggil ribuan umat untuk bersujud dalam satu saf yang sama. Dan pagi hari ini tim RRI Palembang melaporkan langsung dari jantung kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya dari Masjid Agung Sultan Mahmud Cahyo Wikramo. Dan mendengar dari pandangan mata dapat kami gambarkan untuk pagi hari ini ribuan umat muslim dari seluruh penjuru di kota Palembang sudah mulai memadati Masjid Agung sejak pagi tadi. Sejak pukul 6, warga

sekitar 20 unit tenda disiapkan oleh panitia Masjid Agung Palembang, tepat di bagian belakang masjid yang nantinya menjadi mimbar utama untuk imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dengan mimbar tepat berada di bawah tenda dan dengan ornamen berwarna nuansa putih tepat menjadi background dari mimbar utama. Dan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri direncanakan akan dilaksanakan tepat pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, di mana seluruh sudut masjid sudah dipenuhi dengan jemaah. Untuk jemaah laki-laki ditempatkan di bagian depan, sementara untuk jemaah perempuan ditempatkan di bagian belakang. Pihak panitia juga mengatur untuk masuknya jemaah. Untuk jemaah laki-laki masuk dari pintu 2 di bagian depan sebelah kanan, sementara untuk jemaah perempuan dari pintu 1 di bagian kanan depan masjid. Dan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha sendiri untuk pada pagi hari ini disambut dengan antusias oleh seluruh warga kota Palembang yang nantinya akan melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan unsur Forkopimda yang dari pantauan kami sudah hadir di Masjid Agung Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa yang pada pagi hari ini sudah tepat berada di bawah tenda utama dengan memakai pakaian putih dan memakai peci berwarna hitam. Dan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bidang Hukum dan Pemerintahan Apriyadi juga tampak sudah tiba di Masjid Agung Palembang untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama dengan segenap masyarakat Kota Palembang.

pendengar RRI di manapun Anda berada, dan nantinya dari pihak Masjid Agung Palembang sendiri, selain melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, nanti akan melaksanakan juga penyembelihan hewan kurban. Dan dari pantauan kami, hewan kurban sendiri sudah disiapkan tepat di samping masjid. Ada 13 sapi dan juga 7 kambing yang disiapkan untuk pelaksanaan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo. Dan sementara ini untuk suasana di sekitar Masjid Agung tampak cukup cerah dan relatif mendung. Dan untuk keamanan sendiri sudah dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian bersama aparat keamanan setempat. Dan untuk akses lalu lintas juga sudah dilakukan rekayasa ataupun penutupan jalan dari arah Jenderal Sudirman. Penutupan jalan sudah dilakukan mendekati dari

0: di tidak jauh dari bundaran air mancur. Sementara untuk jembatan Ampera sendiri dilakukan penutupan sementara selama sholat Idul Adha yang nantinya akan menjadi tempat bagi jemaah untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Begitu juga dengan akses dari Jalan Merdeka yang ditutup sementara dari depan kantor pos, Monumen Perjuangan Rakyat ataupun Monpera, dan sebagian jalan di bundaran air mancur untuk dipersiapkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sebanyak 866 personel dari Polrestabes Palembang telah diturunkan untuk melakukan pengamanan lalu lintas dan untuk menjamin kelancaran selama pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang, yang terhormat unsur DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan unsur DPRD Kota Palembang, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, yang saya hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan OPD di lingkungan pemerintah Kota Palembang, yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo Palembang, yang saya hormati khotib pada pagi hari ini Ustadz Haji Kiagus Muhammad Husni Tamrin Sarjana Agama, yang sama-sama kita hormati Imam Sholat Idul Adha pagi ini Ustadz Kiagus Abdul Rashid Siddiq SAG Al-Hafiz, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi Islam dalam Kota Palembang, serta hadirin hadirat jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh keberkahan untuk memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sholat Idul Adha yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bersama-sama merayakan Idul Adha, hari besar umat Islam yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah cermin sejati dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menunjukkan bahwa kepatuhan kepada perintah Allah adalah bentuk tertinggi dari keimanan. Atas dasar spirit ini, maka peringatan Idul Adha dan ibadah kurban memiliki dua makna penting sekaligus. Pertama, makna ketakwaan manusia atas perintah Sang Holy. Kedua, makna sosial, di mana Rasulullah melarang kaum mukmin mendekati orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki akan tetapi tidak menunaikan perintah berkurban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Hari Raya Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan perayaan keagamaan, tapi juga menjadi pengingat bagi kita semua akan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam tentang arti keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang hendaknya terus kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Pada kesempatan ini, kami mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Islam Provinsi Sumatera Selatan, terkhususnya kepada masyarakat Islam yang berada di Kota Palembang beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Allah

dimana Anda berada. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Asisten 1 Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Apriyadi. Sambutan Gubernur Sumatera Selatan yang disampaikan ataupun dibacakan oleh Asisten 1 Setda Pemprov Sumsel, Apriyadi, terkait pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan dari pantauan kami, seluruh sudut masjid sudah dipenuhi dengan jemaah yang akan melaksanakan Salat Idul Adha pada pagi hari ini, yang rencananya sesaat lagi akan segera dilaksanakan, di mana untuk pelaksanaan Salat Idul Adha tahun ini akan dipimpin langsung sebagai imam Kiai Agus Abdul Rashid Shodiq dan dijadwalkan sebagai imam. Sementara untuk khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Kiai Agus Haji Muhammad Usni Tamrin. Dan pendengar, beberapa saat lagi akan kita dengarkan pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah.